Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa, salam sejahtera. Mudah-mudahan tetap dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa selalu. Di kesempatan pagi hari ini, di hari Minggu bertepatan dengan tanggal 2 Agustus ya 2026, bersama Bang Andre menemani Anda di acara Ngopi Say. Kopinya diseruput, semangatnya lanjut. Dan di kesempatan pagi hari ini, rekan prima, Bang Andre menemani Anda 3 kali 60 menit ke depan sampai lepas pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan juga di kesempatan pagi hari ini, Bang Andre mengucapkan yang pertama, selamat pagi buat yang amat berhormat saya Azzaitun beserta Umi dan keluarga, dan juga seluruh sivitas Azzaitun ya di kesempatan pagi hari ini yang sudah bergabung bersama Prima FM. Tentunya Bang Andre ucapkan selamat pagi dan mudah-mudahan semuanya sehat selalu dan tetap semangat. Dan tak lupa juga buat yang berhormat ya, Rektor dan Wakil Rektor Azzaitun IAI Al-Aziz ya, di kesempatan pagi hari ini Bang Andre menyapa, mudah-mudahan sehat selalu dan tetap semangat untuk berbagi ilmu kepada seluruh mahasiswa yang ada di sana. Dan juga selamat pagi juga buat rekan prima semua yang tergabung dalam Fanstura. Ya, di kesempatan pagi hari ini Bang Andre menyapa, mudah-mudahan semuanya sehat selalu dan tetap semangat ya untuk berbagi pengalaman, keilmuan dan juga seluruhnya ya yang bermanfaat bagi sesama. Oke, dan juga selamat pagi aja buat semua yang sudah menemukan gelombang kami di 95,8 Prima FM.

tepat pukul 7 ya. Di kesempatan pagi hari ini, waktunya karena udah siang ya, rekan Prima, jangan sampai nanti kesiangan, kembali kesiangan ya, karena waktunya sudah siang. Matahari nampaknya sudah muncul di permukaan bumi ya, kurang lebih setengah meter ya. Maka dari itu Bang Andri mengajarkan Prima semua yang belum bangun, ayo segera bangun. Yang sudah bangun segera merapat ya ke kamar mandi ya, untuk cuci muka ya. Sekalipun tidak mandi ya, cuci muka dulu lah minimal ya, supaya agak segar gitu mukanya ya. Oke, rekan Prima, Bang Andri akan menyapa-nyapa rekan Prima semua yang sudah tergabung dalam 95,8 Prima FM dan juga live TikTok di kesempatan pagi hari ini. Bang Andri menyapa semua. Yang pertama, selamat pagi aja buat warga Horglis dan sekitarnya ya. Apa kabar wong Horglis di kesempatan pagi hari ini? Bang Andri menyapa di 95,8 Prima FM. Tentunya Bang Andri ucapkan selamat pagi, mudah-mudahan sehat selalu dan tetap semangat ya. Lanjut, selamat pagi juga buat wong Gantar dan sekitarnya. Lanjut ya, wong suka selamat ya, wong Kroya ya. Selamat pagi, selamat beraktivitas bagi Anda yang sedang beraktivitas, dan juga selamat istirahat bagi yang sedang istirahat. Dan juga selamat pagi aja wong Karang Sinom ya, wong Wangu, wong Anjatan di kesempatan pagi hari ini. Ayo bangun, ayo. Dan juga wong mana nih, wong Patrol, wong Trisi, wong Cilanda, wong Subang ya, selamat pagi aja, mudah-mudahan di kesempatan pagi hari ini sudah bangun dan juga sudah menuju ke tempat penjual nasi kuning ya. Wong Sumedang, selamat pagi. Ada Wong Subang juga, Wong Subang Sumedang ya, selamat pagi, selamat bergabung bersama Prima FM, dan mudah-mudahan semuanya sehat selalu dan tetap semangat ya. Dan lanjut aja di kesempatan pagi hari ini, Bang Andri menyapa wong Majalengka. Apa kabar wong Majalengka di kesempatan pagi hari ini? Dan juga wong Cirebon ya, selamat pagi, mudah-mudahan semuanya sehat selalu dan tetap semangat. Dan lanjutnya yang ada di Bandung dan sekitarnya, yang ada di Sukabumi, yang ada di Cianjur ya, di kesempatan pagi hari ini Bang Andri menyapa, mudah-mudahan semuanya sehat selalu dan tetap semangat ya. Lanjut, yang ada di Cianjur, terus yang ada di Tegal, yang ada di Banjarnegara, yang ada di Selawi, yang ada di Pekalongan ya, yang tergabung dalam live TikTok di kesempatan pagi hari ini Bang Andri menyapa. Tak lupa buat wong Semarang ya, yang ada di Jalan Pemuda Semarang, selamat pagi, selamat bergabung bersama Prima FM, dan mudah-mudahan semuanya sehat selalu dan tetap semangat ya. Dan juga yang ada di Jepara, yang ada di Jombang, yang ada di Pasuruan, yang ada di Banyuwangi, yang ada di Bali, yang ada di NTT, NTB ya, selamat pagi, selamat bergabung bersama Prima FM. Tentunya mudah-mudahan semuanya sehat selalu dan tetap semangat ya. Lanjutnya, selamat pagi juga buat yang ada di Solo, yang ada di Yogyakarta, yang ada di Kebumen, yang ada di Purworejo, yang ada di Karanganyar, yang ada di Madiun. Selamat pagi aja buat rekan Prima semua yang ada di sana ya, yang panteng selalu Prima FM di live TikTok ya. Bang Andri ucapkan selamat pagi, selamat bergabung, dan semuanya mudah-mudahan sehat selalu dan bahagia tentunya ya. Dan juga lanjut yang ada di Ngawi, yang ada di Madiun juga, selamat pagi, selamat beraktivitas dan selamat menyimak selalu bersama Prima FM ya. Yang ada di Bojonegoro, yang ada di Lamongan, apa kabar wong Lamongan ya di kesempatan pagi hari ini? Mudah-mudahan semuanya sehat selalu dan tetap semangat ya. Yang ada di Surabaya, yang ada di Jember, yang ada di Kediri, selamat pagi aja, mudah-mudahan semuanya sehat selalu dan tetap semangat. Oke, kembali lagi ke Indramayu ya rekan Prima. Nantikan nanti berita-berita yang aktual ya, yang akan dibacakan oleh Bang Andre, yang diliput atau yang dikutip ya dari lognews.co.id ya rekan Prima di kesempatan hari ini. Oke rekan Prima, 12 menit ya lepas pukul 7 waktu Indonesia Barat di kesempatan pagi hari ini. Bang Andri akan menyapa-nyapa lagi ya rekan Prima semuanya pun semuanya dimanapun Anda berada ya. Kita dengarkan lagu dulu ya supaya tidak jenuh ya untuk kesempatan pagi hari ini. Oke. Gimana kalau kita pagi-pagi kita kasih secawan madu ya. Untuk rekan Prima dimanapun Anda berada, di ngopi say, kopinya diseruput, semangatnya lanjut di 95,8 Radio Prima FM, radio nomor 1 di Indramayu Barat. Yuk.

0: banget itu tuh.
1: Duh, nasi lengko esok-esok wajib ya.
0: Anak togene, ya teh.
1: Togecang.
0: Anak tempene.
1: Tempecang.
0: Tambahin cang sih teh.
1: Biar ada lagunya kan, togecang, togecang.
0: Terus anak sambelete.
1: Sambelete?
0: Iya.
1: Sambel.
0: Sambelnya ki beda.
1: Oh iya, sambel kacang ya.
0: Iya, sambelnya kacang.
1: Iya, ya wis yuk mangan yuk.
0: Orang baru makan.
1: Ya udah, tebak-tebakan aja ya.
0: Tapi yang paling enak nih teh, yang paling enak tuh ada teh. Satu.
1: Satu apa?
0: Jadi tuh harus ada tuh teh.
1: Iya.
0: Ini makanan yang suka susah ditawar, tapi banyak yang beli.
1: Makanan susah ditawar.
0: Apapun harganya, iya.
1: Banyak yang beli.
0: Iya.
1: Panganan apa kumul?
0: Lah, anak nih nasi lengko, itu pasti anak.
1: Di nasi lengko ada makanan yang nggak bisa ditawar. Boleh dibeli.
0: Larang gane wes dituku.
1: Wes dituku. Ini makanan yang bikin mumet ini nah, kayaknya nih.
0: Apa teh? Makanan yang susah ditawar tapi banyak yang beli berapapun regane apa teh?
1: Tempe duduk.
0: Tutulah tempe mah murah iku teh.
1: Ya udah deh, nyerah deh.
0: RT mah suka ngasih tebak-tebakan kalau belum pegang kepala puyeng. Gak pernah mau ngasih jawaban. Jawab dulu teh.
1: Habis sampoan jadi gak garuk-garuk.
0: Apa?
1: Gak tahu.
0: Senganan yang nasi lengko.
1: Senganan yang nasi lengko. Wah nyerah.
0: Jawabannya endok asin.
1: Endok asin gak bisa ditawar.
0: Lah iya.

Oke, masih di 95,8 Prima FM, radionya Indramayu dan radio nomor 1 di Indramayu Barat. Oke rekan Prima, masih bersama Bang Antri menemani Anda di Ngopi Say. Kopinya diseruput, semangatnya lanjut. Oke, di kesempatan pagi hari ini rekan Prima, 27 menit lewat pukul 7 ya, di kesempatan pagi hari ini Bang Antri mengingatkan bahwa hari ini ya, tanpa terasa sudah hari yang kedua di bulan Agustus ya. Tentunya rekan Prima yang mempunyai gaji ya, yang mempunyai apa namanya insentif ya di bulan Agustus di awal-awal ya, ceria selalu. Pantesan ya kemarin di hari Sabtu banyak yang nggak hadir di live ya, karena pada jalan-jalan ya, ngabisin duit receh katanya ya. Oke, luar biasa. Nggak apa-apa, yang penting hati senang ya. Apapun besar pengorbanan, kalau kita hati kita senang, itu apa namanya, tidak ada istilahnya rasa penyesalan. Iya nggak rekan Prima? Karena bagaimanapun juga membeli kebahagiaan itu tidak bisa, kebahagiaan itu tidak bisa dibeli dengan uang ya. Karena kebahagiaan itu timbulnya dari hati. Kalau hati kita bahagia, lebih dari sekedar uang. Betul nggak rekan Prima? Oke, dan mudah-mudahan semuanya di kesempatan pagi hari ini rekan Prima semuanya sehat, bahagia, walaupun toh yang tidak punya gaji ya kan, tapi uangnya banyak. Nah, itu yang paling utama ya. Dan lebih utama lagi adalah kesehatan, karena kesehatan itu yang paling utama. Karena kita kalau tidak sehat, makan apapun yang kita konsumsi pasti rasanya pahit ya enggak rekan Prima? Sepahit apa ya? Artikan sendirilah. Oke, rekan Prima, di kesempatan pagi hari ini Bang Andre menyapa dan rekan Prima semua yang sudah tergabung di grup Fans Tuna. Bang Andre ucapkan selamat pagi aja yang sudah bergabung di Fans Tuna ya. Di kesempatan pagi hari ini ada Bapak Salim, ada Mama Aldin, ada Ibu Tuti, terus juga ada Mama Indah di kesempatan pagi hari ini. Belum bener ya Kang Bang Andri katanya. Aduh, kenapa tuh listriknya mati? Harus memanggil tukangnya itu. Jangan sampai nanti tukang listrik manggilnya tukang mie ayam. Nah, gak nyambung tuh ya. Oke, dan juga selamat pagi aja buat siapa nih? Ada Ibu Mama Samina ya, ada Mama Titan juga selamat pagi, selamat bergabung bersama Prima FM. Oke, dan juga selamat pagi aja yang ada di live TikTok ya, di kesempatan pagi hari ini sudah bergabung ya. Terima kasih sudah mampir ke di live TikTok ya. Ada Wong Kebumen ya di kesempatan pagi hari ini Bang Andre menyapa. Dan juga selamat pagi aja buat yang ada di mana tuh? Yang ada di Sumatera, yang ada di Riau, yang ada di Palembang, yang ada di Sumatera Selatan ya. Selamat pagi, selamat bergabung bersama Prima FM. Yang ada di Pangandaran juga selamat pagi. Yang ada di Banten, Pangandaran, Sukabumi, terima kasih sudah bergabung bersama Prima FM di kesempatan pagi hari ini. Dan juga yang ada di sana, yang ada di Aceh, yang ada di Padang, yang ada di mana tuh? Yang ada di Bengkalis ya, di kesempatan pagi hari ini yang sudah tergabung dalam live TikTok Prima. Bang Andri ucapkan selamat pagi, selamat bergabung di 95,8 Prima FM, radionya nomor 1 di Indramayu Barat. Oke, dan juga selamat pagi juga yang ada di Kalimantan ya, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan Barat ya, di kesempatan pagi hari ini sudah bergabung bersama Prima FM. Tentunya Bang Andri ucapkan selamat pagi dan mudah-mudahan semangat selalu dan bahagia ya di hari ini. Dan juga lanjut yang ada di Maluku, yang ada di Ambon juga selamat pagi, yang ada di Irian Jaya atau di Papua Barat, Papua Timur ya, di kesempatan pagi hari ini yang sudah tergabung dalam live TikTok Prima, Bang Andri ucapkan selamat pagi. Dan tak lupa juga buat yang ada di sana, yang ada di luar negeri ya, menjangkau internasional ya, di kesempatan pagi hari ini Wong Singapura, apa kabar yang sudah mampir di live TikTok Prima, Bang Andri ucapkan selamat pagi, selamat bergabung bersama Prima FM. Dan juga yang ada di Malaysia, selamat pagi yang ada di Malaysia, yang ada di Jepang ya, yang ada di Jepang, yang ada di Korea, yang ada di Hong Kong, yang ada di Taiwan ya, di kesempatan pagi hari ini sudah bergabung bersama Prima FM. Tentunya Bang Andri ucapkan selamat pagi dan tetap semangat ya untuk menjalani aktivitas di kesempatan pagi hari ini. Oke rekan Prima, 32 menit ya lepas pukul 7 waktu Indonesia Barat, dan masih bersama Bang Antir menemani Anda di Ngopi Say. Kopinya diseruput, semangatnya lanjut.
Oke rekan Prima, barangkali rekan Prima yang ingin gabung ya untuk interaktif nanti setelah pukul 8 ya. Bang Andri akan buka. Oke sekali lagi terima kasih yang sudah bergabung, yang sudah stay di 95,8 Prima FM. Bang Andri ucapkan semuanya selamat pagi dan selamat beraktivitas bagi Anda yang sedang beraktivitas, dan selamat beristirahat bagi Anda yang sedang istirahat. Dan juga di kesempatan pagi hari ini Bang Andri mengucapkan selamat menempuh perjalanan aja bagi rekan Prima yang sedang dalam perjalanan ya. Hati-hati berkendara sekalipun hari Minggu, hari libur, suasana di jalan raya dalam keadaan sepi, tapi Anda tetap harus waspada karena keamanan dan keselamatan ada di tangan Anda. Dan Bang Andri ucapkan selamat menempuh perjalanan, mudah-mudahan perjalanan Anda menyenangkan dan tepat sampai tujuan dengan aman ya rekan Prima. Oke di kesempatan pagi hari ini yang 33 menit lepas pukul 7 waktu Indonesia Barat, Bang Andri hadirkan kembali ya buat rekan Prima yang sudah stay di kesempatan pagi hari ini di Ngopi Say. Kopinya diseruput, semangatnya lanjut. Gimana kalau kita hadirkan ikan dalam

0: gembira,
1: gembira,
0: kabar,
1: kabar
0: gembira,
1: gembira.
0: Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat,
1: cepat.
0: Beli cash juga bisa,
1: bisa.
0: Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin,
1: dan
0: cuci.
1: Mesin cuci.
0: Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RSA Ulanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak, mesin cuci

0: dipersembahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah, pelayanan ramah dan menyenangkan, program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan, after sales bergaransi memuaskan, gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik, juga ada reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik.
1: 95,8 Prima FM.

Oke, masih di 95,8 Prima FM radionya Indramayu. Oke, masih bersama Bang Andri menemani Anda di Ngopi Say. Kopinya diseruput, semangatnya lanjut. Oke, dengan Prima 45 menit ya, lepas pukul 7 waktu Indonesia Barat di kesempatan pagi hari ini. Dan rekan Prima masih bersama Bang Andri menemani Anda sampai lepas pukul 10 waktu Indonesia Barat.

Oke rekan Prima, 46 menit ya lepas pukul 7 waktu Indonesia Barat di kesempatan pagi hari ini. Dan terima kasih rekan Prima yang sudah monitor selalu ya, sudah station di 95,8 Prima FM. Bang Andri ucapkan selamat pagi dan mudah-mudahan sehat selalu dan tetap semangat dan bahagia ya rekan Prima. Oke rekan Prima, di kesempatan pagi hari ini Bang Andri juga mengucapkan selamat buat rekan Prima yang mempunyai hari spesial di hari ini ya, di hari Minggu tanggal 2 Agustus ya 2026. Bang Andri ucapkan selamat ya buat Anda yang mempunyai hari spesial, hari ulang tahun, hari jadi dan hari yang lainnya. Dan mudah-mudahan semuanya sehat selalu dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan rezeki yang berkah, berlimpah serta kebahagiaan yang tiada akhir ya rekan Prima. Oke, di kesempatan pagi hari ini rekan Prima, Bang Andri akan membacakan berita-berita yang sudah disampaikan atau dikutip ya dari lognews.co.id ya di kesempatan pagi hari ini. Oke, rekan Prima. Rekan Prima, berita yang pertama datangnya dari Gabus Wetan ya rekan Prima. Musim kemarau membuat kebutuhan air di irigasi lahan pertanian semakin meningkat. Untuk mencegah ya perebutan air yang berpotensi memicu konflik, Polres Indramayu turun langsung mengawal distribusi air irigasi di wilayah Kecamatan Gabus Wetan. Dan petugas memastikan sistem pembagian air berjalan tertib serta mengajak para petani mengedepankan musyawarah saat menunggu giliran air. Dan menurut Kasat Bimas, Indramayu juga mengingatkan agar tidak ada pihak yang bertindak selayaknya mafia air, seperti mengubah pintu air atau menguasai aliran air untuk kepentingan pribadi. Dan tindakan tersebut dipastikan akan ditindak tegas ya rekan Prima, melalui sinergi antara petani dan pemerintah. Dan kepolisian diharapkan juga distribusi air ini dapat berlangsung adil sehingga tanaman padi tetap terjaga dan terhindar dari ancaman gagal panen ya rekan Prima. Demikian ya yang diliput dari lognews.co.id kesempatan pagi hari ini ya rekan Prima, atau diliput dari redaksi Prima FM ya, yang maksudnya berita langsung dari Gabus Wetan Indramayu Barat ya. Mudah-mudahan bisa memberikan informasi buat rekan Prima semua.

Dan lanjut, selanjutnya rekan Prima, sebuah artikel yang diterbitkan oleh locknews.co.id menyoroti fenomena yang kerap muncul di ruang publik, yakni kecenderungan sebagian pejabat merespon kritik dengan menyerang atau mendiskreditkan pengkritiknya dibanding menjawab substansi kritik yang disampaikan. Dalam negara demokrasi ini, kritik sejatinya merupakan instrumen yang penting untuk menguji kebijakan, memperbaiki kekurangan ya, serta memperkuat kualitas pengambilan keputusan. Dan ketika kritik dijawab dengan data yang berargumen, masyarakat memperoleh ruang yang cukup ya untuk memahami persoalan secara lebih utuh. Dalam konteks tersebut ya, Kampus Al-Zaitun dinilai terus mengembangkan budaya dialog melalui seminar, forum ilmiah, diskusi kebangsaan, hingga dialog lintas agama dan budaya sebagai bagian dari proses pendidikan karakter. Dan berbagai forum tersebut menjadi ruang bagi peserta untuk menghargai perbedaan pandangan dan memperkaya gagasan demi mencari solusi terbaik bagi bangsa. Dan berbudaya dialog dan keterbukaan terhadap kritik dinilai menjadi fondasi penting dalam membangun demokrasi yang sehat, sekaligus menyiapkan generasi yang mampu mengelola perbedaan secara dewasa. Oke, demikian ya rekan Prima yang berita yang dikutip dari locknews.co.id dan juga redaksi Prima FM ya, yang Bang Andre sampaikan di kesempatan pagi hari ini. Oke rekan Prima, 51 menit ya lewat pukul 7 di kesempatan pagi hari ini. Sekali lagi Bang Andre mengucapkan selamat pagi, selamat bergabung aja bagi rekan Prima yang baru menemukan gelombang kami di 95,8 Prima FM. Dan tentunya semuanya mudah-mudahan bahagia dan sehat selalu ya. Dan juga yang tergabung dalam live TikTok Prima di kesempatan pagi hari ini, Bang Andre ucapkan selamat pagi. Dan mudah-mudahan semuanya sehat selalu dan tetap semangat ya yang di live TikTok Prima FM. Tak lupa buat di Govinda yang di way kanan ya, yang terus memantau Prima FM di kesempatan pagi hari ini. Dan Bang Andre atau rekan Prima FM atau Prima FM atau radio Prima FM ya, apabila punya informasi penting bisa disampaikan ya di Govinda. Oke rekan Prima, 51 menit lepas pukul 7 waktu Indonesia Barat, kita hadirkan kembali lagu yang bagus ya untuk rekan Prima semua dimanapun Anda berada. Oke, ada Rindu Serindunya buat rekan Prima semua di kesempatan pagi hari ini. Ngopi say, kopinya diseruput, semangatnya lanjut.

0: ngajak napa teh kali-kali ke restoran mewah, apalagi bisa makan di restoran mewah Jepang. Pingin banget makan sushi, itu gimana rasanya? Wasabi yang katanya tuh pedes banget sambal ijonya. Lu ngajakinnya mah ke warteg, warteg deui teh, teh.
1: Iya iya, enggak usah jauh-jauh ke Jepang. Di sini juga udah banyak kok makanan mahal.
0: Emang di mana teh, di Indramayu?
1: Ya, ya banyak lah yang mahal, nyari kok yang mahal.
0: Terus lah kan katanya yang mahal tuh enak pasti teh.
1: Oh iya enak.
0: Iya enggak? Pingin banget itu nyicipin wasabi, ya kan? Sushi.
1: Sushi.
0: Terus ikan apa tuh teh? Salmon.
1: Ikan salmon.
0: Iya, yang mentah itu loh.
1: Terus ikan dori.
0: Ikan dori. Nah. Kan itu kan semuanya ada di restoran Jepang, apalagi nah. mewah. Eh, ngomong-ngomong teh, bahasa Jepang lihat menu restoran mewah apaan teh?
1: Menu, ini ada menu.
0: Ya.
1: Terus
0: lihat menunya di restoran mewah.
1: Nah. Waduh, enggak tahu.
0: Bahasa Jepangnya apa?
1: Enggak tahu.
0: Gimana sih teh? Nih, bahasa Jepangnya lihat menu restoran mewah, kukira nasi murah. Hei.
1: Oh ternyata mahal.
0: Mahal.
1: Baru nasinya aja udah
0: baru
1: mahal banget.
0: Mahal. Udah nasi posisikan teh.
1: Oh iya iya pasti mahal ya. Nasi aja 15.000 ya. Gimana ayamnya ya?
0: Gimana ayamnya? Gimana salmonnya ya teh?
1: Betul sekali.
0: Cabenya juga mahal.
1: Cabe buya? Enggak.

0: 5,8 Prima FM, radionya Indramayu. Dan masih bersama Bang Andri menemani Anda di Ngopi Say. Kopinya diseruput, semangatnya lanjut. Dan juga selamat pagi aja buat rekan Prima yang baru menemukan gelombang kami di 95,8 Prima FM. Tentunya Bang Andri ucapkan selamat bergabung. Mudah-mudahan sehat selalu dan tetap semangat dan bahagia ya rekan Prima. Dan juga selamat pagi aja sekali lagi buat yang ada di grup Ventura di kesempatan pagi hari ini, bahwa hari ini hari Minggu ya, nanti kumpul di studio. Bagi rekan Prima yang ingin karaoke live nanti setelah pukul 10 ya, bisa hadir di Radio Prima bersama-sama rekan-rekan ya. Biasa hari Minggu kita kumpul-kumpul untuk arisan keluarga Ventura, dan juga rekan Prima yang ingin gabung untuk interaktif ya, atau ingin live karaoke Prima, bisa hadir di Prima FM di pukul 10 ke atas ya. Oke, dan di kesempatan pagi hari ini, terima kasih ya yang sudah mampir ke live TikTok di kesempatan pagi hari ini. Bang Andre ucapkan selamat pagi, selamat bergabung, dan mudah-mudahan sehat selalu dan tetap semangat. Jangan lupa rekan Prima, pukul 8 lewat 7 yang belum sarapan, ayo segera sarapan seperti wong Banten ya. Di kesempatan pagi hari ini yang sudah sarapan katanya waruk. Mudah-mudahan rekan Prima kalau sudah warak berarti apa namanya sudah tenang ya di apa namanya dalam melaksanakan aktivitas ya. Tapi jangan lantas kalau sudah kenyang terus tidur ya, nggak bagus ya buat kesehatan. Kalau habis makan usahakan gerak-gerak dulu, paling tidak ya jangan tiduran ya, apa namanya istirahat dulu, nyantai dulu selama 1 jam baru nanti apa namanya aktivitas yang lain ya. Agar kami mulai dibukanya di 0853-2189-9582 yang mau gabung silakan untuk interaktif di kesempatan pagi hari ini. Bang Andri mengajak rekan Prima semua, barangkali yang ingin gabung bisa gunakan di line telepon di 0853-2189-9582. Oke. Sebagai penelpon perdana ya di kesempatan pagi hari ini yang sudah hadir, ada siapa di 0853-2189-9582, di 2528 ada siapa nih, kita angkat dulu ya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ngopi Say. Kopinya diseruput,
1: semangatnya lanjut.
0: Oke, sareng sinten iki?
1: Wong Kreteg.
0: Oh, wong Kreteg, wong Kertanegara. Karang karo sapa iki? Karo sareng sinten iki?
1: Karo

0: negara ini. Kalau kapan terbang nggak
1: apa-apa. Iya, diajak ngopi bareng gitu lah. Oke, Uyut lagi punya aktivitas apa nih Uyut hari ini nih?
0: Lagunya itu aja deh, Pak. Malakama.
1: Apa tuh? Oh, si Malakama.
0: Ya, si Malakama.
1: Oke, si Malakama nanti kita hadirkan. Oke, Uyut. Hari ini ada acara apa nih, Uyut? Apakah di rumah aja atau punya aktivitas yang lain?
0: Di rumah aja ya, hari ini kan hari Minggu.
1: Oh, hari Minggu, hari libur ya berarti ya. Hari libur.
0: Jadi mudah mandi.
1: Iya,
0: mandinya libur.
1: Iya,
0: gitu.
1: Mudah jadi pejabat gitu ya.
0: Mudah mandi. Sana ke sini, ke sana ke sini, enggak libur.
1: Iya, tapi tapi bukan pejabat ya, Uyut ya.
0: Bukan pejabat. Orang biasa.
1: Pejabat itu pengangguran Jawa Barat. Oke, yang penting bahagia ya Uyut ya. Oke, Uyut boleh salam-salamnya buat siapa ya, Mangga?
0: Salamnya buat Kang Salim sehat. Belum Kang Salim sakit katanya.
1: Kang Salim sudah jualan bendera, udah sehat Kang Salim.
0: Tadi
1: ya, sudah sembuh.
0: Sampai terlarut-larut lah.
1: Oke.
0: Jusan ngerastim, Kang Pancawala, ada Kang Dasmo,
1: Kang Dasmo,
0: Ibu Siti, ada Mimi Eti juga, Mama Bini, ada Mama Aldi, ada Mama Vera, Mama Bapak Pamungkas di Sukra ya, ada Kang Rian, Kang Metal juga, Aki Metal nih. Ada apa ya, ini Haji Supriyatin tuh.
1: Ini aja, oke.
0: Udah panen belum ini? Mau ngutang nih.
1: Lagi susah air di Gabus Wetan mah. Tapi nggak apa-apa, ada apa namanya, ada pengairan dan diawasi oleh pemerintah. Oke.
0: Lanjut.
1: Lanjut.
0: Mami Ratmina ya. Sekarang Mami Ratmina.
1: Oke.
0: Mama Paujan, ada Bapak Anda, ada Mas Edi Dono, ada Ibu Sukinah.
1: Ibu Sukinah,
0: gimana sih ini? Dagangannya lancar ya.
1: Oke.
0: Ayo Ibu Sukinah. Semangat, semangat
1: Sukinah. Semangat Ibu Sukinah. Semangat. Biasanya semangat, iya, kalau pagi-pagi belum telepon berarti lagi sibuk.
0: Sibuk.
1: Hari Minggu lagi, hari Minggu tanggal muda pasti sibuk ini. Oke.
0: Lanjut ada TAIS juga ya. Terus saya nak bintang ya,
1: bintang nak bintang unyu-unyu, oke.
0: Waktu itu terus ada Palbe yang
1: Palbe, oke.
0: Bangun Palbe, nggak siang nih.
1: Palbe, oke.
0: Ada Teh Upet juga ya.
1: Teh Upet, oke.
0: Ada Mati Ide juga, ada Mama Indah,
1: oke.
0: Pak Haji Herman juga ya.
1: Pak Haji Herman.
0: Pak Haji Herman nggak kedengeran lama ya.
1: Pak Haji Herman nggak tahu tuh kemana. Belum belum naik lagi.
0: Belum naik lagi. Kemana aja ya? Ada Pak Pur. Ada Kang Aman.
1: Kang Aman.
0: Oke. Itunya tuh, pekerjaannya tuh. Dia menyerbu terus sih. Kang Aman.
1: Oke.
0: Ada Unisanti, ada Bapak Nadwa juga ya.
1: Oke.
0: Ada Ibu Rini juga ya. Ada
1: Rini,
0: Kang Koboy, Kang Cenong, Kang Asep.
1: Kang Asep Rolan. Oke, Asep Rolan.
0: Kang Ibeng juga ya.
1: Kang Ibeng, oke.
0: Kang Wantang, Kang Condol ya. Terus ada Kang Rojaya,
1: Kang Punya. Oke.
0: Punya organnya.
1: Kang Rojaya.
0: Ada Mama Soleha.
1: Mama Soleha.
0: Dawa apa? Daedi.
1: Oke.
0: Buat semuanya aja tanpa kecuali.
1: Oke.
0: Jangan buat Kang Ardi. Oke.
1: Terima kasih.
0: Oh iya, itu Endro Kang, Endro ya.
1: Indro Kartiko.

0: Okay. Juga ya. Mm-hmm. Buat semangat deh.
1: Oke, baik. Terima kasih, Uyut. Iya.
0: Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Nah, ada Uyut ya di kesempatan pagi hari ini sudah bergabung bersama Prima FM. Rekan Prima, 15 menit ya lepas pukul 8 waktu Indonesia Barat di kesempatan pagi hari ini. Yang mau gabung bisa gunakan di line telepon di 0853-2189-9582. Ada siapa nih yang sudah masuk? Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Ngopi say.
2: Ngopi say. Ngopinya diseruput.
1: Semangatnya lanjut.
2: Semangatnya lanjut.
1: Dengan siapa nih?
2: Yang punya Sida Mulia.
1: Yang punya Sida Mulia. Oh, Sida Mulia lah waganden. Gambarnya beda kok kumisnya sing damplang ngono ya. Aduh. Gimana kabarnya?
2: Gimana kabarnya Uyun?
1: Masih kenal beli kuno ya?
2: Masih kenal beli Uyut, caloreang.
1: Wak ganden sing duwe Sida Mulia ka, Kapus Wetan ta.
2: Timbung Sida Mulia lagi di sedote.
1: Oke, Mama Mega sabar ya Mama Mega. Sebentar. Oke, yeah. Lanjut.
2: Lagunya diputerin itu aja. Betul. Ora salah bae.
1: Ora salah. Berarti bener ya. Ya wis bener ku lagune we bener.
2: Iya, ora salah berarti bener.
1: Aduh, ora salah ya. Oke, iya. Coba nanti
2: lagu
1: dicarikan.
2: Lagu ini terbingkis buat pen radio Prima FM di wilayah Indramayu Barat sing nomor siji ya.
1: Iya.
2: Iya, salamnya kanggo kabeh bae dari A sampai Z.
1: Oke, betul.
2: Terutama untuk Teh Isa nih, belum muncul nih, lagi liwet apa.

0: Japanese. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wang Kandan ya, di kesempatan pagi hari ini sudah bergabung bersama Prima FM. Buka buat Wong Sukatani Laban ya. Wong Sukatani Laban, Wong Compreng ya, di kesempatan pagi hari ini yang sudah hadir di Prima FM Bang Andre Jakman, selamat pagi. Oke, dibuka kembali di 0853-2189-9582. Ada siapa nih? Assalamualaikum. Aduh, ngopi say. Oke. Gelasnya aja seru-seru kayak mukul yang kok ndak bokatan pecah kok langkah ganti nih. Iya. Kak mukule nganggu gelas mau ora apa-apa, lamun mukule nggo palu mah ya aduh remuk ya. Go gandeng. Oh, masa kok apa gelas di anu di ketok-ketok ngaruh gandeng mah ya. Iya, gandeng kan anak wangsalan karo kang apa di pai wangsalan karo kang sa apa namanya nang rastin dah.
2: Rumahnya
1: itu dah. Oyut mai, oke. Oke. Selamat pagi, Wilujeng esok ya.
2: Ya, selamat pagi mene ber. Mati-mati, selamat bercabut-cabut, selamat bercaburi.
1: Selamat
2: langkah.
1: Apa selamat wayah mene ku apa?
2: Selamat wayah wayah mene. Wayah
1: wayah mene. Engko berarti awan juga selamat wayah mene juga ya.
2: Iya, selamat awan.
1: Wis ora apa-apalah diterima bae wayah mene.
2: Ya, terima bawana. Ala sama Uyut, Mas Anden. Terus
1: karena
2: sama Mama Mega.
1: Mama Mega.
2: Mama Mega. Wong ngene gelak kudu kare ya Allah, wong tua bengen, wong lama kuwi. Dene di nang rasi nang lanang ku Mama Mega.
1: Kenal to Mama Mega?
2: Kenal lah, kita tahu itu Mama Mega kenal dulu ya.
1: Iya, mbo, lamun durung kenal kenalan dingin, ngono maksud teh.
2: Iya, kenalan dia Mama Mega, Mama Mega.
1: Bapak Negla lagi wingi wis manjing enggak? Iya, lagi wingi Bang Suara apa namanya lagi pantura Bang Fensura Bang Andre manjing ku Mama Mega.
2: Oh iya,
1: Mama Mega ku. Iya, sing duwe Negla wong lawas jare.
2: Iya, wong lawas
1: kawan. Oke. Dukung bae ya. Si Melakama bae ya. Oke.
2: Salamnya.
1: Ah, mangga, silakan.
2: Anggo mau supir Uyut ya. Oh, kan supir mau kerja di negara di luar kerja.
1: Iya, mau kerja di lagi repot kono ya.
2: Lagi repot sih ku. Kira lu Fatma.
1: Nah,
2: ada wong rong puluh.
1: Ora sempat. Dah kono ora sempat ngangkat telepon ya.
2: Iya.
1: Lah gue.
2: Nah, aku. Nah, biru.
1: Sing ana sing ka apa namanya nggo kerudung ireng ku sampai kerudung ireng ku.
2: Kerudungan ana sing nggo. Sepeda listrik, sepeda motor.
1: Iya, sing sepeda listrik ku sapa ku? Sing anu klambine
2: ijo. Diwaryem,
1: diwaryem. Diwaryem. Diwaryem nang luar negeri ngono.
2: Makati.
1: Lah kae ana wong ado-ado ku belanja nang anu belanja nang ngene Ibu Sukina.
2: Jadi karep aja. Ibu Sukina aja sing lagi ngerok lari lagi pengen baru jadi ngebeli kaya nggak ada yang belanja aku
1: anak wong anu ka anak wong di ka wong Banten kok belanja di Pusukina ka.
2: Oh iya ada wong Banten kok mana wong ini dia
1: Solo. Iya wong Solo wong Kebumen ya.
2: Kalah.
1: Ayo mangga silakan.
2: Aku anten uyu di Pusukina mau biru okay. Mamaldin. Pada majengan blik ini kayaknya dinakin pada
1: majengan. Majengan ya.
2: Oke. Okay. Sama Titan, sama Indah,
1: oke.
2: Okay. Sama Isa,
1: Ibu Tuti. Oke.
2: Okay. Sama Indah, sama Ratmina.
1: Oke.
2: Okay. Ratmina mau tahu ikan. Sama Sondol.
1: Oke.
2: Kang Rojaya,
1: Kang Dato. Kang Rojaya, oke.
2: Sama Mamarati. Sama Jadi Bono.
1: Oke.
2: Sama Apa Dekutil.
1: Apa Dekutil, oke. Okay. Mama Mega.
2: Terus yang tempat Kang.
1: Mimi Epi, oke.
2: Mama Leha, Mama Nenek, Lili Kenong,
1: Lili Kenong, Lili Kenong nang di baik kok, Lili Kenong.
2: Lili Kenong lagi di pojok banyak,
1: atau di pojok ya?
2: Minok Mega,
1: oke. Mama Mega jangan lupa ya, kudu eling ya, eling karo nang Rastim gue. Iya Mama Mega ajak lalen karo nang Rastim kono.
2: Oh ya iya modeling ya
1: Kak. Iya eling.
2: Kakak ada kesan. Sampai di Bapak Jali.
1: Oke.
2: Bunda Ine Sari. Pribasane Kak.
1: Pribasane.
2: Godong sagu. Good cute. Lagu kosidah lagu dangdut.
1: Cakep.
2: Dina Minggu ngerok lah suaranya uyut.
1: Iya.
2: Abang bisa mayu ngopi bareng lanjut.
1: Oh iya.
2: Bari joget bari agak
1: lagu ini lagu dangdut.
2: Lagu remek lagi dangdut.
1: Ya, oke, matur suwun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nang Rastim ya, yang ada di Sukatani Laban ya, di kesempatan pagi hari ini sudah hadir di Prima FM. Oke, satu penelpon lagi ya, di terima dulu dengan siapa yang sudah masuk. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.
1: Merdeka. Ngopi say.
0: Ngopinya diseruput. Semangatnya lanjut.
1: Iya. Dengan siapa ini?
0: Dengan Mama Mega.
1: Dengan Mama Mega. Oh, Mama Mega ta. Bukan.
0: Terima kasih. Masih eling.
1: Bukan. Yang jelas bukan Mega Mendung ya.
0: Mendungnya selang kalah.
1: Anak istrinya baik ya. Lagi panas, mendungnya langka ya. Oke.
0: Salam-salamnya.
1: Mangga, Mama Mega. Lagunya apa kono? Ana lagu. Ada lagu Simalakama. Terus
0: lagu-lagu
1: apa kok lagu?
0: Apa Padang, Bu?
1: Iya, remix, lagu remix.
0: Ya, dukung aja lah.
1: Dukung aja. Oke, nanti diputarkan ya. Oke.
0: Buat spesial buat nang Rastim.
1: Nang Rastim.
0: Terusnya Mimi Epi.
1: Oke.
0: Mama Tuti.
1: Mama Tuti, oke.
0: Terus yang di Mandirana siapa tuh?
1: Mandirana, Mimi Ratina. Mimi Epi.
0: Mimi Epi. Terusnya Mama yang di Babakan Pasar siapa tuh ya?
1: Babakan Pak Mama Faujan.
0: Mama Faujan, ya.
1: Mama Odang,
0: Mama
1: Kak.
0: Mama Indah, Bapak Amir.
1: Oke.
0: Terusnya siapa lagi ya? Kang Dasmo,
1: Kang Dasmo ya. Oke.
0: Masih turu ku durung tangi. Nah,
1: di tangi kena pesawat lah. Oke.
0: Ini beli Kang Dasmo, Mang Andri, aku nih.
1: Oh.
0: Tanggaan Mang Dasmo.
1: Oh, tetanggaan ku no.
0: Ano? Iya, durung tangi ku.
1: Oh, durung tangi. Wow, disiram baik nganggo teh manis kan.
0: Iya, aku keliling-keliling balik.
1: Oh, iya, aku turu baik ku. Palingan ku apa nandur gedang pinggir kali ku pasti ku.
0: Pun ku ya.
1: Iya.
0: Tangi-tangi Mang Dasmo. Di Mega okay. Sekali ki. Pasti
1: keliling
0: dagang.
1: Oke.
0: Spesialnya aja lah, Pak.
1: Oke.
0: Okay. Yang di stasiun siapa?
1: Yang di mana tuh?
0: Yang di stasiun tuh.
1: Yang di Mr. Bono.
0: Mr. Bono.
1: Oke. Okay.
0: Iya. Mr. Bono. Udahlah, masih lupa. Uyut
1: yang barusan ya. Oke.
0: Uyut ya ikut sama di Sumedang juga ikut radio tuh Uyut.
1: Oke.
0: Okay. Udah spesialnya buat Bang Andri aja okay. Yang lagi tugas.
1: Terima kasih kembali Mama Mega.
0: Semoga apa ya, semangatnya lanjut.
1: Semangat.
0: Semangat.
1: Oke.
0: Okay. Ya. Udah, assalamualaikum. Merdeka.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Mama Ika di kesempatan pagi hari ini ya sudah bergabung bersama Prima FM. Oke, rekan Prima, 27 menit lewat pukul 8 ya. Aduh, Ibu Sukina nanti dulu ya. Yang sudah telepon sudah 4 orang ya. Oke. Kita hadirkan lagu dulu, setelah itu nanti Bang Andre akan kembali lagi di 95,8 Prima FM. Ngopi say, kopinya diseruput, semangatnya lanjut. Ada Si Malakama ya buat rekan Prima semua di kesempatan pagi hari ini. Yo.

0: sakit kepala bingung.
1: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultra Flu biar gak bingung.
0: Iya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
1: Bukti nyata, kalau flu ya mesti minum Ultra Flu. Sakit flu-nya jadi bingung.

0: tablet obat flu, produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai, jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ultra Flu, ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultra Flu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.
3: 95,8

Di 95,8 Prima FM, radionya Indramayu. Dan masih bersama Bang Andri menemani Anda di Ngopi Say. Kopinya diseruput, semangatnya lanjut. Oke rekan Prima, tadi simak Kama dan juga Sembilu ya. Di kesempatan pagi hari ini sudah Bang Andri hadirkan untuk rekan Prima semua. Dan mudah-mudahan sehat selalu dan tetap semangat ya untuk menjalani aktivitas di kesempatan pagi hari ini.

0: Oke rekan Prima, di menit yang ke-40 di kesempatan pagi hari ini, yang belum bangun, ayo segera bangun. Yang sudah bangun, segera merapat di pojokan meja ya. Untuk menikmati sarapan dan juga kopi hangat ya di kesempatan pagi hari ini. Sarapanlah, walaupun sarapan tidak sesuai dengan harapan, katanya begitu ya. Jangan sampai ya nandur kedang pinggir kali, malamnya begadang ya, siangnya lali. Oke, dibuka kembali di 0853 2189 9582. Yang sudah masuk silakan ya, ada siapa nih? Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ngopi say.
1: Ngopi dari seruput. Selamatnya lanjut.
0: Sarang sinten iki?
1: Dal
0: pesedu. Aku masih kerodongan sarung bae.
1: Ya iya bro ya, bebe ta masih kerodongan sarung.
0: Iya masih kerodongan sarung.
1: Iya mi. Krungu ngomong megang ngenang kena.
0: Iki anu ta bar to? Baru selesai ta? Enggak toh, Kang Dalpes itu baru kelar itu.
1: Iya baru kelar.
0: Kelar nandur gedang pinggir kali. Iya nandur gedang pinggir kali ya pasti. Ya ini saya saya mancal kemul. Aduh, gimana kabar?
1: Biar tangi-tangi kue kepukul mama Mega. Undang-undang, bukan yang siapa ya.
0: Gimana kabarnya Dek Prosedu? Baru muncul nih, udah lama banget nih ya.
1: Iya, baik ya.
0: Alhamdulillah, sehat. Terus, gak ada cara kemana-mana nih hari Minggu. Bukan teka nandur gedang tuh.
1: Jam 4.
0: Walah, ngono nyempat-nyempat nang telepon ya. Jadi serap apa lah karo batur dewek mah dimaklumi.
1: Ya iya kowe nek ndek ngomong apa dan kok tak kowe gue. Ngono kon tang.
0: Iya. Lamun pengen sarapan sing anget-angetnya merapat ya Ibu Sukinah kono ya.
1: Oh sing modana to.
0: Nah, ya ora apa-apa to diparki bae kono nyebrang kan nyebrang rel.
1: Iya nang Israel ya.
0: Iya Israel.
1: Ini nenek gorengan apa anak gorengan apa ya?
0: Ya gorengan anak, gorengannya juga anak. Singgung goreng juga anak. Wong sing goreng anak juga. Kumplit lah pokoknya. Gorengan ana, singgung goreng ana ya, gorengane ana. Wong sing goreng ana.
1: Iya, sing duwi goreng ya ana ya.
0: Iya. Hebat ya tuh kumplit.
1: Selamat wayah mene.
0: Ya kan lama. Selamat wayah mene.
1: Ya iya iki jare lah, sing wayah mene. Lagu ni
0: apa ko?
1: Sedikit lagu apa singologi?
0: Lagu ni lagu remix. Ada lagu kumbang-kumbang.
1: Oh, remix sing diputer lagu apa lagu?
0: Oh, kumbang-kumbang. Oh. Nah, iya.
1: Asik iya, kumbang-kumbang.
0: Oke.
1: Oh, nolak okay. Kumbang-kumbang ya ko ya?
0: Apa tu?
1: Ada maning unisatif ayo.
0: Oh iya, maning. Enggak nanti kumpul di studio kok kita rame-rame nanti.
1: Oh, kapan?
0: Ya, hari ini toh, hari Minggu biasanya arisan keluarga Ventura.
1: Ayo Bu Mega.
0: Negla mapar kok, Negla tinggal anu bae ya, tinggal jangkah bae. Tinggal glundung.
1: Ya mau Bu Meganya di bawah situ.
0: Ayo Bu, Mama Mega silakan kalau mau hadir di studio. Banyak yang hadir nanti. Ada Mimi Ratmina, Mama apa namanya Mama Indah. Ada juga Mimi Mama Samina.
1: Indah, semuanya. Ya pokoknya ke Pendra di Prima apa sih datang semua ya.
0: Hari Minggu kumpul-kumpul di studio. Oke.
1: Okay. Kumpul-kumpul, makan-makan.
0: Makan-makan. Karena makan nggak makan mesti kumpul. Nek kumpul-kumpul.
1: Nah, itu dia.
0: Nah, kumpul-kumpul sudah pasti makan. Nah, iya kan begitu.
1: Tapi anggap ibu kirim dan si kebelon dan lagi. Ibu Sukina mah kayaknya tinggal di Gawa.
0: Oh gitu ya.
1: Iya.
0: Ibu Sukina gak bisa, sibuk ya.
1: Oh sibuk
0: ya. Oh iyalah, kan harus nungguin warung. Oke,
1: enggak.
0: Salam-salamnya boleh, silakan yo.
1: Iya. Wara apa kue nasi padang. Ya kue apa?
0: Apa nih?
1: Lagu nih.
0: Oh, kuyak apa namanya? Kumbang-kumbang.
1: Nah, iya.
0: Karo makan nasi padang ngono ya.
1: Iya, ngono.
0: Oke.
1: Salam emak aku kabeh bae ya. Mikir kayak yang ana wa ganden ya.
0: Heeh, wa ganden. Kenal ta wa ganden ngono?
1: Wah, ya ganden nemen gua
0: mah. Oke.
1: Wa ganden. Puyut Kertanegara.
0: Oke.
1: Okay. Fan lama itu.
0: Oh, fan lama ya. Oke. Okay.
1: Iya. Saya wis pokoknya mau ngobrol kawin saya.
0: Oke.
1: Okay. Indul salaman sorry soalnya bagi-bagi waktu.
0: Oke.
1: Okay. Nyonya masing-masing ngantuk ya.
0: Iya. Wah, jadi baleni maning wis tangi ya wis lanjut.
1: Kepokoan Ibu Mega bikin duduk-duduk lawan. Gasmo kalau orang tangi-tangi gasmo kayak gue.
0: Oh ngono ya. Oke deh ya, lanjut ya berarti ya.
1: Iya ya wis lah okay. Ya
0: oke.
1: Coba panggil dilanjut lagi.
0: Oke silakan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Apa namanya Kang Adal Pasedu ya, di kesempatan pagi hari ini sudah bergabung bersama Prima FM. Wayah mene sik turu ya. Oke rekan Prima, 47 menit ya, lepas pukul 8 waktu Indonesia Barat. Sekali lagi yang mau gabung bisa gunakan ya di line telepon di 0853-2189-9582. Mangga yang mau gabung yuk mangga. Ibu Sukina lagi sibuk-sibuk ria ya, di kesempatan pagi hari ini gak sempet telepon ya. Oke rekan Prima, di kesempatan pagi hari ini pengantin akan membacakan berita ya rekan Prima, di manapun Anda berada. Rekan Prima, Presiden Prabowo menyampaikan keinginannya agar seluruh kendaraan di Indonesia mulai dari sepeda, motor, bus hingga truk ya ke depan menggunakan tenaga listrik. Dan menurut Presiden, langkah tersebut merupakan bagian dari upaya mendorong penggunaan energi hijau dan juga energi baru terbarukan yang lebih ramah lingkungan. Selain mendorong penggunaan kendaraan listrik, Presiden juga menekankan pentingnya menjaga kebersihan lingkungan melalui pengelolaan sampah yang lebih baik, menjaga kebersihan sungai, serta menanam pohon secara masif. Dan menurut Presiden, lingkungan yang bersih akan mendukung sektor pariwisata dan memberikan dampak positif bagi perekonomian masyarakat, mulai dari petani, pelaku UMKM, serta pelaku usaha ya, hingga sektor perhotelan dan restoran ya. Demikian yang disampaikan oleh Bapak Prabowo dalam rangka untuk menghijaukan dan juga memperbarui kondisi lingkungan Indonesia ya. Mudah-mudahan tercapai, terwujud, kita bersama menyambut program Bapak Presiden tersebut ya. Oke rekan Prima, 49 menit ya, lepas pukul 8 waktu Indonesia Barat. Oke, dibuka kembali di 0853-2189-9582. Ada siapa nih sudah masuk? Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.
0: Merdeka.
2: Ngopinya diseruput. Semangat lanjut.
0: Aduh, alhamdulillah. Sampai ora sempetnya telepon kono saking ramene warunge ka.
2: Iya Bang Andre, alhamdulillah Bang Andre.
0: Lah iya, tanggal muda hari Minggu tak pasti rame. Bang Andre pasti apa namanya mikir gini, waduh ini Ibu Sukinang iya enggak naik-naik, berarti ini sibuk banget
2: betul,
0: ini ya.
2: Tadi tuh bilang sama si Rasim, iya. Uang padang mesem bapak, iya bisa antem anak kudung ireng, emang anak kudung ireng
0: anak... iya benar, anak nggowo sepeda listrik, anak nggowo motor listrik,
2: iya,
0: ada bawa colokan listrik lah, listrik kabeh kononya.
2: Alhamdulillah ya Bang Andri.
0: Ya karena apa namanya
2: semangat.
0: Tanggal muda yang jelas itu ya Ibu Sukina,
2: iya,
0: ya.
2: Iya, libur ya. Minggu. Daripada masak kali.
0: Hari libur, tanggal muda, orangnya pengen apa namanya yang aneh gitu, maksudnya masakan yang aneh, makanan yang aneh gitu ya.
2: Iyalah kangkung-kangkung pada entok.
0: Ya, kangkung maning. Tanggal muda kangkung maning ya.
2: Kangkung maning, kangkung maning.
0: Iya.
2: Ya, perjanjian cekwang bebek bosan Bang Andri mangan cekwang bebek pada masak nengan.
0: Dari yang karyawan sing kana oleh mangan sing kana ku apa namanya ganti menu dewek bae ngono ya.
2: Jadi bakal libur pengen masak
0: dewek mangan pada. Oh, konon ya.
2: Di sekitaran masak kan sama komo. Komo jajaran ayam kah? Lebih
0: dijen dulu. Oh iya. Iya ayam mane.
2: Bang Andri pak bae karena asal aja. Jangan pada wong prom pirang.
0: Oh iya. Nah, iya masak wong akeh ya. Iya.
2: Pengen masak dewek.
0: Jadi biar lain gitu sama ayam melulu.
2: Selera dewek ya. Aduh, karena kadang-kadang jadi kok orang dipangan ya bosen sih kayak konon-konon baik. Jarene kita mau orang
0: baru. Iya jarene, tapi ya memang benar lah mun kerja nang kono ya masakane sing akeh ya apa namanya ya kuen-kuen baik ngono.
2: Jajare mah jadi bosen kayaknya.
0: Jadi bosen ya.
2: Jadi bakal liburku kayaknya masak dewek.
0: Iya masak dewek, di enak-enak ya.
2: Masak
0: iya.
2: Tumi.
0: Ya, ora apa-apa. Uli gaji mah ya apa namanya? Apa bae lah pengen apa bae ya kudu dituku kono ya.
2: Ya iya soligen bumbung libur.
0: Nah, mumpung libur.
2: Bacane dopeng koning kana mangan ora selera.
0: Masak
2: dewek beli pikir ora kiyang lah capek. Kunci gawe senakit kone. Lelah-lelah lemes.
0: Lelah-lelah lemes ora doyan mangan kah?
2: Nah, iya. Kan semangat seger maning ya.
0: Lamun pengen semangat ora apa-apa carane gampang nyetel Prima bae Kang Guyu.
2: Prima mesti tak tandingan nek uang pada kepencut yang Prima tenang rame saya jari Bang Andri pokoknya makin kisim pantang terus kalau anak otong apa kok pada ning lebak
0: kurang lagi
2: iya. Bukin hari ngomong
0: nah,
2: jadi semangat
0: baik kan iya
2: kerungunnya
0: iya Ibu Sukina gitu loh gitu ya. Oke, Nun, alhamdulillah.
2: Mending
0: gurih ngeten iki. Iya, iya. Sehat alhalhamdulillah Ibu Sukina sebalik Ibu Sukina sehat ya.
2: Alhamdulillah Bang Andri. Masih bisa pasar.
0: Amin.
2: Masih bisa lelayan. Bolak-balik masih bisa ya, enggak bolak-balik. Kadang-kadang Bang kok bakal bari telepon terus awang belanja pengen buru-buru tuh. Kan pasar layanannya.
0: Ini suara Bapak nyambi ya Ibu Sukina ya.
2: Nyambi dong.
0: Oke. Oke.
2: Hiburan.
0: Ibu Sukina mau nyanyi lagu apa
2: minta lagu emang bener.
0: Nyanyi lagu apa?
2: Ini dia siapa kan Bang Andri sing kesasar. Pantura wani digebol apa
0: kak? Iya kono Ibu. Ibu nang Rastim kak.
2: Oh.
0: Iya, wis pentura di Gepo tangi turu ka langsung ngambil telepon bae kono.
2: Kayane malah lagi iya. Karaokean
0: kan. Lagi karaoke, terus turu. Tangi-tangi wis pentura. Paspote di Gepo. Guyu bae kono nang Rastim ngrungokna ya. Guyu
2: bae nang semangat saking semangat teh kuno.
0: Oke. Oke.
2: Tolong aku puter lagu kun ya.
0: Apa tuh?
2: Anu bala perahu layar.
0: Perahu layar. Oke, okay. Iya, nanti diputar.
2: Tapi sih anak cowok ya, kaca cewek dulu.
0: Iya.
2: Cowok kayak enak banget cowok.
0: Coba kalau nanti nggak ada yang cowok berarti yang cewek berarti ya Bu Sukinah ya.
2: Boleh.
0: Oke, okay, silakan.
2: Salam ya.
0: Ayo mangga.
2: Salam-salam, Nek. Mau ke Dobleng? Dobleng kan itu urukan saya. Dobleng.
0: Iya, Dobleng boleh. Iya, dal pesedu ya, Dogleng enggak apa-apa.
2: Kono. Dal pesedu ya. Dal pesedu urukan saya mau gedu. Dak mau atur. Arane. Iya, dal.
0: Iya. Pengen terkenal kabeh kono.
2: Kokonan, waduh.
0: Iya.
2: Anak-anak baik.
0: Oke, lanjut. Oke.
2: Nang Rasinang. Semangat senang. Bono eh. Ayo semangat ko.
0: Oke.
2: Aja menang-menang baik. Bono eh.
0: Oke.
2: Enggak. Kang Rian, Kang Rian, Kang Salman, Kang Uyut,
0: tumben
2: awak, punya Kang Uyut, kuyangin si saya.
0: Esok dongol ya.
2: Iya, esok dongol tumben teman, apa karpudan.
0: Oke.
2: Kang Rojaya,
0: oke.
2: Aja ketinggalan, bolong sindir manggungan. Papa Angga,
0: Bunda Rita, oke.
2: Buka-buka sholat selalu, semangat Papa Angga, karena Bunda Rita.
0: Oke.
2: Bawa Mama Indah,
0: Mama Indah.
2: Ibu Putih,
0: oke.
2: Angga. Aduh, Pak, Bunda Mary.
0: Bunda Mary, oke.
2: Eh, Teh Isa.
0: Ayo. Teh Isa.
2: Semangat, Teh Isa.
0: Oke.
2: Teh Isa. Mama Rasmina, Mimi Rasmina.
0: Oke.
2: Okay. Anggo, Mimi Epi, Mama Rati.
0: Mama Rati, oke.
2: Okay. Nggo Kang Ibeng, Nggo Bapak Lebek. Sakur.
0: Sakur, oke.
2: Okay. Pak Salim. Ayo semangat, Pak Salim.
0: Oke.
2: Okay. Alhamdulillah, sembuh ya, Pak Salim. Sehat.
0: Alhamdulillah, oke.
2: Okay. Alhamdulillah, bisa on air money.
0: Okay.
2: Sehat. Bapak Salim, Mimi Lestamina. Enggak waeng
0: waeng, oke.
2: Okay. Mama Aldin, Ibu Billy.
0: Oke.
2: Apa nak jangan beli kau enggak?
0: Iya, majengan enggak dinaiki.
2: Oh iya kayaknya maafin jurak waras sih iya pan majengan mani. Rombongan kalian dari majengan ya?
0: Iya rombongan. Iya panggilan khusus kan serombongan satu grup. Satu grup kuno.
2: Dan satu paket ya?
0: Iya satu paket. Iya Ibu Billy segala aku satu paket. Lamun siji berangkat ya KB berangkat kuno.
2: Iya syukurlah satu paket lah udah repot.
0: Oke.
2: Mang Wanta. Mang, radione tuku maning durung, Mang.
0: Engko tuku ya radione ya, aja radio
2: ili.
0: Iya.
2: Radio. Tenang bae Mang Wanta mak ke duite, iya. Oli jahit, oli panenan. Tenang bae, Mang.
0: Radio blesak mah ganti bae ya, ganti.
2: Ganti. Di luar bakal macana bema eman bae mah lagi buat bae kono gak kono kuku mah
0: ini tuh wak ganden dong rongol wak ganden dah
2: ganden kan wak ayo wak ganden karo palu eh bakal ganden ke palu pak ganden
0: iya oke
2: ibu anu mama iku mama ii
0: mama ii
2: lo karo kang kumise geding
0: oke
2: anggo kuonku Pancawala.
0: Oke.
2: Anggo Aceprolan.
0: Aceprolan.
2: Bang Aceprolan. Okay. Sing duwe Banten. Pada gelang kala bat. Gua semuanya
0: aja. Eh siapa kono?
2: Sandal. Ya orang kelihatan sandal.
0: Sandal mau nyondol terus balik maning enggak ada musikina mundur jare.
2: Ada wong tua ada
0: kapak. Oke, musikina.
2: Karo Kang Ege.
0: Oke.
2: Karo Mimi Mama Mega.
0: Oke.
2: Una salam jare. Bang Badri usikin ana wong pan belanjaman.
0: Oh ya mangga.
2: Jalan sama Bang Ade selalu ya.
0: Oke.
2: Ucapane. Jatuh sengaja, Ibu Cukina pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Ibu Sukina sing duwe Mekar Jati, ibu kita Ibu Prima ya, yang meramaikan selalu di pagi hari pasti rame pokoknya kalau Ibu Sukina hadir mah. Oke rekan Prima, pukul 8:58 menit ya di kesempatan pagi hari ini. Kita hadirkan lagu dulu ya. Sabar Mimilat Minah ya. Kita hadirkan lagu dulu, setelah itu nanti Bang Andre akan terima lagi telepon dari Anda. Jangan kemana-mana, masih di 95,8 Prima FM, radionya Indramayu.
3: Gembira, gembira, kabar, kabar, gembira, gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat, cepat. Beli cash juga bisa, bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin, dan cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RSAU Lanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak.

dilimpahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga ada reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya

0: kucing nih, ntar diomelin Pak RT lagi nih kalau kucing kesini, ya nggak?
1: Iya benar banget, mana lucu banget lagi nih.
2: Ini kucingnya lucu, Pak RT-nya hancur.
0: Kalau Pak RT mah emang udah hancur dari sononya. Ngomong-ngomong Pak RT pada kemana ya?
1: Mana ya, samperin aja kali ya.
2: Semalam sih ngeliatnya di pos ronda,
1: rumahnya aja kali mungkin.
0: Oh iya, kali masih tidur kali RT, karena semalam kan baru sis kamling. Kita samperin yuk.

0: angin. Kalau yang di luar, nah itu juga kucing payete juga, ada yang di luar emang.
1: Diriin ya pasti. Kucingnya diapain Pak Rete?
0: Nih, udahlah enggak usah ribut nih, payete punya tebak-tebakan nih biar enggak usah rame.
2: Aduh.

0: Oke, masih di 95,8 Prima FM, radionya Indramayu. Masih bersama Bang Andre menemani Anda di acara Ngopi Say. Kopinya diseruput, semangatnya lanjut. Oke rekan Prima, 14 menit ya, lepas pukul 9 ya di kesempatan pagi hari ini. Yang mau gabung bisa gunakan ya di line telepon di 0853-2189-9582. Oke rekan Prima, rupanya sudah ada yang hadir ya, yang di kesempatan siang hari ini di 0853-2189-9582. Ada siapa nih? Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ngopi Say. Merdeka. Ngopi Say.
1: Kopinya diseruput, semangatnya lanjut.
0: Iya. Nungguyu dhisik yo. Bang Andri durung guyu, mang guyu dingin ya.

0: Oh, diduluin ya, nanti dikurangi nilainya.
1: Tenang kan Andre, aku mirip Minarman Monon Prima.
0: Oh iya. Ya yes, pokoknya disambut lah gitu ya.
1: Disambut lagi beres-beres dulu.
0: Disambut bukan disambit ya.
1: Bukan disambit, disambut.
0: Pripun kabare?
1: Alhamdulillah, waras sehat. Awak ke akak.
0: Alhamdulillah. Ake beras, mana ya?
1: Ake beras. Awak ke akak.
0: Awak akas.
1: Tanggal kebo.
0: Tanggal muda kono jarene ya.
1: Tanggal muda ya.
0: Tanggal Andre. Muda. Jadinya banyak duit, terus banyak yang cerah ceria. Giliran tanggal
1: cuman
0: muda.
1: Cuman bantoi gue wis balik lagi negara lagi suka bumi.
0: Wis balik wis.
1: Iya ning suka bumi kan Andre.
0: Oh, durung balik berarti kono ya.
1: Balik.
0: Nah kono. Nah, panggil.
2: Balik ayo.
0: Nah, sapa kono?
2: Wah, ada tower ya.
1: Ya, sama Andre, ayo kono. Bapak ada kono. Dia sudah gerowokan.
0: Anak kono, anak apa namanya? Apa anak iki nih? Ekoe ta, ekoe muncul.
1: Iya, kayak Mr. Bono.
0: Tapi sehat selalu ya, Miss apa namanya Ibu?
1: Sehat, alhamdulillah, okay. Mimirat nama. Orang yang prima, orang yang kene kayak konon gemuyu bae kan Andre.
0: Gemuyu bae. Tapi guyonnya aja berlebihan.
1: Gemuyu aja kelebihan. Terus aja ning dalan.
0: Aja ning dalan ngono ya.
1: Awalnya salah paham ya kan Andre.
0: Oke, apa namanya Mimi Radmina lagunya apa? Coba.
1: Mawar bodas bayang.
0: Mawar bodas. Oke, salam mangga.
1: Anggo, apa kang Andre mau kok? Wadoblang apa sih? Wadoblang apa? Wadoblang apa?
0: Wadoblang yang mana?
1: Iya mau kasih.
0: Waganden.
1: Wakandeng.
0: Iya, Wakandeng. Wakandeng orang ini apa namanya? Mana tuh? Wakandeng itu orang Bongas.
1: Oh, Bongas. Kirain itu Dalpasedu.
0: Iya, Dalpasedu juga iya, ada.
1: Jangan banyak-banyak namanya, nanti RT-nya susah nyatetnya.
0: Ya, engko Pak RT-nya yang susah itu
1: namanya
0: datanya.
1: Apa ya Pak RT? Aduh, Kang Daso, apa nak bang? Dalpa Sedu.
0: Orang apa? Sing penting orang kabotan jeneng bae kono ya.
1: Iya, tapi RT nang kono tendernya tete arane sapa sing bener e.
0: Iya, jadi bingung ya Bang Ano Pak RT-nya ya nanti ya.
1: Endang kok bakal liwat maning mene tekan dedakan dalpate duwe.
0: Pakai nama yang jelas gitu ya.
1: Iya. Kemarin juga lewat Andre. Plapas bae.
0: Oke, Mangga salam-salamnya lanjut, Mangga.
1: Ya, mau salam-salam buat Lo Ganden.
0: Oke.
1: Buat Kang Dasmo sama Teh Isanya yang punya saya, ya Teh. Buat Ibu Sukina.
0: Oke.
1: Kata Salim, Kang Rasti, Kang Iben, buat Mimi Epi yang punya Yes,
0: Yang punya Yes ya,
1: Yes, aku mencukup.
0: Oke.
1: Buat Mimi Rati, nganggo adine Mimi Ratmina dewe sondol
0: lagi mau nyondol terus mandi maning ya.
1: Iya ayo ndol metu ndol iki Yayu ngundangi baik ya.
0: Oke.
1: Anggo Kang Rian.
0: Oke.
1: Okay. Anggo Pak Salim kumpul ya, Kang Rian, Pak Salim. Anggo Mister Bono.
0: Oke. Okay.
1: Mama Tuti, Mama Indah.
0: Oke.
1: Okay. Mama Ratmina. Non Ara.
0: Oke. Okay.
1: Mama Odang, Mama Indah.
0: Oke.
1: Okay. Anggo Sapa Kang Paul.
0: Paul, John Paul ya. John Paul wong Pusaka Ratu. Iya, John Paul wong Pusaka Ratu gak hadir. Oke. Okay.
1: Anggo Kang Rojaya, Sunda Organ. Semua no bayang Kang Andre.
0: Eh, siji maning ku minta disapa ku Birini.
1: Oh iya buat Birini. Teh Upet. Udahlah segitu aja ya.
0: Aja. Oke.
1: Timirat ya, Farman siap orang beres-beres.
0: Oke.
1: Pamit dulu ya.
0: Ayo silakan.
1: Kopi pahit jangan diminum.
0: Oke.
1: Timirat Nina pamit. Assalamualaikum. Warahmatullahi taala wabarakatuh. Merdeka.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Ada Mimi Ratmina yang di Mandirancan ya. Di kesempatan pagi hari ini sudah hadir di Ngopi Sai Prima FM. Oke, dibuka kembali di 0853-2189-9582. Di belakang Mimi Ratmina ada siapa nih? Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ngopi
3: kopinya diseruput, semangatnya lanjut.
0: Oke, okay, Kang Sondol. Tadi hadir apa namanya? Apa tadi hadir terus? Hadir terus. Udah nongol ke Depak ya.
3: Iya sih, ditendang nih Mimi Sukina. Bagai muncul maning di dalam Facebook. Iya, anuk maning ning jayu kula dewe Ratmina.
0: Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Dadi panjang gitu ya.
3: Ngantri-ngantri sabar.
0: Taisa sabar ya Taisa ya.
3: Iya, Taisa sabar Taisa ngantri kita ngantri sih sampai subuh Taisa kita mah.
0: Sebagai kebagian nih Kang Sondol ya. Oke, pripun Kang Sondol, sehat selalu ya.
3: Alhamdulillah sehat. Sing penting mah sehat
0: tadi. Sehat dulu ya. Yang urusan apa namanya sehat dulu, tapi urusan duit ya tetap nomor satu ya. Iya.
3: Segala-galanya dengan duit.
0: Iya, betul. Uang bukan segala-galanya, tapi segala-galanya harus pakai uang. itu sebenarnya enggak bagus tapi bagus ya. Oke, okay, Kang Sondol Mangga.
3: Masih keduman dulu ya.
0: Ya mudah-mudahan nanti bisa ditunaikan ya, ya lagunya.
3: Ya lamun keduman ya syukur ora ya ora apa-apa.
0: Lagunya apa
3: sekedar
0: coba?
3: Bertanya, Be,
0: sekedar bertanya. Oke, okay, coba nanti dicarikan sekedar bertanya ya.
3: Sekedar bertanyanya nganggo Mimi Supina, Mimi Supina apa pandon takon bae. Oh sing gugurowokan rame pisan. Dol, gendol, Bang.
0: Oke.
3: Nganggo nang atim. Nganggo Bono sing doyan ngarungi.
0: Oke.
3: Nganggo Desa sing duwe sayang.
0: Oke.
3: Nganggo Mimi Happy sing duwe rumah mewah. Nganggo Mama Indah sing duwe salon. Nganggo siapa maneh? Kang Edoy.
0: Oke.
3: Berkelana. Sing gatenaran anger bae Edoy Surodoy.
0: Oke.
3: Terus kanggo Kang Wanta.
0: Oke,
3: Sing Kang Olingi berat-berat bae ora mandeg-mandeg. Kanggo Kang Salim, Mama Alin, Kang Ijeng. Kang Wanca Wala. Kanggo Bunda Mary.
0: Bunda Mary, oke. Okay.
3: Ya, kanggo sekabeh kan lah
0: sing disebut. Oke.
3: Karena nang Mama Ratih buat
0: lah. Iya. Oke.
3: Siun waktunya sehat selalu.
0: Alhamdulillah, terima kasih.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. 25 menit ya, lepas pukul 9 ya. Terima kasih Kang Sondol yang sudah hadir di kesempatan pagi hari ini. Oke, rekan Prima, kita hadirkan lagu dulu ya. Setelah itu nanti Bang Andri akan terima lagi telepon dari Anda. Oke, tahan dulu ya Teh saya. Rekan Prima, di cuaca yang tidak menentu ya, di hari-hari atau akhir-akhir ini ya, banyak panas, terus anginnya bertiup sangat kencang ya, sehingga badan kurang fit ya. Dan rekan Prima, barangkali Anda flu, pilek, terus demam, sakit kepala, hidung tersumbat ya. Makanya kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, hidung tersumbat, biar nggak bingung ya, makanya minumlah Ultraflu. Karena apa? Flu bingung, sakit kepala apalagi lebih bingung ya. Makanya kalau tidak bingung, maka minumlah Ultraflu. Bukti nyata ya, kalau Ultraflu mesti minum Ultraflu, sakit flu-nya bingung, jadi flu-nya langsung hilang. Kalau memang mengganggu, flu memang mengganggu ya, hilangkan segera dengan minum Ultraflu, tablet obat flu dengan komposisi lengkap. Sakit kepala, sakit demam, badan pegal-pegal, minum Ultraflu, mudah-mudahan cepat hilang ya. Ultraflu, flu-nya reda, lega rasanya. Rekan Prima, Ultraflu ada kemasan baru ya, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret terdekat, di apotik, toko obat berizin di seluruh Indonesia, dan toko-toko yang ada di seluruh Indonesia ya. Dan Ultraflu ini diproduksi oleh PT Hanson Pharma. Makanya dari itu rekan Prima, kemana-mana jangan lupa ya, untuk persiapan bawalah Ultraflu. Apabila Anda sakit kepala, langsung aja minum Ultraflu. Iya enggak rekan Prima? Oke rekan Prima, 26 menit ya, lepas pukul 9 waktu Indonesia Barat di kesempatan pagi hari ini. Dan masih bersama Bang Andre menemani Anda di Ngopi Say. Kopinya diseruput, semangatnya lanjut. Dan rekan Prima, ada Mawar Bodas yang kita hadirkan untuk rekan Prima semua di kesempatan pagi hari ini. Dan nanti ada Dengarlah Bintang Hatiku ya, yang akan dibawakan oleh Mbak Nira Karisma. Oke, jangan kemana-mana, masih di Ngopi Say. Kopinya diseruput, semangatnya lanjut.

0: sakit kepala, bingung.
1: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultra Flu biar gak bingung.
0: Iya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
1: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum Ultra Flu. Sakit flu-nya jadi bingung lah.

0: Octaflu, tablet obat flu, produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai, jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ultraflu, ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultraflu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.
3: 95,8 Prima FM.

0: Oke, masih di 95,8 Prima FM, radionya Indramayu. Dan masih bersama Bang Andre mana-mana ada di Ngopi Say. Kopinya diseruput, semangatnya lanjut. Oke, di kesempatan pagi hari ini rekan Prima, 38 menit ya, lepas pukul 9 waktu Indonesia Barat. Dan masih dibuka kembali di 0853-2189-9582. Yang mau gabung silakan ya, dengan siapa ini yang sudah masuk. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Ngopi Say.
0: Kopinya diseruput. Cak Pur. Apa kabar Cak Pur?
1: Baru masuk nih tadi. Alhamdulillah. Setengah sembilan baru masuk.
0: Oh gitu. Gues Cak Pur.
1: Iya. Alhamdulillah.
0: Iya.
1: Muter-muter sampai Salam Dharma.
0: Oh tadi. Salam Dharma. Gak ketemu Kang Wanta tadi jalan.
1: Lagi ya anu lama ya enggak nongol-nongol.
0: Oh,
1: nih,
0: iya. Seminggu, Oke, sehat selalu ya Cak Pur ya.
1: Iya.
0: Oke.
1: Alhamdulillah.
0: Oke Cak Pur. Oke, apa ya Cak Pur? Ada lagu
1: Selendang Biru aja lah.
0: Selendang Biru. Oke, tadi Selendang Biru sudah kayaknya nih.
1: Iya, salam-salam Mbak. Okay. Pak Salim udah masuk nih, Pak Salim nih.
0: Sudah.
1: Udah.
0: Cak Pur,
1: Pak Salim.
0: Selendang Birunya sudah Taman Curug Bay ya.
1: Ya. Udah. Enggak apa-apa, enggak okay. apa-apa.
0: Nah, oke.
1: Okay. Terus Pak Salim. Mr. Bono, Mister Nang Rastim.
0: Oke.
1: Okay. Ibu Tuti mau bau jan Ibu Pilih. Mama Ratmina, Mimi Ratmina kayaknya udah masuk.
0: Mimi Ratmina sudah.
1: Masuk tadi tuh. Terus Mama Aldi, Mama Ara, Bintang Unyu-Unyu.
0: Oke.
1: Okay. Ada Supriyatin, Mama Indah, Teisa, Kadatmo. Terus Mama Endang, Ibu Sukina. Gimana okay. Bu Sukina? Semangat, Bu. Sehat. Iya. Terus Mama Titan, Mama okay. Dora, Kang Uyut. Pak Lepi, Bunda Meni, Kang Sadape, Kang okay. Aman. Wadisur,
0: Pak Kisur,
1: Kang Lupar,
0: Mama Nenen,
1: Kang Rian.
0: Oke.
1: Okay. Sekarang ntar ke ngumpul-ngumpul kali Kang Rian deh.
0: Nanti.
1: Iya. Selamat hari ini. Mama Teddy.
0: Oke.
1: Okay. Kang Wanta, Kang Mama Udan.
0: Oke.
1: Okay. Anak Bintang, Ayah Pemutas. Cai Beng nih lagi buka aja nih Cai Beng nih. nyetak doku.
0: lagi ke sawah.
1: Umi Santi, okay. Mama Rate. Udah mau dari Subang.
0: Oke.
1: Okay. Yang punya rumah mewah,
0: tapi ibu mewah. Oke.
1: Kang Kondol, Kang Amir. Terus siapa tuh? Pak Gandeng ya?
0: Pak Gandeng
1: dari
0: betul.
1: Bungas kalau nggak salah. Bungas ya, Cak.
0: Oke.
1: Okay. Terus Kang Andrian, Adik Kutil.
0: Oke.
1: Okay. Wacali Kang Asep Rolan, Kang Wanta, Bunda Yuni Asari.
0: Oke.
1: Okay. Terus Bunda Meni. Aja Weni. Terus itu siapa tuh? Teupet,
0: oke.
1: Okay. Teupet mah kalau malam masuk ke 88 tuh. 883 tuh itu
0: keren banget. Iya. Oke.
1: Okay. Terus Kang Rujaya.
0: Oke.
1: Okay. Ada Weni dari Jepang tuh. Nah, Dinda
0: okay.
1: dari Kertanegara. Ayah Sika, Mama Awang. Terus siapa tuh? Kang Sani, Kang Pani.
0: Oke, okay, Kang Pani.
1: Mau mamanya aja lah.
0: Oke,
1: okay, monitor. Spesialnya buat Pak Andre yang lagi tugas.
0: Oke, terima kasih.
1: Ucapannya. Assalamualaikum, Merdeka.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Merdeka. Ada Cak Pur ya di kesempatan pagi hari ini sudah hadir di Prima FM. Yang mau gabung bisa dibuka kembali ya di 0853-2189-9582. Masih ada nih waktunya. Oke, kita terima kembali di 0853-2189-9582. Ada siapa nih? Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Ngopi Say.
2: Ngopi serupa. Semangatnya.
0: Iya, Teh Isa, apa kabar nih Teh Isa?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Sehat ya, cerah ceria nih.
2: Sebaliknya Kang Andri.
0: Alhamdulillah sehat.
2: Iya, syukur sehat.
0: Udah beres semua tak, Taisa, pekerjaannya?
2: Udah dong.
0: Waduh, alhamdulillah ya. Kalau sudah
2: lagi ngopi.
0: Oh, lagi ngopi ya, aduh.
2: Iya, lagi ngopi.
0: Iya, ngopi saya, Bang Andri-nya belum ngopi nih. Sebentar lagi ini.
2: Masih kebagian enggak lagunya?
0: Coba lagunya apa, Teh Isa? Coba nanti kita carikan dulu ya.
2: Aku tak biasa aja.
0: Aku tak biasa ya. Oke, okay, ya. Nanti dicarikan. Silakan.
2: Ini lagu ini buat Mama Indah ya.
0: Oke.
2: Buat Bapak Amir. Buat ibuku sayang, ibu Sukina sayang.
0: Oke.
2: Okay. Buat Bapak Salim, Bapak Salim, Bapak Salim sayang.
0: Oke. Okay.
2: Buat Mimi Epi sayang. Buat Mama Rati.
0: Mama Rati, oke. Okay.
2: Buat Dapur sayang. Buat Mr. Bono sayang. Buat Kang Rian. Buat Waganeng, Waganeng, Waganeng sayang.
0: Oke.
2: Buat Mawanta.
0: Mawanta, oke. Okay.
2: Buat Agus Suryana. Buat Mama Billy.
0: Mama Billy.
2: Iya, buat Mama Oda.
0: Oke, okay,
2: Buat Mama Pepinya juga.
0: Oke.
2: Okay. Buat Mama Titang, Mama Rina. Buat Mimi Ratminah, Mama Ratminah.
0: Mimi Ratminah. Oke.
2: Okay. Mama Rati. Mimi Epi yang buat yes.
0: Yang punya yes.
2: Iya, yang punya yes.
0: Oke. Okay.
2: Buat Mimi Rasmina yang punya oke.
0: Yang punya oke. Oke.
2: Mimi Rasmina. Itu teh ya, dalam pasien Bu. Terus apa na Bang Bang? Terus Michael Dobleng. Terus Kang Edoy. Itu lagi nekula kabe.
0: Lamun dino Sabtu, Mr. Dogleng ya. Iya, lamun dino Sabtu, Mr. Dogleng ya. Lamun dino Minggu, Del Pesedu.
2: Iya.
0: Malam Jumat apa na Bambang kan?
2: Jadi kita mah biar laki, akeh, akeh temen, akeh temen.
0: Oke. Mudah-mudahan denger ya.
2: Iya. Mudah-mudahan lagi monitor ya. Ayane
0: Maya. Oke, okay, Teh Isa.
2: Antang aya nama yang aslinya ada di sini.
0: Iya, nanti aja itu.
2: Ada yang di sini. Kalau mau nama yang aslinya
0: mah. Oke, okay, nanti bisa hubungi nomor di bawah ini ya.
2: Ya.
0: Oke, Teh Isa.
2: Iya, kita melagi ake pisang. Lamun ake laki nema ya ake rezeki nege.
0: Iya, alhamdulillah.
2: Singkene sewu, singkene sewu, singkene sewu, ana 5.000.
0: Nah, 5.000 sekali hadir ya.
2: Oke. Padahal sewu dia ora. Lah, ya pasti.
0: Oke, Teh Isa.
2: Iya. Buat Kang Agus Suryana ya, Mama Suri. Meni, Birini.
0: Oke, okay, Birini.
2: Buat Teh Upet teh. Ari Upet mah teh duduk ente. Upet mah tambang. Tambang anu make lamak teh teh geuning teh. Tambang anu make lamak teh teh Upet ngaranna.
0: Buat anu ya, buat narik-narik pohon tau.
2: Iya.
0: Tambang ya. Buat jadi jemuran.
2: Kalau ake nyamuk tuh Pak Andri. Pakai lama.
0: Oh iya, upet itu iya, dinyalain dinyalain pakai korek kan keluar iya. Ininya ya.
2: Zaman dulu mah ada obat nyamuk.
0: Iya. Obat nyamuknya pakai upet ya. Oh iya ya.
2: Pakai
0: oke.
2: Buat semuanya aja.
0: Oke, okay, terima kasih. Apa namanya, Teh Isa.
2: Iya. Ucapannya. Itu spesial buat Bang Andri ya.
0: Oke, okay, matur kesuwun ya.
2: Iya. Capane. Assalamualaikum, merdeka.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, merdeka. Data Isah ya, di kesempatan pagi hari ini sudah hadir di Prima FM. Oke, rekan Prima, 48 menit ya, lepas pukul 9 waktu Indonesia Barat. Dan jangan kemana-mana, masih di Ngopi Say, kopinya diseruput, semangatnya lanjut. Oke, ada sekedar bertanya ya, untuk rekan Prima semua ya. Oke.

0: gembira,
1: gembira,
0: kabar,
1: kabar
0: gembira,
1: gembira.
0: Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin, mesin cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aula Nud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang kumplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak.

0: dilimpahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah, pelayanan ramah dan menyenangkan, program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan, after sales bergaransi memuaskan, gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik, juga ada reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik.
1: 95,8

Oke rekan Prima, rupanya waktu jualah yang memisahkan di kesempatan pagi hari ini di acara Ngopi Say, kopinya diseruput semangatnya lanjut. Oke, namun jangan khawatir ya rekan Prima, Bang Andri akan menemani rekan Prima di acara selanjutnya, yaitu berdendang karaoke udara. Dan rekan Prima yang ingin gabung untuk berdendang karaoke atau karaoke udara nanti bisa gabung ya setelah acara ini di line telepon di 0853-2189-9582. Dan terima kasih buat rekan Prima atas kebersamaannya dari pagi sampai dengan siang hari ini. Dan mudah-mudahan semuanya sehat selalu dan tetap semangat. Dan mohon maaf ya rekan Prima yang request lagu belum diputarkan, nanti kapan-kapan ya, insya Allah besok pagi ya di acara Ngopi Say selanjutnya nanti akan diputarkan ya. Oke, terima kasih atas kebersamaannya. Bang Andre pamit undur diri dari ruang dengar Anda di acara Ngopi Say dan akan masuk di Perdendang Karya Kedera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

pantai. Langit senja terasa damai. Terima kasih ya sudah menemani sampai usai. Sampai bertemu lagi di acara Ngopi Sai. Hanya di 95,8 Prima FM, suara lokal bercerita menjadi inspirasi. Assalamualaikum Merdeka.

Jalan Siliwangi kilometer 2 Harku Horgelis Indramayu. Inilah 95,8 Prima FM. Dengar dan ikuti acara-acara kami.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa, salam sejahtera. Mudah-mudahan tetap dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa selalu. Di kesempatan pagi hari ini, di hari Minggu, bertepatan dengan tanggal 2 Agustus 2026, bersama pengantri teman-teman yang ada di acara Berdendang Karaoke Udara di 95,8 Prima FM, radio nomor 1 di Indramayu Barat. Dan di kesempatan pagi hari ini, rekan Prima, Bang Andre menemani Anda 2 kali 60 menit ke depan ya, dengan menghadirkan atau mengajak rekan Prima untuk berkaraoke atau interaktif ya di karaoke udara. Dan barangkali rekan Prima yang ingin gabung bisa gunakan ya di line telepon di 0853-2189-9582. Oke, dan di kesempatan pagi hari ini, rekan Prima, Bang Andre ditemani Kang Arya ya, yang sudah hadir di studio ya untuk menemani rekan Prima semua di acara Ngopi Say, dan nanti akan dilanjutkan dengan Ventura. Oke, rekan Prima, untuk mengawali perjumpaan kita di kesempatan pagi hari ini sebagai lagu pembuka ya, Bang Andri akan pilihkan lagu yang bagus ya tentunya untuk mengawali perjumpaan kita di kesempatan pagi hari ini. Dan setelah lagu ini, nanti Bang Andri akan buka line telepon ya di 0853-2189-9582 yang ingin gabung untuk berkaraoke. Dan jangan lupa rekan Prima yang di live TikTok juga, terima kasih sudah bergabung bersama Prima FM. Barangkali rekan Prima yang ingin berkaraoke ya bersama Bang Andri, bisa gunakan ya nomornya yang di atas nih ya, di 0853-2189-9582. Oke, langsung saja ya rekan Prima, Bang Andri akan hadirkan atau buka dengan lagu yang bagus ya tentunya untuk mengawali perjumpaan kita di kesempatan pagi hari ini. Untuk rekan Prima semua dimanapun Anda berada, yuk kita dengarkan. Ada secangkir kopi buat rekan Prima semua. Yuk, digembong.

0: Oke, Rekan Prima, lagu pembuka ya di kesempatan pagi hari ini sudah Bang Andre hadirkan ya untuk Rekan Prima semua. Yang mau menemani Rekan Prima, menemani Bang Andre ya, bisa gunakan di line telepon di 08532189582. Oke, luar biasa ya, hari Minggu ya, hari Minggu, hari pertama, hari kedua ya di bulan Agustus di kesempatan pagi menjelang siang hari ini. Oke, dibuka kembali di 08532189582 yang sudah masuk dengan siapa nih? Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Kepanjangan ehoy itu.
1: Waalaikumsalam.
0: Nang Rastim. Itu ditunggu Birini kak. Kapan Nang Rastim memancing kak? Pengen nyanyi, Birini pengen denger, pengen nyawer jare. Eho. Gini lah kono niru-niru Mister.
1: Aman.
0: Kok niru-niru Mister Bono bae kono.
1: Halo. Ya. Ada alasnya.
0: Aduh.
1: Birini sedia
0: pirakres. Nah, kono birini pan apa namanya? Nyawer sing gede apa sing cilik?
1: Sing gede
0: ya, sing gede langkah pojoke.
1: Wah ya,
0: iya sing cilik pojoke wis ilang ta. Priwe.
1: Ah, Birini. Wow, Birini wis ada pernah Birini.
0: Iya.
1: Ada tak kamer.
0: Receh wis entok jarene.
1: Dari Birini. Nang rasti masa jawel-jawel.
0: Ya, aja jawel-jawel kono ya.
1: Ya, kok tadi ngintil, menembe aja jauh-jauh.
0: Heeh. Anak glodongan gelembel jare, glodongan be.
1: Glodongan mah nak ngabe nek kan jadi bono
0: kan. Oke. Ana ngerasa mau nyanyi lagu apa?
1: Jawal Jamil.
0: Oh, Jawal Jamil ta. Oh, mangkan nih iya, aja. Oke, sambil salam-salam boleh. Yang pertama kok beri nih, pan mai glodong ajare. Pan mai glodong. Iya, pai. Karo glondongan iki. Beri
1: ini Mama Indah, Mama Titan. Kanggo Mama Mega mau kaya.
0: Ah, Mama Mega bener.
1: Kanggo Kang Dasmo. Ini Ratmina.
0: Oke.
1: Tete Isa. Sukina.
0: Oke.
1: Mau pilih Mama Aldin, Kang Salim.
0: Oke.
1: Kanggo Lili Kenong. Mama Leha, Mama Neneng. Mimi Samina.
0: Mimi Samina.
1: Kanggo Uyut.
0: Uyut.
1: Kang Rian. Om Sondol. Sondol. Lagi ngemakin gas pirandol.
0: Esok beli bisa mancing kok giliran mancing. Wis pantok untung bae lagune wis ketuman ya.
1: Ketuman,
0: aku beruntung. Anda beruntung. Oke.
1: Mama Wedang, Mama Ratina. Mama Ujan.
0: Mama Ujan, oke.
1: Kang Mama Papa Yuni.
0: Sama maning kang.
1: Bunda Mary.
0: Bunda Mary. Teupet di sing ado teupet.
1: Teupet Tete Layu, Mama Al. Bunda Rita, Papa Angga. Mana kami ini Bang Bumi.

0: luar biasa.
1: Apa tuh?
2: Ibu Mega neteka.
0: Jadi apa namanya?
3: Halo.
0: Ibu Mega. Gimana sih?
3: Lanjut baik ya lah.
0: Lanjut.
3: Lanjut masuk lah.
0: Oke. Ibu Mega mau nyanyi lagu apa?
3: Sejuta luka.
0: Sejuta luka.
3: Iya, belum pas kemarin tuh.
0: Oke, sebentar ya. Lanjut ya, Ibu Mega. Aduh, nginum dulu Ibu Mega ta. Mama Mega toh ya.
3: Iya.
0: Sebentar, sejuta luka.

0: Ibu Sukina, salam kenal.
1: Oke.
0: Okay. Ini Epi. Ibu Tuti. Ini Ratmina.
1: Ini Ratmina.
0: Ini Epi.
1: Oke.
0: Okay. Mister Bono. Hmm. Oma Indah.
1: Indah.
0: Bapak Amir.
1: Oke, okay, sambil jalan ya.
0: Ya, Bunda Rita atau Bapak.
1: Oke. Okay. Sambil jalan, sejuta luka buat. Mama Mega di kesempatan siang hari ini.

0: Mayana, kalem-kalem baik kalonya. Ngenom dingin atuh. Oke, terima kasih okay. Mama Mega.
1: Terima kasih. Selamat siang. Merdeka.
0: Merdeka. Mama Mega di kesempatan siang hari ini sudah hadir di Berdendang Karaoke Udara. Oke, rekan Prima, 36 menit ya, lepas pukul 10 waktu Indonesia Barat. Jangan kemana-mana, yang setelah yang satu ini Bang Andre akan kembali lagi di Berdendang Karaoke Udara di 95,8 Prima FM, radio nomor 1 di Indramayu Barat.
2: Gembira, gembira, kabar, kabar, gembira, gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Cepat. Beli cash juga bisa. Bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin, cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RSAU Lanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak, mesin cuci

Bahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga dari seller dan agen. Untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama Trijaya Elektronik.

0: Oke, masih di 95,8 Prima FM, radionya Indramayu. Dan masih bersama Bang Andri menemani Anda di Perdedang Karyaka Udara di kesempatan siang hari ini. Oke, yang mau gabung ya bisa gunakan di line telepon di 0853-2189-9582. Oke, rupanya sudah ada yang masuk ya. Diterima dulu dengan siapa nih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Berdedang karaoke
1: Gebonyo.
0: Dengan Teh Isa ya. Hadir kembali, terima kasih Teh Isa udah hadir.
1: Iya.
0: Mau nyanyi lagu apa Teh Isa, silahkan.
1: Lagu nih, Bango Putih ah.
0: Bango Putih, boleh
1: ya, Bango Putih.
0: Tengdunge ya, oke ya. Salam-salamnya, silahkan.
1: Salam-salamnya buat Ibu Sukina, Ibu Sukina, Ibu Pusaya. Buat Bapak Salim saya.
0: Oke.
1: Buat Mimi Epi, Mama Rati saya. Buat Ibu Billy, Mama Mega saya.
0: Mama Mega.
1: Iya, buat di Birini.
0: Birini, Kak, Birini. Hadir terus Birini, Kak. Terus Mama Odang tah sudah hadir di
1: Mama
0: studio.
1: Mama Odang.
0: Oke.
1: Udah lagi kumpul-kumpul ya?
0: Lagi pada kumpul.
1: Buat Mama Odang saya.
0: Oke, sudah siap Teh Isa. Salam-salamnya sambil jalan ya Teh Isa.
1: Iya, insyaallah.
0: Oke, ada Bango Putih kita dengarkan bersama-sama suara dari Teh Isa ya di kesempatan pagi hari ini. Oke, kita langsung saja. Yuk, mangga.

0: lagu Nek Hujan ya, apa namanya, bikin sedih Maiko Bangun Putih ya. Aduh. Oke.
1: Kang Andi.
0: Nun.
1: Buat yang lagi kumpul-kumpul di rumah ya.
0: Oke.
1: Okay. Dan pesannya buat Bang Andi.
0: Oke, okay, kesuwun, terima ya, kasih.
1: Ya, pesannya buat Papa Karim saya.
0: Oke. Okay.
1: Buat Ibu Sukinah saya. Buat Mimi Epi saya.
0: Mimi Epi. Ya,
1: buat Mama Lina. Okay. Buat Ibu Tuti, Bu. Buat Mama Titan, buat semua-muanya aja.
0: Oke, Teh Isa.
1: Buat Kaganden, Wak. Manjing, Wak. Nyanyi, Wak.
0: Oke.
1: Sepertinya buat Bang Andri.
0: Oke, terima kasih, Teh Isa.
1: Ucapane. Assalamualaikum. Bang Latim ketinggalan. Merdeka.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Data Isah ya di kesempatan siang hari ini sudah gabung bersama Prima FM. Oke, dibuka kembali di 0853-2189-9582. Di belakang Data Isah ada siapa nih? Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Berdendang karaoke.
2: Keboy.
0: Di Keboy. Ada Abah Adik Kutil.
2: Iya, dipakai radio gede.
0: Oh, mana
2: suaranya.
0: Tapi sudah bisa ya Abah Adik ya.
2: Ya.
0: Yeah. Heeh. Pripun kabare?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Mimi priwe kabare?
2: Alhamdulillah lagi di dapur.
0: Oh, lagi di dapur, lagi di sibuk masak ya untuk menyiapkan makan siang ya. Alhamdulillah. Oke, Abah. Oh, sudah matang ya, tinggal makan ya.
2: Sudah makan.
0: Oh, sudah makan, sudah masak ya. Alhamdulillah sudah masak, sudah makan lah. Yang jelas tinggal santai ya, Abah ya. Oke, Abah Ade mau nyanyi lagu apa nih, Mangga?
2: Mau coba Jawa, Cangkem Bledokan.
0: Cangkem?
2: Bledokan.
0: Cangkem Bledokan, sebentar ya.
2: Yang barusan Sukinah.
0: Ibu Sukinah sama, bener. Ibu Sukinah, Taisa, Taisa.
2: Usahanya cuma enak.
0: Oke.
2: Nang Warti,
0: okay.
2: Betangga,
0: Maria
2: Inti, Nang Pancita, Mimirat Mina, Mamarat Mina, Otan, Mama P,
0: Mama P,
2: Mbak Otoy, Pas Mr. Bono,
0: Mr. Bono,
2: Nang Erwin, Timur ini yang ada di Tonggo.
0: Oh, di mana tuh Songgom?
2: Bukan Tonggo, itu daerah Tanjung Siang.
0: Oh, Tanjung Ibu Siang Subang ya. Oh, Ibu Rini. Ibu selalu Rini. Oke. Oke, sambil salam-salamnya sambil jalan ya. Cangkem Bledokan buat yang nyanyi sekarang ini. Abah Adik Kutil maksudnya. Mangga yuk. Asik. Yuk DJ Boy. Ayo.

0: Benar. Belajar gitu.
1: Tapi bagus kok. Apa?
0: Seneng itu lagu-lagu ini nih, lagu Cangkem Bledotot, musiknya enak.
1: Iya, musiknya enak, terus bagus lagunya, syairnya
0: walaupun
1: juga bagus.
0: Kata-katanya ngerti separo.
1: Oke. Okay.
0: Ya, ngerti apa tuh panda temen itu apa artinya?
1: Apa tuh, apa tadi?
0: Panda temen yang kita sida Marian itu apa artinya?
1: Sida Marian udah kelar, udah Marian ya udah selesai gitu, Bang. Udah Marian udah kelar, udah selesai.
0: Manda temen? Manda temen?
1: Mandar temen?
0: Manda temen yang kita sida Marian.
1: Oh ya, apa kono? Manda temen ya.
0: Yang penting mah nyanyi aja.
1: Oh iya, itu mah lagu aja ya, Abah ya.
0: Iya, lagu aja.
1: Oke. Oke, sami-sami Abah.
0: Tenang karaoke.
1: Oke.
0: Yo, assalamualaikum. Merdeka.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Oke, rekan Prima, Abah Dikutil ya di kesempatan siang hari ini sudah bergabung bersama Prima FM. Oke, rekan Prima, jangan kemana-mana ya. Setelah yang satu ini, Bang Andre akan kembali lagi di 95,8 Prima FM, radionya nomor 1 di Indramayu Barat. Oke, di Berdedang Karaoke Udara. Setelah yang satu ini, Bang Andre akan kembali ya.
2: Flu bingung, pilek bingung, sakit kepala bingung.
3: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultra Flu biar gak bingung.
2: Iya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
3: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum Ultra Flu. Sakit flunya jadi bingung, langsung.

0: Kaflu, tablet obat flu, produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai, jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ultraflu, ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultraflu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.

0: Oke, masih di 95,8 Prima FM, radionya Indramayu. Dan masih bersama Bang Andri menemani Anda di Berdenang ke Udara di kesempatan siang hari ini. Oke, yang mau gabung bisa gunakan ya di line telepon di 0853-2189-9582. Dan rupanya sudah ada yang masuk, kita angkat dulu ya. Dengan siapa nih? Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Berdenang karaoke
1: Tiga
0: Boyo dengan iya. Kang Aman. Penting aman aja ya.
1: Aman bae lah.
0: Iya. Teteh Soleha, ini terima kasih sudah bergabung Teteh Soleha.
1: Kang Aman. Ini Uman ketemu anak tamu loro.
0: Kapan lagi wingi?
1: Iki kinki, bangsa dingin. Bangsa Nita.
0: Iya. Disapa dingin siapa siapa? Bang siapa kono?
1: Bang Sanita karo Bang Dimin.
0: Oh, Bang Dimin sama Bang Sanita ya. Iya. Terima kasih sudah hadir. Yang sudah hadir di tempatnya Kang Aman ya di kesempatan siang hari ini. Oke, selamat menyimak selalu, dengarkan Mang Kang Aman mau nyanyi.
1: Iya. Oke, Kang Aman. Ngomong-ngomong
0: situ juga rame. Oh iya, rame. Ada Mr. Bono juga ada. Ada banyak lah yang jelas bisa hadir kalau mau kesini silakan boleh.
1: Waktu kesana pengantinnya nggak ada.
0: Kapan itu?
1: Lagi minggu, anak telung minggu, empatan minggu Bang Andri.
0: Pas lagi Anang Subang ya Bang Andrinya ya.
1: Iya kakak emang.
0: Oke, mangga lagu apa Kang Aman?
1: Lagu Bebas Perkara.
0: Bebas Perkara. Waduh, Bebas Perkara.
1: Ya. Yeah. Salamnya kanggo biasa. Kanggo Nang Rastim.
0: Nang Rastim ya.
1: Iya. Yeah. Iya, yeah. Nang Rastim terus okay. Mr. Bono.
0: Mr. Bono.
1: Mimiratmina.
0: Mimiratmina.
1: Mama Rati.
0: Heeh.
1: Iya. Terus Kang siapa? Uyut.
0: Uyut.
1: Bang Rian, Bang Salim.
0: Tadi itu Abah dikutil ta baru turun ta?
1: Iya, Pak Fitil. Iya, Bang Wanta. Iya, semuanya.
0: Semuanya, oke. Iya. Langsung saja ya, nanti salam-salamnya sambil jalan. Mangga, kita dengarkan bersama Bebas Perkara, Kang Aman. Yuk.
1: Musiknya ada gede,
0: Oke, sudah. Full, sudah full musiknya.

0: terusan aku prima ikono ya.
1: Radio mandek radio.
0: Oh, radio nek mandek ta.
1: Iya, radio mandek.
0: Oke.
1: Anu iki watuwe. Watuwe sering gerak-gerak.
0: Oh, ngono ta.
1: Iya, Bang Andre.
0: Aduh.
1: Ala bae.
0: Iya. Wis ora apa-apa sih, penting wis lancar ya.
1: Iya, kita sudah menghibur tanggap orang prima kalian.
0: Oke,
1: heeh. Iya. Terima kasih ya selalu.
0: Amin.
1: Nggih.
0: Oke.
1: Ya sampun matur nuwun Bang Andri ya.
0: Oke, heeh.
1: Bawa tangan ngguri pengen karo kemane?
0: Iya.
1: Nggih. Ucapane assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Kang Aman ya, di kesempatan siang hari ini sudah bergabung bersama Prima FM. Oke, rekan Prima. Apa namanya, di studio sudah hadir ya, ada tamu yang mau berkaraoke di kesempatan siang hari ini. Kita kenalan dulu ya. Yang apa namanya, telepon sabar dulu ya, karena sudah hadir di studio. Di studio kita kasih kesempatan ya untuk apa namanya nyanyi. Oke. Kebalik yang
2: kebalik.
0: Oke, kita sapa dulu ya dengan siapa nih yang sudah hadir di studio. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dengan siapa nih?
2: Dengan Mr. Bonovan Hotel.
0: Mr. Bonovan.
2: Nah, rahasia pelanggaran ya, pelanggaran di merahasia.
0: Sabar ya rekan Prima. Ada siapa namanya Mr. Bono yang hadir di studio di kesempatan pagi hari ini.
2: Oke.
0: Nah.
2: Pada miskol, banyak
0: pada miskol
2: ya.
0: Pasti lebih
2: pelanggaran
0: miskol. Oke, Mr. Bono mau nyanyi lagu apa, Mr. Bono?
2: Lagunya lagu jadinya lagu aja Tirai Cinta, tapi versi koplo.
0: Oh, Tirai Cinta ya. Oke. Oke, sambil salam boleh, Mr. Bono, mangga.
2: Salamnya buat Bu Sutina nih, lagunya nih. Lagu Tirai Cinta. Buat Rastim yang miskol Rastim.
0: Kalau mau ya. Iya, kalau mau hadir ke studio silahkan ya. Iya. Mr. Bono, Mr. Bono sudah hadir ya. Oke.
2: Rastim mau hadir sempat jemput ke pesawat nanti. Jemputnya ya.
0: Oke, sudah siap ya Mr. Bono.
2: Oke, siap.
0: Nanti salam-salamnya sambil jalan boleh ya. Oke, Tirai Cinta untuk semua dari Mr. Bono yang ada di hadapan kita. Yuk, mangga. Asik, tobat, luar biasa.

0: luar.
1: Ada salam tuh dari Kang Sondol ta. Oh.
0: Sondol.
1: Sondol nyendol bae ya.
0: Sondol BR tuh.
1: Oke, Mr. Bono.
0: Oke, okay, gitu aja ya. Oke, okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.

Oke, masih di 95,8 Prima FM, radionya Indramayu. Oke, masih bersama Bang Andri Manmani Anda di Berdendang Karaoke Udara. Sedelot ya, Anasing hadir ya. Kita benerin dulu apa namanya earphone-nya sebentar ya.

0: Oke, rekan Prima, kita hadirkan kembali ya. Di belakang Mr. Bono yang hadir di studio ada Mimi Epi ya. Di kesempatan siang hari ini sudah hadir di studio, akan menyumbangkan sebuah lagu yang bagus ya tentunya. Oke, rekan Prima, yang telepon ditahan dulu ya, karena yang hadir di studio kita utamakan ya. Setelah nanti di radio, apa namanya, yang live kita sudah tidak ada, nanti kita angkat lagi telepon dari Anda. Oke. Selamat pagi. Selamat siang.
1: Siang.
0: Udah siang ya, jam 11 ya. Selamat siang. Ya, Mimi Epi hadir jam berapa tadi, Mimi Epi?
1: Jam 11 kurang.
0: Jam 11 kurang ya. Sekarang sudah jam 11.20 ya. Oke, Mimi Epi mau nyanyi lagu apa, Mimi Epi?
1: Lagu Iku Bae, Lintang Wulan.
0: Lintang Wulan.
1: Ada sampai salah.
0: Lintang Wulan ku, aduh, nyari-nyari ini angel kono ya. Ternyata ada ya. Ya, cuman Lintang Wulan ku versinya beda-beda.
1: Iya,
0: ternyata.
1: Ya iku bae sing lagi wingi diputer.
0: Oke, sebentar ya. Bisa, Lintang Wulan ya.
1: Anggo Ibu Sukina, Bu, Kak Asem wis tak awakaken, Kak.
0: Matur kesuwun banget tadi dikasih asem ya.
1: Pokoke pengen gawe gulas.
0: Asem rasa asin jarene Birini, Kak.
1: Asem rasa asin
0: Birini, Kak. Ana uyahe kono ya.
1: Birini. Salam kenal Birini, karo
0: Mimi Epis di omah mewah. Sing di omah mewah, omahe pinggir sawah.
1: Mepet banget nih sawah.
0: Oke, sudah siap ya. Kita hadirkan lagu Lintang Wulan spesial buat rekan Prima semua dari Mimi Epi. Yuk mangga. Asik. Tobat.
1: Ditarik mana?
0: Tarik. Yang mau nyawer silakan. Boleh, boleh banget.

0: Alhamdulillah. Tadi berbes milih kuno ya lagune. Aduh, lintang mulan tobat. Sami-sami ucapane.
1: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Merdeka, merdeka, merdeka. Yes.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka, merdeka. Yes, yes. Juga. Oke, okay, yes. Terima kasih Mimi Epi. Oke, masih di 95,8 Prima FM, radionya Indramayu. Dan masih bersama Bang Antri menemani Anda di Perdenang Karik Udara di 95,8 Prima FM, radionya Indramayu. Oke, rekan Prima, setelah yang satu ini Bang Antri akan kembali lagi ya. Jangan kemana-mana, masih di 95,8 Prima FM, radio nomor 1 di Indramayu Barat.
2: Gembira, gembira, kabar, kabar, gembira, gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Cepat. Beli cash juga bisa. Bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin, dan cuci. Mesin cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RSAU Lanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit dari Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak, mesin cuci banyak, handphone banyak, laptop banyak, audio karaoke banyak, sepeda listrik

Instan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah, pelayanan ramah dan menyenangkan, program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan, after sales bergaransi memuaskan, gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik, juga dari seller dan agen. Untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama Trijaya.

0: Oke, masih di 95,8 Prima FM, radionya Indramayu. Dan anak masih bersama Bang Andri menemani Anda di Berdendang Karaoke Udara di kesempatan siang hari ini. Oke, Bang Andri akan hadirkan penyanyi berikutnya yang sudah hadir di studio, yang punya suara merdu, yang punya rengat ya di kesempatan siang hari ini. Oke, kita sapa ya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Dengan siapa ya?
1: Mama Indah.
0: Mama Indah. Sing duwe rengat ya.
1: Iya.
0: Oke, Mama Indah mau nyanyi lagu apa nih Mama Indah?
1: Nyoba berdangdut, cincin ya. Putih nada cewek.
0: Oke, cincin putih ya. Oke, sudah siap ya. Oke, nanti salam-salamnya sambil jalan ya Mama Indah ya. Oke, kita dengarkan bersama-sama cincin putih ya dari Mama Indah yang sudah hadir di studio di kesempatan siang hari ini. Oke.

0: Alhamdulillah. Aduh, dijiwai bener kuno ya. Alhamdulillah.
1: Baru belajaran sama Bapak Amir ya kemarin tuh.
0: Pak Amir, nilainya. Nilainya berapa Pak Amir?
1: Ya udah ya Pak Andre, pokoknya okay. Buat semuanya aja ya
0: okay.
1: Yang lagi monitor.
0: Mama apa? Mama Indah. Oke, okay, terima kasih ucapannya.
1: Assalamualaikum merdeka.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.

0: banget dan Mama Indah tadi yang sudah live karaoke di kesempatan siang hari ini. Rekan Prima, mohon maaf banget ya, 9353 masih ada peserta yang hadir ya di kesempatan siang hari ini. Masih ada yang hadir ya, nanti kalau sudah sudah habis semua nanti mohon maaf banget yang telepon ya, yang di di line telepon di 0853289952 ya. Kita utamakan yang hadir dulu ya, karena udah jauh-jauh dari rumah ke studio pengen live karaoke ya di kesempatan siang hari ini. Oke rekan Prima, 42 menit ya lepas pukul 11 waktu Indonesia Barat. Jangan kemana-mana ya, setelah yang satu ini Bang Andre akan kembali lagi ya.
1: Flu bingung, pilek bingung, sakit kepala bingung.
2: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultra Flu biar gak bingung.
1: Iya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
2: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum Ultra Flu. Sakit flunya jadi bingung, langsung hilang.

0: Ultraflu, tablet obat flu, produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai, jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ultraflu, ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultraflu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.

0: Oke, masih di 95,8 Prima FM, radionya Indramayu. Dan rekan Prima, 44 menit ya, lepas pukul 11 waktu Indonesia Barat. Dan masih bersama Bang Andri menemani Anda di Berdendang Karaoke Udara di kesempatan siang hari ini. Oke rekan Prima, kita hadirkan kembali fans Prima yang hadir di studio untuk karaoke yang ada di depan Bang Andri ya. Kita kasih apa namanya, aplaus. Oke, kita hadirkan ya. Kita sapa dulu dengan siapa nih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.
0: Perkenalkan ya, dengan siapa?
1: Dengan Mama Lina yang punya kidung.
0: Yang Mama Lina yang punya kidung. Mama Lina dari mana, Mama Lina nih?
1: Dari Harko.
0: Dari Harko. Oke, Mama Lina datang jam berapa Mama Lina tadi?
1: Baru
0: setengah 12 ya. Oke, Mama Lina mau nyanyi lagu apa nih?
1: Lagu Bimbang.
0: Bimbang, Bimbang lagu siapa tuh lagu Bimbang?
1: Lagu Elvi.
0: Samplok raimu gitu ya.
1: Samplong raimu. Samplong raimu yang hadir
0: untuk Oke.
1: Jangan lupa tuh yang lagi ngerium, siapa yang dapat tuh arisan, semoga pada sehat selalu.
0: Yang dapat arisan jangan lupa.
1: Belum,
0: belum ya. Jangan lupa ya.
1: Jangan lupa nanti mie-nya sebentar.
0: Katanya Mama Iip, kalau hari Minggu karaoke, Sabtu Minggu itu sampai jam 12 ya, Mama Iip ya.
1: Oh, Mama Iip.
0: Mama Iip.
1: Mama Iip, yang lagi Mama Iip.
0: Mau kesini berarti sudah telat Mama Iip ya.
1: Mama Iip kalau Minggu kesini jam 10. Standby sini Mama Iip. Nanti ketemu nih sama grup arisan.
0: Oke, sebentar ya.
1: Mak Ip tekar langsung apa nak?
0: Mama Ip tekal taman atau?
1: Mak Ip sini Mama Ip lagi ini lagi streaming.
0: Lagi live ya. Lagi live ya, live streaming juga. Oke, sudah siap Mama Lina.
1: Insyaallah untuk grup Prima FM yang ada di depan.
0: Dan juga ada Bi Rini.
1: Ada Bi Rini di mana ya? Tekar langsung.
0: Bi Rini bukan Bi Rini mah di mana gua? Lali Maning ya.
1: Pokoknya untuk semua aja yang lagi monitor, semoga sehat selalu, barokah rezeki umur panjang.
0: Pesertanya akeh tadi lali go Birini, tapi anak go ya Birini ya.
1: Ya Birini, enggak lupa untuk penyiarnya semoga sehat selalu. Selalu hadir.
0: Oke, siap ya.
1: Mangga insyaallah.

0: mantul, mantap. Halo, betul ya.
1: Mama siapa tadi? Mama Rini.
0: Ibu ama Mimiri Birini
1: tuh lagunya udah dinyanyian lagu.
0: Tinggal nunggu saweran baik ngono ya.
1: Tinggal nunggu saweran baik ajak ke Bang Ander ke radio. Mau mie sebuntel.
0: Mie sebuntel, rong buntel diterima ya.
1: Diterima ya udah Bandre. Semoga Bandre banyak rezeki, sehat selalu. Radio Prima, radionya Wong Indra Mayu terjaya di udara. Merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Mama Lina ya, di kesempatan pagi hari ini sudah bergabung bersama Prima FM. Teh Layung ya, yang di kesempatan siang hari ini sudah bergabung. Oke, masih ada waktu ya. Sebentar ya, kita tanya dulu.

0: Oke, rekan Prima, rupanya sudah habis ya. Dibuka satu penelpon ya untuk mengakhiri perjumpaan kita di kesempatan pagi siang hari ini ya. Oke, yang mau gabung bisa gunakan di line telepon di 0853-2189-9582. Oke, rupanya sudah ada yang masuk ya, penutup di kesempatan siang hari ini. Ada siapa nih? Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ternyata bisa masuk juga ya Wakandanya. Yang hadir di studio banyak ya, ampura ya Wakandan ya, baru bisa angkat telepon ya karena yang diutamakan yang hadir ya. Oke, langsung saja.
1: Langsung saja. Demen Wadon.
0: Demen Wadon ya. Oke, sebentar ya. Kita
1: Ki Galang Rusmanto.
0: Demen Wadon.
1: Oke, lagu ini terbingkis buat Pen Radio Prima FM di mana saja Anda berada dan siang hari ini bermonitor di pesawat radio masing-masing.
0: Oke.
1: Dari A sampai Z aja. Teisa, Teisa, Ibu Sukima.
0: Sukina, Ibu Sukina.
1: Iya, Sukina. Dan yang lainnya.
0: Oke.
1: Yuk kita dengarkan satu buah lagu Demen Wadon.
0: Demen Wadon. Sebentar ya, kita cari dulu anane sing mburi ka. Pucuk
1: iya.
0: Ngone. Ku salam dari Kang Wanta ka.
1: Iya, Kang Wanta.
0: Iya.
1: Gimana kabarnya Kang Wanta? Sehat?
0: Kang Wanta, Demen Wadon Kang Wanta.
1: Demen Wadon apa-apa lah Kang Wanta.
0: Oke, sebentar ya. Demen, kita cari dulu.
1: Oke.
0: Demen lah, kau Demen Wadon lah, kasih. Judulnya Demen Wadon ngono ya.
1: Demen Wadon.
0: Sebentar. Vokalis siapa kono?
1: Ki Dalang Rusmanto.
0: Ana beli ya. Iya, anak sing duduk anu duduk karaoke gimana?
1: Duduk karaoke. Wis wadon sombong bae.
0: Oh, wadon sombong ya. Sebentar. Kok langka sih ya. Aduh. Oke, nanti sudah jadi PR kita ini ya. Oke. Wadon sombong ya. Sudah siap?
1: Siap.
0: Pak Kanden.
1: Siap.
0: Oke, kita dengarkan bersama-sama. Wak Kanden dari Bongas yang akan menyanyikan lagu Wadon Sombong. Oke, mangga.

0: Oke, okay, matur
1: terima kasih
0: kesun.
1: Kang atas kesempatan
0: ya. Matur suwun malih.
1: Iya. Juga okay. Salam salam kanggo PKB Baela dari A sampai Z ya, karena waktunya sudah mendesak.
0: Betul.
1: Ucapannya Kang,
0: ucapane.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wang Kanden ya di kesempatan siang hari ini yang sudah bergabung bersama Prima FM. Oke rekan Prima, terima kasih atas kebersamaannya ya. Bang Andri akan pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Sampai ketemu di waktu dan acara yang sama. Oke, terima kasih atas yang sudah masuk ya, baik lewat live TikTok ataupun yang di 95,8 Prima FM. Tentunya Bang Andri ucapkan selamat siang dan selamat beraktivitas bagi Anda yang sedang aktivitas, dan selamat beristirahat bagi Anda yang beraktivitas. Dan mohon maaf atas segala kekurangan, dan sampai ketemu di waktu yang sama. Mendidik dan membangun semata-mata hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Bye bye.
2: Terima kasih Anda.

0: Jalan Siliwangi, kilometer 2, Harku Horgelis, Indramayu. Inilah 95,8 Prima FM. Dengar dan ikuti acara-acara kami.
1: Halo. Hai, rekan Prima. Lagi cari hiburan ya? Atau butuh musik buat teman aktivitas? Pas banget nih. Ini dia, Fanstura. Fans ketemu di udara. Hiburan, musik, dan cerita seru hanya di 95,8 Prima FM. Suara lokal bercerita menjadi inspirasi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Ya, hari Minggu 2 Agustus 2026, 2 jam ke depan Arya akan membersamai rekan Prima, tentunya di program acara Ventura ya, Fans Ketemu di Udara. 2 jam saja ya rekan Prima, sampai pukul 14, karena pukul 14 kita berganti acara di sepanjang Jalan Kenangan. Yang hadir tiap hari Sabtu dan Minggu sepanjang Jalan Kenangan 3 jam sampai jam 5 sore. Ya, ikuti terus ya rekan Prima di acara nih Ventura ini. Ya, sebelumnya juga Ria akan menyapa untuk yang amat berhormat Syekh Zaitun serta Umi dan keluarga, juga Rektor Institut Agama Islam Zaitun Indonesia Datuk Syekh Imam Brawoto dan keluarga, juga semoga beliau-beliau diberikan kesehatan yang paripurna. Dan tentunya atas bimbingan serta tunjuk ajarnya agar langkah kami selalu mendapatkan keberkahan. Dan hari ini Arya izin mengudara sampai pukul 5 sore, karena di Prima FM, suara lokal bercerita menjadi inspirasi. Satu buah lagu pembuka ya, sudah Arya hadirkan untuk rekan Prima ini yang masih santai ya, karena jam-jam segini ini waktunya untuk istirahat siang ya, terutama sambil makan siang juga ya, yang sedang makan siang selamat menikmati hidangan ya. Untuk rekan rumah yang sudah menunggu-nunggu dari tadi ini, siapakah ya, kita buka lagi line teleponnya di 0853-2189-9582. Oke ya, ini lagunya memang kalau musim panas begini ini apa ya kira-kira rekan Prima. Ya, juga untuk yang sudah bergabung di TikTok Prima, selamat siang ya. Juga yang sedang dalam perjalanan di Tol Cipali ya, terkhususnya ini yang selalu memantang gelombang kami di 95,8 FM. Oke ya, kita lanjutkan di program Ventura ini ya. Satu buah lagu Arya sudah persiapkan, tapi sebelumnya juga Arya akan buka ya teleponnya, boleh silakan di 0853-2189-9582. Ada Layung Sore ya rekan rumah, lagu yang biasa diputarkan untuk Ibu Sukina ya. Ibu Sukina, juga ada Nang Rastim yang biasa hadir nih ya. Kita sambil nunggu ya, kita dengarkan dulu lagu Layung Sore ya, untuk menemani rekan Prima ini yang sedang makan siang. Tentunya makan siangnya apa kira-kira ya, si siang-siang seperti ini yang enak gitu. Ada Layung Sore ya rekan Prima, selamat siang dan selamat mendengarkan.

0: Sakit kepala bingung.
1: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultra Flu biar gak bingung.
0: Iya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
1: Bukti nyata, kalau flu ya mesti minum Ultra Flu. Sakit flu-nya jadi bingung.

0: Flu. Tablet obat flu produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ultra Flu ada kemasan baru. Blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultra Flu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.
3: Gembira, gembira, kabar, kabar, gembira, gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat, cepat. Beli cash juga bisa, bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin, cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RSAU Lanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak, mesin cuci

Bahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga dari seller dan agen. Untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama Trijaya Elektronik.

0: Okay, ya rekan Prima, kita kembali lagi bersama Arya. Nih, sepertinya sudah ada yang masuk ya. Kita buka lagi ya di 0853-218-99-582. Ya, ada siapakah? Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ventura
1: Ning Kene Ning Haur Golis.
0: Oke.
1: Radio nomor 1 Ning Dramayu Barat.
0: Oh iya, siap. Iya, ini
1: gimana? Siapa ya, Bang
0: Arya?
1: Sehat, Bang Arya?
0: Alhamdulillah sehat walafiat. Tinggi Bu Sikina.
1: Syukur ya, Bang Arya, penting sehat.
0: Gibir pun sawang sulit pun.
1: Amin, Bu Sikina gak sehat, Bang Arya. Masih bisa pasar, okay. Masih bisa on air.
0: Iya.
1: Ketemu maning karo Bang Arya.
0: Anggih. Pokoknya ketemu, pokoknya setiap hari Sabtu Minggu, pokoknya jam rolas.
1: Pokoknya Maya, ketemu gue Sabtu Minggu ya.
0: Anggih ini.
1: Bakal Sabtu Mingguku memori Ana ya, menjalin kisah ya Bang Arya ya. Ramen yang Radio Prima kecelakaan juara ge.
0: Gimana mau awes pada selesai arisane kayane ga?
1: Oh, sudah selesai.
0: Iya.
1: Oh, berarti di pedamangan emi ya.
0: Ah,
1: kayak apa? Ali kumpulin kan nih Ibu Tuti.
0: Iya, biasa ada ge Ibu Tuti, ge ada Ibu Sukina.
1: Iya, ini pada pada balik mah mana murid nampil nih Ibu Tuti pada ngemu biasane kak.
0: Iya. Oke, Ibu Sukina.
1: Iya, iya, paling rame rekan Rima mah.
0: Ge.
1: Bang Arya, put alkon dah jaluk. Diputer nak lumpang waktu,
0: aduh,
1: ambil acem musik ke.
0: Oke, siap.
1: Satu dua karena mau pembukaan nggak pun gue.
0: Enggak siap. Spesial ya,
1: enak lumpang waktu nggak acem musik ke.
0: Enggak siap musikin.
1: Salam salamnya Bang Arya.
0: Enggak monggo.
1: Monggo Bang Arya dingin, semoga sumbara sehat, berkah mulia, panjang umur sing akar rezeki Bang Arya.
0: Amin. Amin.
1: Segala urusannya dimudahkan ya Bang Arya.
0: Matur kesuwun nggih.
1: Gonang rasi nang.
0: Iya.
1: Eh mendik ini tunggu kan ini buat saki ya.
0: Ah iya kan ayo kan wah di lasti kan ya.
1: Ayane turu lagi kena adem, anginnya sing sawah ka adem bosaka.
0: Anginnya si miliwir.
1: Ayo nang. Semangat nang. Enggak bono eho, bono eho, terus kan benar durung.
0: Oh ya, salam benar kembali.
1: Wah, bono eho mah.
0: Nemu
1: kembang, anu kembang temung surpager kayaknya mah. Barang ketemu, barang segera.

0: Mabut dari teh, semangat semangat. Enggak, teh isa teh. Yeah. Ayo naik teh. Yeah. Aja gerak ngantuk sih ngantuk yang ke barok malagu. Yeah. Mama Indah, ya Allah enak temen ya karaoke aneh.
1: Lamongan Jawa Timur.
0: Sampai lele terus tanah.
1: Gimana kabarnya?
0: Karena ya Bang Arya sengarane Indah kak.
1: Indah pokoknya.
0: Karena Mama Indah kak. Panggilan kayak ini Maya. Enak temen ya Rom bisa nyanyi tuh.
1: Lamongan ya Jawa Timur ya.
0: Mama Ojang.
1: Selamat bergabung.
0: Halo Bunda Mary. Halo Mama Ratmina, Mimi Ratmina. Mimi Epi, ya lagunya tuh ya pada bisa nyanyi mak. Ibu Sukina mah kan bilang lah baik. Ada lah sih pada bisa nyanyi lah wong tua mah. Mama Rati. Mama Rati bisa nyanyi beli mah Mama Rati nyanyi. Angga, Kang Ibeng.
1: Ibu Kusuma Homsi.
0: Angga, Bu Nok Bintang Unyu Unyu. Angga, Bu Hadi Supriyatin. Angga, Bapak Lebe. Angga, Capur, semangat Capur. Lagi turun Bapak wong ae mati nih. Wah Bapak Salim, semangat Pak Salim, sehat selalu ya. Wah Mama Aldin, Ibu Billy.
1: Oh iya,
0: Mimi Tamina. Oh. Mang Wanta Mang. Ngintik baik ini ya. Masa ketinggalan Mang di Sukina makai ringan baik Mang Wanta. Aku kenang setia.
1: Surya Maulana.
0: Udah. Mimi anu Mama Iit. Karo Kang Kumis ya Gending. Anggo Kang Rojaya Sinja Organ. Anggo Kang Kang Rian, Kang Timan, Kang Salman. Enggak uyut kalau kisut. Enggak Asep Rok, Kang Asep Rolan. Sing duwe. Apa kan Pandu Belang.
1: Ah iya nih.
0: Wah yang wah, tau gak dia pak? Lumpang wak tua.
1: Lumpang
0: wak. Lokas Mira. Semangat kas. Karo angba ibu geding. Mama Titan, ada yang ngiri deh Mama Titan. Karo teh nani ne geding. Betulah, saya mau nombor baik kayaknya Bang Arya.
1: Gih, emang enggak.
0: Ucapan yang Bang Arya dingin, sehat selalu.
1: Amin, gih.
0: Salam ya. Ucapan nih. Ibu Sukina mah kopi pahit, kopinya bubuk. Ibu Sukina pamit, lagi sibuk.
1: Sibuk pokoknya.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.
1: Merdeka. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ada Ibu Sukina sebagai penelpon pertama di acara Event Sura. Fans ketemu di udara ya. Ya lanjutkan silakan di 31 menit ya rekan prima. Halo, assalamualaikum. Fenstura.
2: Ningen iki, ning prima.
1: Iya. Iya nih. Yo, mangga.
2: Sehat Bang Arya.
1: Alhamdulillah sehat. Ya,
2: syukur dan sehat.
1: Oh iya, siap.
2: Bu, Taisa yang nyusul Bu.
1: Ayo nih Taisa, ini Ibu Sukina, Taisa. Ya.
2: Jaluk lagu ne Tatu Ningati ah.
1: Ya.
2: Tatu Ningati.
1: Tatu Ningati ya.
2: Ya, ada musik ya. Tatu Ningati.
1: Tatu Ningati.
2: Iya, salamnya buat Ibu Sukina.

0: Mama Pedi, Mama Lina, Ibu Tuti, Bu, Mama Titan, Dirini, Mama Odang, Bunda Yuniasari, Bunda Mary, Mama Meni, Bunda Emma, Kang Rian, Kang, Kang Songgo, Kang, Kang Wanta, Kang Agus Suryana, buat Suster Bono, buat Nang Rasim, buat Mama Endang, Pemara, buat semua-muanya aja.
1: Oke,
0: okay, kepetiannya buat Kang Arya yang lagi tugas.
1: Waalaikumsalam, Mbak.

0: sayang Pak Salim.
1: Pak Salim, gini.
0: Sehat selalu.
1: Ya.
0: Ucapannya.
1: Oke.
0: Oh, buat Mimi Epi ketinggalan sing duwe yes. Buat Mama Ratinya juga. Ketinggalan.
1: Iya. Yeah. Awas jangan sampai sing ketinggalan.
0: Sing
1: duwe yes.
0: Iya. Ucapannya, Kang.
1: Nggih.
0: Assalamualaikum. Merdeka.
1: Merdeka. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ya. Terima kasih sebagai penelpon kedua ada Tisa. Nah, silakan satu penelpon lagi ya sebelum diputarkan lagunya ada lubang waktu terus satu nengati ya. Oke, siapakah penelpon ketiga berikutnya ini kita buka lagi 0853-2189-9582. Ya untuk rekan prima yang hari ini sedang kurang enak badan, sedang flu terutama ini. Jangan lupa ya Ultra Flu. Ya Ultra Flu siap untuk menyembuhkan, menghilangkan obat, menghilangkan flu maksudnya ya. Ya. Jadi Ultra Flu Blister yang baru ya bisa menyembuhkan untuk sakit flu, pilek, sakit kepala, juga demam, juga badan begal-begal ya. Segera minum Ultra Flu. Ultra Flu tablet obat flu untuk menyembuhkan flu ya. Dengan komposisi lengkap sakit kepala, demam, badan begal-begal dan halo, assalamualaikum.
2: Halo.
1: Halo juga.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Silakan ya. Masuk. Silakan.
2: Lagu masih lagu Pantura.
1: Iya, betul lagunya Pantura ini cuma sampai jam 2 saja.
2: Iya. Ikutan aja.
1: Ikutan, iya.
2: Lagunya ikutan aja ya, ngedukung.
1: Iya, boleh.
2: Iya, aku tadi kalau nggak salah, apa sih tadi lomba apa, Bang Arya?
1: Yang mana ya?
2: Di TikTok.
1: Oh, di TikTok. Lomba apa ya? Siapa yang menyampaikan siapa?
2: Namanya di situ tuh, nama Indah Nafianti gitu.
1: Oh, kurang tahu ya. Saya belum ada
2: masuk. Terbang lawas katanya.
1: Oh, terbang lawas. Belum, saya belum lihat itu. Banget lihat di TikTok siaran Prima.
2: Oh, betul enggak gitu.
1: Oh, sudah.
2: Aku tadi salam-salam.
1: Di, bener. Di mana di TikTok? TikTok Prima.
2: Hah? Iya, di TikTok. Tapi kurang tahu TikTok Prima.
1: Aduh, bener gak ini? Kayaknya kita ada situ, on air nih TikTok Primanya.
2: Iya, tapi tadi lomba apa gitu.
1: Ayo, siapa
2: tadi itu? Tadi yang Bang Andre siaran itu lomba apa?
1: Oh, iya. Nanti kita cari dulu lomba apa ya. Lomba lagu apa ini?
2: Iya, apa sih tadi teh lagu. Lagu apa gitu saya. Tadi juga yang ikutan Mama Indah.
1: Oh, karaoke kali ya.
2: Iya, itu karaoke.
1: Karaoke memang tiap hari kok. Tiap ini ada karaoke.
2: Tapi tadi ada di TikTok.
1: Heeh.
2: Uh-huh. Oh. Nah, aku juga salam-salam tadi.
1: Iya.
2: Buat semuanya. Tapi enggak tahu TikTok Prima enggak. Jangan salah.
1: Ini namanya siapa di TikTok Prima? Bu Rini namanya siapa?
2: Aku namanya?
1: Iya.
2: Ya aku namanya Bu Rini.
1: Oh, Bu Rini. Ada Birini juga di sini. Ada Bu Rini, ada Birini.
2: Iya. Aku namanya Sri Herini.
1: Sri Herini.
2: Sri Herini 32.
1: Sri Herini 32. Oh, belum ada, belum masuk nih.
2: Oh iya, panggilannya Bu Rini.
1: Ya belum masuk ya. Sekarang ya di TikToknya belum ada ini, belum terkelihatan.
2: Oh.
1: Iya belum ada ya.
2: Tadi teh lihat aja di TikTok terpintas sebelum zuhur.
1: Oh iya. Kacilan nang ini ada siapa?
2: Oh. Ya udah, salamnya ya.
1: Salamnya.

0: juga buat Mama Haja prihatin.
1: Oke, okay, ya ya.
0: Yang barusan masuk siapa?
1: Ada Teh Isa.
0: Oh iya, Teh Isa. Juga buat Mama Fauzan, Mama Billy.
1: Ya.
0: Siapa itu?
1: Siapa lagi? Ya,
0: Mama, siapa sih itu Teh? Bang Arya, lupa lagi.
1: Mama-mama pokoknya.
0: Dari kemarin.
1: Mama macan.
0: Dari kemarin mama-mama aja ya.
1: Mama macan aja.
0: Terus buat papa-papanya itu Kasalim.
1: Iya, boleh.
0: Bang Kasim.
1: Iya.
0: Jerbono. Kang Wanta, Wakisut, siapa lagi tuh? Ah, pokoknya buat papa-papa semuanya juga ya.
1: Papa, mama.
0: Mama, papa-papa juga ya. Maaf, ya. Satu persatu ya.
1: Iya, boleh.
0: Pokoknya buat semuanya aja.
1: Boleh, siap.
0: Juga buat kru Radio 5 semuanya ya.
1: Iya.
0: Semoga sangat selalu.
1: Atur nuhun.
0: Bang Arya juga keluarga ya.
1: Amin.
0: Ya, makasih banget Bang Arya. Kirain tadi TikTok terima.
1: Iya, ini baru mau jam 12 saya masuk sih, sampai sore sampai jam 5. Gantian sama Bang Andre. Nah.
0: Ya, perlombaan apa sekilas di TikTok tuh? Apa?
1: Ya udah, nanti ditanyakan nih perubahan apa.
0: Saya bukan Bang Arya, kayaknya aku nyasar.
1: Mau lomba apa nanti disampaikan, nanti lombanya apa maunya.
0: Lomba ada lomba karaoke teman kenangan
1: apa ya, waduh,
0: keburu azan. Jadi dimatiin dulu HP-nya. Ya udah, lagunya ikutan aja mendukung ya Bang Arya.
1: Iya, siap.
0: Maaf ya. Pokoknya bukan tekan-tekan prima semuanya ya.
1: Oh iya, siap.
0: Makasih.
1: Iya.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Ya, ada Bu Rini yang di Tanjung Siang Subang. Ya, hadir sebagai penerima ketiga ya, rekan Dima, dan judul lagunya katanya mendukung saja. Ya, kita lanjutkan lagi ya nanti di 0853218952. Halo.
2: Ya, halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa?
2: Sama Raden Pancawala.
1: Oh iya, Pancawala, gimana kabarnya?
2: Kabarnya alhamdulillah sehat.
1: Sehat ya. Ya, lama sekali ini enggak ketemu nih, enggak
2: cuma. Udah lama ya.
1: Iya.
2: Langgan awas.
1: Aduh, ya sehat ya pokoknya.
2: Alhamdulillah, kayak jago hari enggak siap kumaha, sawalarna sehat ya.
1: Iya, sabar nggih. Sehat walafiat.
2: Amin. Acara Tarling ya?
1: Iya betul, Tarling ini.
2: Yang terbaru apa lama?
1: Yang lama boleh.
2: Pengen yang baru ada nggak?
1: Yang baru apa? Yang lagu apa coba? Kita cari dulu ya. Jadi nanti alternatifnya kalau ada ya kita putar.
2: Iya. Oh, yang ada di playlist aja.
1: Iya, iya enggak, coba sebutkan apa. Nanti saya coba cari. Nanti kalau dibatikan yang lama.
2: Ya, dianggap ATM.
1: Dianggap ATM. Ya, siap.
2: Iya, ATM dari
1: Mac ya.
2: Ayu Karlina.
1: Oh, iya, coba.
2: Baru
1: ah. Dianggap. Oh, rapi dianggap ya. Ya, sebentar kita carikan. Alternatifnya lainnya apa selain kalau tidak ada ini?
2: Kalau tidak ada, ini aja dari siapa ya? Dari ini aja lanjut tak beli dari Emel Karyan.
1: Oh, lanjut tak beli ya? Iya, masalah di sini.
2: Ada, ini adalah kita beli.
1: Iya. Oh, belum ada nih yang ATM nih kayaknya.
2: Ya belum ada di playlist ya. Ini aja lanjut atau beli?
1: Ya lanjut atau beli.
2: Ya judulnya lanjut atau beli ya.
1: Ya siap siap siap.
2: Terima kasih lama ya.
1: Ya silakan.
2: Terima buat Mang Wanta, Bendang Rasim, Bukang Yatma di kawasan Danakan, ya juga Priyatin, buat Kang Lonos, Pintang juga, Mama Indah, Abah Salim juga, terus buat Kang Sondol, Om Aldin, sama Faujan, yang tadi siapa?
1: Ada Ibu Rini di Tanjung Siang Subang.
2: Siang Subang ya?
1: Iya, Ibu Rini, ya.
2: Tempatnya ya? Ibu Rini juga di Tanjung Siang Sumedang ya?
1: Iya, Subang.
2: Subang ya?
1: Subang Tanjung Siang Subang.
2: Dan juga ada ya, Tanjung Siang ya? Buat Bunda Yunia Sari di Sumedang.
1: Iya.
2: Buat Angrian juga ya. Buat Mami Kuti. Buat kan semuanya sekarang.
1: Oke.
2: Selamat siang Arya ya.
1: Ya.
2: Sekarang di pagi hari ini.
1: Ya.
2: Makasih waktunya ya.
1: Oke, sama-sama.
2: Merdeka.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih rekan Prima. Ada 3 buah lagu ya, ada persiapan ya untuk rekan Prima di jam pertama ini. Jangan kemana-mana, masih bersama Arya di program acara Fans Tura. Fans ketemu di udara.

0: Lewatin rumah Nimas, baunya bikin orang suruh mampir ini.
1: Jangan mampir. Bahaya kalau RT mampir, nanti ngabisin ikan yang lagi aku goreng.
0: Aduh, tebak-tebakan dulu yuk biar bisa mampir. Kalau ketebak bisa mampir dong makan.
1: Maksa. Apa tebak-tebakannya, Teh?
0: Nih, kenapa kalau masak ya sedang menggoreng ikan itu ikannya nggak boleh berhadapan? Kan biasanya kalau menggoreng ikan kepala-kepala, buntut-buntut itu kan berhadapan. Nggak boleh. Tahu nggak kenapa alasannya?
1: Nggak boleh berhadapan. Gak jadi boleh. Harus kepala sama ekor gitu.
0: Iya betul, harus begitu.
1: Oh, nggak tahu tuh alasannya kenapa?
0: Soalnya lama kalau berhadapan dia ngerumpi.
1: Jadi kalau berhadapan nanti takutnya ngerumpi.
0: Lama matengnya. Aduh, Nimas. Itulah satu ya, pakai sambal merah, sambal hijau.

0: Dari Jalan Siliwangi kilometer 2, Arya di sini di acara nih Fans Tura, Fans Ketemu di Udara ya. Terima kasih yang sudah hadir. Tadi ada Ibu Sukina, juga ada Ibu Rini, serta ada Teh Isah ya, dan juga ada Kembanyawala ya, Banyawala ya, yang sudah hadir di jam pertama ini. Kita lanjut di jam yang kedua ya. Dan kita buka lagi line telepon di 0853-218-99582. Ada Arjuna Ireng nanti yang sudah disiapkan ini, Kang. Ya, ada Arjuna Ireng nanti. Halo, assalamualaikum, Fans Tura.
1: Waalaikumsalam.
0: Salam
1: Fans Tura. Ing kene iki. Ing Prima FM.
0: Iya. Sudah sampai.
1: Nih baru beres pembukuan.
0: Waduh, ya, ya mantul ya. Pokoknya ini.
1: Kang Arya.
0: Iya.
1: Ada lagu ini enggak sih yang nadanya kayak gini nih?
0: Apa judulnya?
1: Kaya-kaya wong sejagat pulana.
0: Ya, ya pernah dengar tapi judulnya apa? Jadi biar kita gampang
1: iya,
0: ya.
1: Iya, mama itu lupa Kang Arya.
0: Siapa yang tahu ini Kang Wanta biasanya yang tahu ini Kang Wanta
1: mana itu,
0: nih?
1: Itu Nanang Rastin biasanya.
0: Wah, Nanang Rastin.

0: puja apa sejagat buana ya?
1: Sejagat buana kali ya. Ya coba kita lihat sejagat buana kayaknya.
0: Lagu lawas Kang Arya.
1: Sejagat buana.
0: Cuman lupa judul lagunya.
1: Iya, sebentar kita carikan dulu.
0: Iya. Buat tadi ya ada Teh Rini.
1: Iya.
0: Buat Teh Rini yang udah masuk ya. Buat Nanang Rastin. Ada Bono yang mau arisan lagi. Arisan bulanan. Buat Ibu Sukina, Mimi Samina, Mami Aldin, Mama Billy, Bapak Salim.

0: buat sondol. Dibuka primbonnya Kang Arya.
1: Waduh.
0: Iya, bakal enggak dibuka mah ngebleng. Buat
1: Mantunang Radio Prima.
0: Apa?
1: Ya, salam kenal ya.
0: Buat Kang Wanta, buat Kang Ideng Capur, buat Mama Iip ya, buat Mama Nenek Mama Titan, buat Tenani, Kang Pani, buat Papa Angga, bareng Bunda Ritanya, buat Uyut. Ya udah Kang Arya, buat semuanya aja ya.
1: Iya.
0: Yeah. Kalau nggak ada mah apa aja lah. Terserah Kang Arya.
1: Iya. Yeah. Siap siap siap siap.
0: Iya iya iya. Spesialnya buat Kang Arya aja ya.
1: Yo.
0: Ucapannya.
1: Iya. Yeah.
0: Assalamualaikum. Merdeka.
1: Merdeka. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya ada Mama Indah yang sudah hadir di jam yang kedua ini di program acara Fans Tuda, Fans Ketemu di Udara. Ya lanangnya jagat kayaknya itu Mama Indah ya. Lanangnya jagat nih. Ya lanangnya jagat nih, ada yang request Mama Indah, boleh nanti kita putarkan lagunya. Juga ada yang request lagu nih Arjuna Ireng ya, lagu-lagu lama ini ya. Ya tapi karena memang akhir pekan biasanya kan mengenang-enang kembali. Yuk kita buka lagi, silahkan di 0853-2189-9582. Sejagat Buana, tapi bukan ya, tadi sejagat Buana, ya apa bukan ya. Oke, yang ada di TikTok Prima nih dong ya. Lagunya apa ya kira-kira tadi? Sejagat Buana kayaknya ya.

jagat ya jagat wana kali ya lanangnya jagat paling anane ya boleh nanti kita buka lagi nanti 0853218992 ya. Ya rekan prima, hari akan menyampaikan informasi ya. Dikutip dari lognews.co.id.

Masih mengutip dari lovenews.co.id, mengenal bendung Salam Dharma, infrastruktur bersejarah penopang ketahanan pangan Indramayu dan Subang. Bendung Salam Dharma yang berada di Desa Bugis Tua, Kecamatan Anjatan, Kabupaten Indramayu, merupakan salah satu infrastruktur sumber daya air terpenting di Jawa Barat. Dibangun pada tahun 1923 pada masa pemerintahan Hindia Belanda, bendungan ini hingga kini masih menjadi tulang punggung sistem irigasi yang mengairi puluhan ribu hektar lahan pertanian di Kabupaten Indramayu dan Kabupaten Subang. Nah, sejarah bendungan Salam Dharma yang irigasi di Pantura Jawa Barat ini berbeda dengan bendungan yang berfungsi menampung air dalam jumlah besar. Bendungan ini memiliki fungsi utama, yaitu menaikkan muka air sungai agar dapat dialirkan ke seluruh irigasi. Dan peran strategis bagi pertanian, keberadaan bendungan Salam Dharma sangat menentukan keberhasilan sektor pertanian di wilayah utara Jawa Barat. Daerah layanan irigasinya mencapai sekitar 35 ribu hektar. Lahan pertanian yang tersebar di Kabupaten Indramayu dan Kabupaten Subang. Dan air dari bendungan ini dimanfaatkan petani untuk memenuhi kebutuhan tanam padi, terutama saat musim kemarau ketika debit sungai mulai menurun. Dan modernisasi serta rehabilitasi, ya, memasuki era modern, bendungan Salam Dharma terus diperkuat melalui program Strategic Irrigation Modernization dan Urgent Rehabilitation Project atau SIMURP. Salah satu pekerjaan utama ialah pembangunan sipon dan sediment trap atau kantong lumpur. Dan apa saja manfaatnya, ya, bendungan Salam Dharma ini? Yaitu menjamin pasokan air irigasi bagi sekitar 35.800 hektar sawah dan mendukung peningkatan produktivitas pertanian, khususnya komoditas padi. Menjadi salah satu penyangga ketahanan pangan nasional dan membantu pengaturan distribusi air selama musim kemarau. Juga mengurangi potensi konflik perebutan air antar wilayah irigasi, serta menjadi bagian penting dari sistem pengelolaan sumber daya air di wilayah Sungai Citarum. Oke, ya, silakan rekan Prima, jika ingin mengetahui berita selengkapnya boleh langsung diakses di lovenews.co.id. Satu buah lagu Arjuna Ireng sudah menanti, ya, yang requestnya dari TikTok Prima ini. Ya, ada Arjuna Ireng, ya, dan ada Kang Ibeng nih. Kang Ibeng ada apa ini, Kang Ibeng? Tulisan apa, Kang Ibeng? Belum sempat kebaca ini, coba saya cek lagi Kang Ibeng. Ya, oke, Nang Radio Prima FM. Oke, salam kenal kembali nih. Ada Bang Ding, ya, Bang Ding nih, ada Arjuna Ireng. Kata Majung Aset, ya, banyak yang nyari ikan. Oh, iya, iya, iya. Oke, ya, rekan Prima. Ya, cuaca ekstrim seperti ini, ya, panas, ya, memang yang sangat dibutuhkan air, ya. Mungkin jika satu kepala keluarga mempunyai jadi seperti penampungan air gitu, ya. Jadi mungkin aman kali, ya, tidak terjadi kekeringan kali, ya, ataupun bagaimana nih sistemnya, ya, kan belum ketemu nih, ya. Apa setiap rumah itu harus mempunyai kubangan apa atau sumur ini, ya, sumur apa, sumur, kalau zaman dulu kan ada sumur timba, itu sumur timba itu, ya. Dan sekarang kan sumur timbanya dipakai apa, modernnya kan disedot itu, ya, sumur pompa, kalau dulu itu namanya sumur pompa, ya. Ya, kita lanjut, ya, ada Arjuna Ireng dan ada lagu Nela Nangis Jagat kalau salah ini, ya, nanti diputarkan
untuk yang sudah request lagunya. Jadi jangan kemana-mana, masih bersama Arya di Perkemancara. Fans Tura, fans ketemu di udara.

0: Buset dah nih anak dua nih, mentang-mentang habis siaran semalam. Kenapa sih awe aja?
1: Masuk angin biasa kalau pulang malam, dingin.
2: Biasa nih kebanyakan hirup udara nih kayaknya.
0: Coba kita panggil Pak RT. Biasanya Pak RT itu bisa tuh yang namanya, apa tuh namanya, ngeluarin
1: Oh, Pak RT tukang kerokin orang.
2: Kayaknya ya, tukang

0: Orang nganggur nih gimana sih? Ada apa ini, Olga?
1: Ini Baim sama Sahil, udah kayak hamil muda nih teh.
0: Nah, nih kalau kayak gitu nih Pak RT punya tebak-tebakan nih. Hitam, putih, merah. Apakah itu?
1: Hitam, putih, merah. Lampu lalu lintas kali ya teh?
0: Ah, enggak.
2: Ini Pak RT bukan ngobatin, bukan ngasih tebak-tebakan.
3: Papan catur kena saus kali Pak RT.
1: Ah, iya tuh teh, masuk akal teh. Lagi main catur ya kan, tiba-tiba kita makan bakso. Enggak sengaja tuh sausnya tumpah di papan catur. Iya enggak teh?
0: Betul, tapi kurang tepat. Ada jawabannya.
1: Tepatnya apa teh?
0: Jawabannya adalah hitam, putih, merah. Apakah itu zebra masuk angin?
1: Itu mah kayak banyak.

0: kabar gembira,
1: gembira,
0: kabar,
1: kabar
0: gembira,
1: gembira.
0: Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan,
1: proses
0: cepat,
1: cepat.
0: Beli cash juga bisa,
1: bisa.
0: Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin,
1: dan
0: cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aula Nud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang kumplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak.

0: Dari Jalan Siliwangi kilometer 2 area di sini di Purkamacara. Fans Tura, fans ketemu di udara. Ya, tak terasa juga nih sudah 32 menit saja ya rekan rekan dari pukul 13 dan masih ada waktu kurang lebih 25 menit lagi menuju pukul 14. Ya, silakan yang tadi sudah masuk ataupun yang belum masuk ya. Ya, maksudnya yang belum ya. Boleh kita buka lagi line teleponnya di 0853-2189-9582. Silahkan. Ya, tadi sudah ada Ibu Suginah, ada Taisa, ada Ibu Rini Tanjung Siang, juga ada Panjawala, juga ada Mama Indah ya. Nah, yang belum siapa ini? Kita tunggu. Siapakah penelepon yang sudah siap? Ada yang di TikTok juga, ada Kang Revan ya, Kang Revan, Kang siapa ini, Bagong Wae ya, aduh. Ada Kasmira, Kasmira cantik, juga ada Bulang Bangun ya, Bulang Bangun ya, halo, assalamualaikum, Fans Tura, aduh lemes temen gaya deh, kayak deh lemes temen gaya nih. Berarti itu uru kayaknya nih, Pak.
1: Jam sirat ini.
0: Setengah loro.
1: Jam 5 durung.
0: Jam setengah loro. Wah, iya nih.
1: Setengah loro.
0: Iya, wis lagi tangi lah. Wis awan, wis awan ya. Seteduh. Aduh, wis man durung aman awan.
1: Durung.
0: Wah, ya wis.
1: Ibu Sukina,
0: Ibu Sukina lagi,
1: Ibu Sukina lagi.
0: Iya, butuh tiket mau.
1: Kenal uyan beli kang mangan kan?
0: Oh iya, bawa ke teman, balong. Iya, cari nama. Iya, butuh tiket mau buat rujak apa kah? Jambu, jambu abang.
1: Ya wis kang, lagunya.
0: Rujak blimbing, ya, ya, ya. Aduh, rujak blimbing ya bener seger gini awan-awan kayak gini ya. Aduh, ayam awan-awan kayak nengi memang enak ya, kayak kun ya. Mangan rujak si pedes, si aja pedes-pedesan tuh enak ya.
1: Iya kan.
0: Iya, dua yang berat. Waduh, sampean watuk.
1: Oh, kan kerupuk beli gak
0: apa-apa. Iya, aduh. Iya, mas.
1: Kenapa beli bapak namanya kemen, kan?
0: Beli men. Jalan
1: betus arahnya kambing.
0: Iya.
1: Lalu iwak arahnya mancing.
0: Iya.
1: Saya pengen rujak pelinding. Enak bapak, gak hilang napusing.
0: Iya, beneran, waya.
1: Saya awak aja kering.
0: Iya, siapa dia cek living ini ya.
1: Ya, ya, ya. Lagunya, kan.
0: Ini di situ ya. Oke, siap. Iya. Iya, siap.
1: Kang wis nyarep mari cek living.
0: Oh iya.
1: Apa kang?
0: Siapa yo?
1: Sing klambi kuning.
0: Klambi kuning ya. Klambi kuning ki biasanya request Mama Rati ki biasanya sing seneng lagu-lagu klambi kuning.
1: Iya. Kang.
0: Yo.
1: Penturuman ini kang, Bakuri Hendro.
0: Hendro cari pangkat, terus balik mana mau pri mangkat?
1: Hendro itu tetabane lagi bengi.
0: Oh, mleb, oh, durung, oh, berarti mlebu bengi engko.
1: Durung
0: ah. Yo, yo, wis.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Nang ras tim ya. Dengan aneh yang bugis ya. Di menit ke-39 rekan prima. Ya, kita silakan. Boleh ya, kita buka lagi lantai poin 0853-2189-9582. Ya. Di belakang Nang Ras Tim siapa? Rekan prima, kita tunggu ya. Siapakah? Ya, yang ada di TikTok prima juga ini ada Herawati, ada 67 channel, ini ada Bagong. Serta ada 67 ya, 67 channel ya. Oke, ya. Selanjutnya kita tunggu lagi di 08532189982. Halo, assalamualaikum. Ya. Halo. Ya, sudah tadi ada. Belum? Halo.
2: Halo.
0: Wait, sudah.
2: Lagu Wedang Putih, Kang Arya.
0: Hah?
2: Yang diminta Mama Indah tuh Wedang Putih.
0: Oh, Wedang Putih. Oh, bukan Lanang
2: Jagat.
0: Iya, Wedang
2: Putih tuh. Yang duetnya tuh.
0: Wedang Putih, bukannya Lanang.
2: Iya.
0: Bukan Lanang Jagat.
2: Kita ngabejani doang.
0: Wedang. Wedang Putih.
2: Wedang Putih, Mama Indah.
0: Bukannya
2: sing lagu Mama Indah pengen tuh tadi.
0: Wedang Putih. Oh ya, siap.
2: Iya.
0: Oke, siap nanti di.
2: Iya.
0: Ya.
2: Wis ya.
0: Yo.
2: Iya.
0: Boleh, ya, siap. Terima kasih. Ya. Ya, ada Wedang Putih, ya, ada Rujak Belimbing, ya, Rekan Prima. Ya, silakan. Siapa lagi? Kita buka lagi di 0853 2189952, ya. Oke, nanti kita putarkan di menit ke 45 ya Rekan Prima. Sekaligus kita akan berganti acara tepat pukul 14 di acara Sepanjang Jalan Kenangan. Jadi untuk Rekan Prima yang hari ini tidak kemana-mana, ya, silahkan untuk mendengarkan selalu, ya, TikTok Prima. Juga boleh langsung akses di TikTok Prima ataupun melalui streaming Prima di Prima FM Indramayu.com, ya. Boleh juga, masih juga ada di Facebook Prima, di YouTube Prima, juga ada di Radio Prima FM Indramayu, ya. Kita dengarkan, ada Rujak Belimbing, juga ada Wedang Putih. Jadi jangan kemana-mana ya Rekan Prima, kita tetap di Fans Tura, fans ketemu di udara.

0: Ajak napa teh kali-kali ke restoran mewah, apalagi bisa makan di restoran mewah Jepang. Pingin banget makan sushi, itu gimana rasanya? Wasabi yang katanya tuh pedes banget sambal ijonya. Lu ngajakinnya mah ke warteg, warteg deui teh, teh.
1: Iya iya, enggak usah jauh-jauh ke Jepang. Di sini juga udah banyak kok makanan mahal.
0: Emang di mana teh, di Indramayu?
1: Ya, ya banyak lah yang mahal, nyari kok yang mahal.
0: Terus, lah kan katanya yang mahal tuh enak pasti, teh.
1: Oh iya enak.
0: Iya enggak? Pingin banget itu nyicipin wasabi, ya kan? Sushi.
1: Sushi.
0: Terus ikan apa tuh, teh? Salmon.
1: Ikan salmon.
0: Iya, ini yang mentah itu loh.
1: Terus ikan dori.
0: Ikan dori. Nah. Kan itu kan semuanya ada di restoran Jepang, apalagi nah, mewah. Eh, ngomong-ngomong, teh, bahasa Jepang lihat menu restoran mewah apaan, teh?
1: Menu, ini ada menu.
0: Ya.
1: Terus
0: lihat menunya di restoran mewah.
1: Nah. Waduh, nggak tahu.
0: Bahasa Jepangnya apa?
1: Nggak tahu.
0: Ah, gimana sih, teh? Nih, bahasa Jepangnya lihat menu restoran mewah, kukira nasi murah. Hei.
1: Oh, ternyata mahal. Baru nasinya aja udah mahal banget.
0: Mahal. Udah lah.
1: Oh, iya iya pasti mahal ya. Nasi aja 15.000 ya. Gimana ayamnya ya?
0: Gimana ayamnya? Gimana salmonnya ya, teh?
1: Betul sekali.
0: Cabenya juga mahal.
1: Cabe buya. Eh, enggak.

Dari Jalan Siliwangi kilometer 2, Arya di sini di acara Fans Tura, Fans Ketemu di Udara. Ya, kiranya sampai di sini dulu Arya bersama rekan prima ya di acara Fans Tura ini. Karena tepat pukul 14 kita berganti acara di sepanjang jalan kenangan. Dan Fans Tura hadir setiap Sabtu Minggu ya. 2 jam, jam 12 sampai jam 2 siang ya. Dan kita akan bertemu kembali besok ya, jam 11, masih bersama Arya tentunya ya di acara Fans Tura. Jangan kemana-mana nanti ya, besok hari Senin kita jumpa lagi tentunya ya. Dan hari ini kita akhiri sampai di sini dulu ya, untuk rekan prima yang sudah diputarkan lagunya. Tadi ada Ibu Sukina, ada juga Teh Isa, ya, ada Ibu Rini yang ada di Tanjung Siang Subang. Juga ada Pancawala, ya, Pancawala juga sudah hadir, serta ada Mama Indah Sinta. Dan yang terakhir tadi ada Nang Rastim, ya. Nang Rastim, jangan lupa Nang Rastim nanti jam 14 ya kita hadir kembali ya di sepanjang jalan kenangan ya. Bangun-bangun lagi pokoknya. Ya, jangan balas-balasan pokoknya. Semangat-semangat kata Bu Sukina itu, semangat-semangat terus ya. Nah, cuaca di luar juga sudah mulai panas lagi ya rekan prima. Ternyata ini jadi untuk daerah Harco Hourglass ya, masih 32 derajat Celcius sampai 34 derajat Celcius ya rekan prima nanti. Ya, untuk wilayahnya masih Haurkolot, Haurgelis, Sukajati, ada Wanakaya, Karangtumaritis, Kertanegara, Cipancu, Mekarjati, dan Sidadadi. Juga Sumber Mulia ya rekan prima, tempatnya Pak Ganden itu ya, Sumber Mulia. Ya Pak Ganden ya, Sumber Mulia. Ya, semoga lancar-lancar saja ya untuk rekan prima semuanya, serta diberikan kesehatan juga yang paripurna, yang sedang dalam sakit ataupun kurang enak badan ya, segera disembuhkan. Juga yang sedang ada masalah dimudahkan segala permasalahannya, juga yang sedang berusaha dipermudah juga ya usahanya, serta juga yang sedang ada acara ya, dilancarkan acaranya ya, serta juga ada yang dalam perjalanan ya, semoga selamat sampai tujuan tentunya. Jangan lupa ini ya, selalu diperiksa kendaraan sebelum berjalan jauh ya, terutama ini yang bepergian jarak jauh ya, terutama ini apalagi yang melewati jalan tol itu ya. Jangan lupa ya, mesin, ban selalu dikontrol rekan prima ya, demi keselamatan untuk rekan prima semuanya. Oke? Ya, kiranya sampai di sini dulu Arya membersamai rekan prima di program acara Fans Tura, Fans Ketemu Darah. Dan kita berjumpa lagi besok hari jam 11 ya. Dan akhir kata, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Mendidik dan membangun semata-mata hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin ya. Baik, tepat pukul 14 ya, kita akan berganti acara di sepanjang jalan kenangan. Jadi disiapkan ini yang punya kenangan-kenangan lagu-lagu lama, boleh ya nanti bergabung di 0853 218 9582. Oke, terima kasih ya. Kita langsung berganti acara tepat pukul 14.

hari ini harus kita akhiri. Terima kasih sudah bersama kami. Tetap semangat menjalani aktivitas ya, rekan Prima. Sampai jumpa di Fansura Fans Ketemu di Udara berikutnya. Hanya di 95,8 Prima FM, suara lokal bercerita menjadi inspirasi.

0: dari Jalan Siwangi kilometer 2 Harku Horgelis Indramayu. Inilah 95,8 Prima FM. Dengar dan ikuti acara-acara kami.
1: Tembang-tembang yang akan mengingatkan Anda di masa lalu. Sesaat lagi kami sajikan acara Sepanjang Jalan Kenangan.

0: Hujan masih turun ke bumi ya, lagu pembuka sekaligus juga awal ya di hari ini, Minggu 2 Agustus 2026. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Ya, awalan juga untuk lagu-lagu nostalgia ya, sebagai pembuka tadi ya, hujan datang lagi. Hujan masih turun ke bumi ya, rekan Rima. Ya, kita berdoa juga ya, semoga hujan masih turun ke bumi ya, untuk rekan Rima ini yang sudah menunggu-nunggu ya doanya ya, semoga terkabulkan ya, nanti malam siapa tahu ya. Kita doakan saja ya. Sebelumnya juga dia akan menyapa untuk yang amat berhormat Syekh Az-Zaitun beserta Umi dan keluarga, juga Datuk Syekh Imam Pramoto, Rektor Institut Agama Islam Az-Zaitun Indonesia, beserta Umi dan keluarga. Semoga beliau diberikan kesehatan-kesehatan yang paripurna dan atas bimbingan serta tunjuk ajarnya, agar langkah kami selalu mendapat jalan yang penuh keberkahan. Tentunya hari ini Arya izin mengudara sampai pukul 5 sore, dan di Prima FM suara lokal bercerita menjadi inspirasi ya. Dan yang sudah bergabung ya dari pagi, siang dan menjelang sore ini ya, semoga sehat-sehat juga ya untuk rekan Prima ini yang sudah menunggu-nunggu dari tadi. Siapakah penelpon pertama kita, nanti ya kita buka lagi di 0853-2189-9582 ya. Silakan yang sudah masuk nih tadi. Boleh masuk, silakan ya rekan Bima ya. Ada lagu hujan masih turun lagi ya, dari Hedi Diana tadi mengawali kita ya. Jadi kita berdoa ya, semoga tidak lama lagi hujan akan turun ya, karena sangat dinanti-nanti oleh para petani ya, para petani, para nelayan ini yang sudah jadi menginginkan sawah ladangnya dihujani ya, dengan rahmatnya dari Allah, dari langit, untuk dicurahkan ke muka bumi ini ya. Ya, juga untuk rekan Prima yang hari ini sedang tidak enak badan, semoga disembuhkan ya, disehatkan kembali tentunya ya. Juga yang hari ini sedang kurang enak badan, juga segera dipulihkan ya. Kita buka lagi, silakan teleponnya di 0853-2189-9582. Halo, assalamualaikum.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menjalin kisah mengulang memori.
0: Iya, betul. Iya, dia dari tunggu dari tadi.
1: Wong tua kok turu-turu ya kan enggak. Haji mung gawe banget ya iki. Haji bungkus-bungkus bae iki kayak orang perangkat di sore gagateng.
0: Aduh, ya. Kita berdoa mudah-mudahan nanti malam hujan ya.
1: Amin. Iya ya Bang Arya ya. Doa ya Bang Arya bukan dikabul kalau sing kuasa Bang Arya.
0: Iya.
1: Ada waktu benengan pada nunggu-nunggu hujan ini Bang Arya.
0: Iya, biasa.
1: Orang ya pada kesasan kabeh.
0: Betul.
1: Panjang banget kemarin.
0: Ya biar.
1: Sampai kapan sih Bang Arya? Karuan, sing kuasa sing luwi ngerti luwi adil Bang Arya ya. Tapi baru kok berhujan ya Bang Arya.
0: Iya betul.
1: Manusia marah kuasa.
0: Okay. Jare be. Iya.
1: Bang Arya, ya. Anu kah? Apa kana? Puterna lagu pun dong. Apa tuh? Satukan hati ada enggak?
0: Oke,
1: ada siap. Ya kayaknya ya.
0: Ada, satukan hati.
1: Ada ya, satukan hati kayak-kayaknya nyambat-nyambat. Ah, namanya juga berdua Bang Arya lah. Iya, jadi kayak-kayak kelingan, kayak-kayak. Untung anak Prima. Geling-geling kok pada kongkon kelingan. Sama iya. Menjalin kisah kok.
0: Oke. Ya.
1: Keling ya, dok tadi guys. Ada orang beli.
0: Oke, siap ya. Oh ya, boleh.
1: Enggak teman dah ya, gua ngeretok kerupuk. Ana ya Bang Arya.
0: Ada Bu Sigira. Boleh.
1: Iya, hebat yang Bang Arya dilawan. Prima gitu loh.
0: Oke.
1: Ya Allah, pegel kayak mari, bakang gua ketawa ku Bang Arya. Okay. Apa maning mau gua bui Bang Arya karena ngasih ngomong kah?
0: Iya.
1: Loh baik. Lu baik kayak kabeh deh. Paning mah. Buat saya. Apa ketok ya aku nih ya? Kebiasaan sini. Salam-salam ya, denger ya.
0: Oke, siap Bu Sikina ya.
1: Eh, Endro, ayo bangun. Pesaki, menjalin kisah ya, ayo. Waktu nek. Taro bono eho, apakah lagi ngantuk bono eho. Dol, mancing dol. Naik yeah. Mancing dol itu. Dilawan dol, wong nenek-nenek ki dol. Dilawan, semangat. Enggak. Kang Wanta, Mang Wanta, Mang.
0: Mang Wanta.
1: Ayo, Mang, semangat, Mang. Enggak, siapa banding, gak ada. Kak Isa, ayo, semangat, Kak Isa.
0: Iya.
1: Mimi Rati, orang mancing Mimi Rati, panturanku. Kalau Mimi Epi, kakain mah pada kepegelan karaoke pada turu. Mimi Ratnina, Mama Ratnina.
0: Iya.
1: Mama, Mama Indah, Mama Odang,
0: yeah.
1: Ibu Tuti, ayo Mama Indah, lagu-lagu kenangan Mama Indah, Mama Indah mak, oke, tinggal anunya kenangannya, nenek-nenek bagai masih kelingan mak, selamat-selamat ya.
0: Yeah.
1: Terus Angga, Bunda Mary, nggak Bunda Mary, nggak. Capur, semangat sih Capur.
0: Oke.
1: Okay, menjalin ya. Kisah.
0: Siap.
1: Ah Bapak Salim, itu kangen di Bapak Salim, Bapak mangkat.
0: Sore Minggu ki.
1: Iya, mangkat dengan ah, nggak bawa bendera usulai. Angga, Pak Lebe, Ibu Billy, Mama Aldin.
0: Iya.
1: Angga, Tanka, lu siapa ya? Orang kalian, udah, gua semua maunya aja kan karena pengalaman baru dikit masih akan keder.
0: Mama Iip, ini ada Mama Iip ini Bu Sukina, Mama Iip.
1: Iya, Mama Iip. Ya Allah mau bisa luning prima Mama Iip mah karaokean.
0: Iya.
1: Artis enak-enak kafe mau ke. Apa mas Mama Iip? Terus yang jemang manggungan kah ya Allah nyanyi kayak Nikita ku bagian ngecek kentang yang tepat ini dingin Bang Arya. Bapak yeah. Singgah manggungan nyanyi okay. Papa Angga sama Bunda Rita Eko. Aduh, sampai tepat ini sanjo gak arok nah Papa Angga dingin lah nyanyi.
0: Aduh,
1: iya, enak iya. Banget nani ini Iip gue tuh mau beli meluan. Lo kan emang prima madu nomor satu ya.
0: Oke.
1: Okay, bisa dilok nang kane pada melu pada kel apa meluan dengan mancing kabe Bang Arya rame primaku.
0: Iya Bu
1: Sikina. Apa mending gak kan cuaca baik ki. Iya otong. Terus di mana kau tuh mitong? Ki Bu Sikina ki mancing mancing ki sampai pintar lo. Ayo tong. Kira nengir baik dari bakalnya Bu Sikina mancing ku.
0: Iya.
1: Kalau mama tuh kiam, sindang kasih kok. Ada nyengir baik, gajian pada mancing sana game. Masa beli bisa. Eh, gua semua kita aja lah. Gua masih lagi pada goreng kerupuk kok, lebak. Wong tukang tahu kok, pada goreng tahu ya. Semangat kayak Bu Sikina ke. Awan bengi, awan bengi pasar semangat. Awan semangat. Udah, wis lah Bang Arya.
0: Iya.
1: Aku ingin ngenteni gini. Endro art mancing Endro.
0: Endro ya.
1: Ayo Endro los mono.
0: Ditunggu pokoknya.
1: Salam ya Bang Arya, moga sehat selalu ya Bang Arya.
0: Amin.
1: Tunggu kapan-kapan ketemu maning.
0: Iya.
1: On air maning.
0: Oke.
1: Ucap panik.
0: Oke, siap.
1: Ibu Sukina mah kopi bubuk, kopi pahit, kopinya bubuk.
0: Yeah.
1: Waya menekku.
0: Iya.
1: Pamit Ibu Sukina agi sibuk.
0: Iya, betul.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.
0: Merdeka. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Ibu Sukina ya sebagai penelpon pertama. Ya, terima kasih Ibu Sukina yang sudah hadir di jam yang pertama ini. Halo, assalamualaikum. Panjang jalan kenangan.
2: Menjalin kisah ulang memori.
0: Oh ya, dengan siapa ini?
2: Dengan
0: Hendro Lesmono. Hendro Lesmono, loh, tadi udah bangun ya ini, bagaimana? Tadi katanya
2: tapi ke kamar mandi.
0: Oh, kamar mandi ya.
2: Cuci kaki.
0: Ya. Mau tidur lagi nih biasanya kalau cuci kaki berarti mau tidur lagi kayaknya.
2: Ah iya betul. mau cuci kaki, cuci tangan.
0: Ah, tidur lagi.
2: Tapi saya nggak ada cuci mulut.
0: Cuci mulutnya apa itu biasanya?
2: Cuci mulutnya biasanya itu semilanya rasin di makan saya.
0: Aduh.
2: Yang iya. Namanya Arabik.
0: Arabik apa itu?
2: Arabik tuh katanya sama kopi enak.
0: Wah iya cocok ini kalau jam segini ngopi ya kan. Sambil
2: tapi
0: ada...
2: rasin kopinya sudah menipis.
0: Wah no kopinya ya iya kopi KMD ya.
2: Iya.
0: Kopinya Mahata Zaitun ini cocok nih untuk
2: cocok ini jam-jam segini minum iya. Kopi dengerin lagu-lagu kenangan rasa-rasa kalau dengerin lagu-lagu zaman-zaman dulu tuh
0: iya.
2: Tak bosan-bosan merasakan gimana nyampe hidupnya damai tentram
0: iya.
2: Apalagi lagu-lagu yang ada persisah ada di badanku menjalin ada ikatan-ikatan sama ceritanya sama yang dirasakan
0: yeah.
2: Jadi lagunya ini aja kan
0: yeah.
2: Ya surat cinta.
0: Wih, surat cinta nih buat siapa ini surat cintanya ini?
2: Buat kekasih yang pernah nyurati.
0: Oke, Ciputat hadir. Yuh, Ciputat hadir kata Nang Steam nih. Ciputat Kang Rohim, Ciputat hadir. Wah.
2: Oh, siapa tuh?
0: Kang Rohim Ciputat.
2: Oh, Ciputat Jakarta ya.
0: Jakarta, Ciputat Jakarta hadir nih. Surat cinta ya, Naras Dim tadi ya. Naras Hendro.
2: Surat cinta lagi tidur,
0: surat cinta. Oh ya surat cinta ya, waduh ya. Ini surat-suratan ini zaman dulu ini surat-suratan ini.
2: Nah, ini ya, aku pernah nyurati kasih sama teman. Lewat teman bukan lewat pos.
0: Oke siap siap.
2: Dulu kan
0: siap.
2: Gak ada pos. Dulu ada pos sekarang.
0: Siap surat cinta nih. Surat cintanya buat siapa ini? Surat cintanya buat siapa ini?
2: Buat tadi ya. Tadi yang nama Ibu Supina.
0: Iya Ibu Supina. Iya betul.
2: Itu orangnya jualan HP masuk terus ya.
0: Iya Ibu Supina nih Ibu Supina nih.
2: Padahal orang itu tapi masuk aja. Menyempatkan masuk.
0: Iya.
2: Benar-benar setia sama prima ya.
0: Iya setia sekali Ibu Supina ini. Ya,
2: padahal ada orang beli.
0: Iya.
2: Atau orang belinya itu orang. Bisaannya ngambil radio Ibu yeah. Sukina masuk radio
0: iya yeah, masuk radio
2: kata pembelinya kayak gitu.
0: Iya yeah, masuk radio gak bubat ya lah
2: kita yang muda gak bisa ya. Yang udah tua bisa.
0: Oh iya yeah, gitu waduh ya yeah, yeah, bagaimana jadi, nih caranya
2: makanya kalau Ibu Sukina nelpon radio tuh kata pembeli orangnya ngelongop aja. Itu ada, kata pembelinya kayak
0: iya,
2: gitu.
0: Iya ada caranya. Jadi iya. Pembelinya itu milih sendiri dulu.
2: Radio, tapi gak mancing-mancing.
0: Iya milih dulu baru setelah itu setelah pembelinya itu selesai ya sudah bayar iya. Udah baru busuknya kan sepi nih. Enggak ada iya, yang beli iya. Baru busuknya telepon biasanya iya. Begitu. Nah, biasanya kalau orang belanja kan mesti ini dulu ya, apa ngambil-ngambil dulu. Kan belinya enggak cuma satu, pasti banyak. Makanya ayo suruh ambil dulu. Nah, setelah selesai baru.
2: Tapi alhamdulillah yang belinya jujur.
0: Oh iya iyalah.
2: Ambil 5 ya bayarnya 5 jangan sampai.
0: Wah, 3. Jangan nanti enggak ini enggak berkah kalau begitu ya.
2: Iya.
0: Jangan.
2: Hidupnya juga rezekinya juga ditutup.
0: Iya, jadinya ditutup kalau semuanya enggak jujur.
2: Ya kalau main lempar-lempar aja mah.
0: Iya.
2: Ibu sekitar mah orangnya terserah aja, pasrah aja itu.
0: Iya, Bu sekitar ya udah nanti ya mereka aja. Sendiri yang kena.
2: Iya. Ya kan. Ibu Sukina itu depannya ada CCTV-nya.
0: Iya Ibu ya. Iya modern ya berarti itu modern ya.
2: Iya. Jualan gitu-gitu terus ada CCTV-nya.
0: Waduh iya. Mantep berarti mantul ya mantul.
2: Yang ini dia tahu.
0: Oh iya udah kebaca sama Ibu Sukina nanti.
2: Iya.
0: Iya.
2: Ya udah salamnya buat Teddy Bono ya.
0: Iya.
2: Kayanya sekayanya lagi pada kumpul arisan bulanan.
0: Hai, nah, Paduk Salam Dharma gimana? Paduk Salam Dharma gimana, aman? Airnya?
2: Aman. Aku lewat di Salam Dharma aman.
0: Oh, masih ada airnya ya?
2: Iya, masih ada air. Buat menyiram entam masih lebih lah.
0: Sawah-sawah, buat sawah maksudnya kan apa? Cukup enggak kira-kira?
2: Sawah juga cukup.
0: Tapi masih ada airnya ya.
2: Masih ada.
0: Oke.
2: Okay. Buat Natasha. Iya. Yeah. Buat Mama Indah.
0: Iya.
2: Yeah. Dan juga buat semuanya ajalah. Semua lagi separohnya lagi pada kebulanan.
0: Ya betul sekali.
2: Jangan dicucang, jangan dihabisin, jangan nyaman. Lepas itu nanti lewat kerja, kerjanya lewat situ.
0: Iya.
2: Lewat ke Prima.
0: Wah iya nih, segera ya, segera mampir nih.
2: Oh iya, tapi lewatnya jam 12. Kadangnya ya, kadang hari ya.
0: Jam 12, wah jam 12 malam. Waduh. Ya, sama-sama.
2: Tunggu suratnya.
0: Surat cinta, ya sudah disiapkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Hendro Lesmono. Ya, ya silakan yang ingin bergabung boleh kita buka lagi di 0853 2189 9582. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
0: Sepanjang jalan kenangan.
3: Yang bisa mengulang memori.
0: Oke, ya. Yuk, silahkan Teh Isa.
3: Lagunya
0: apa?
3: Pengen itu hati yang luka.
0: Hati yang luka, aduh, kenapa ini hatinya kok luka?
3: Tapi saya lagi luka kangen ya.
0: Aduh, iya, hatinya luka.
3: Ada yang luka.
0: Aduh, iya, nanti kita putarkan lagunya. Siap.
3: Buat Mas Hendro ya.
0: Iya.
3: Kayaknya kembarannya terakhir ya Mas Hendro.
0: Mas Hendro.
3: Sobat suaranya sama.
0: Aduh, gimana nih Hendro nih ya. Iya. Sudah ketahuan gimana nih sama Teh Isa ini.
3: Sobat suaranya sama.
0: Oh.
3: Buat ya. Ibuku sayang Sutina. Buat Bapak Salim.
0: Iya.
3: Buat Mimi Erti, Mama Rati. Buat Mama Indah.
0: Iya.
3: Ya wedang putihnya tukang Arya.
0: Oh gitu.
3: Yang ya. Duet ada lagi. Satu lagi. Ntar ya besok ya diputer ya.
0: Iya tadi
3: ada
0: saya.
3: Yang duet wedang putihnya ada dua ada. Bukan
0: oh,
3: yang putih,
0: ya.
3: Wedang putih itu.
0: Oh ya nanti ya. Dicari.
3: Ada dua yang duet itu Mama Indah mah yang pengen Mama Indah mah.
0: Oh iya nanti.
3: Yang duet.
0: Yang duet ya.
3: Lah saya lah yang itu yang mintanya besok ya.
0: Iya. Siap, mangga.
3: Buat Mimi Rasmina, Mama Rasmina. Buat Kang Agus Suryana. Buat Kang Rian.
0: Iya.
3: Kang Wanta.
0: Iya.
3: Buat Takpur. Mister Bono.
0: Iya.
3: Buat Mama Indah ya sama Bapak Amir ya. Buat Bapak Angga sayang ya sama Bunda Ritanya.
0: Oke.
3: Semoga sehat selalu.
0: Amin.
3: Ya, buat semuanya aja lah Kang Arya.
0: Iya, siap.
3: Ya, dukung aja ya.
0: Oke.
3: Semuanya aja rekan Prima yang di mana saja berada.
0: Iya, terima kasih. Ya,
3: yang lagi monitor.
0: Iya.
3: Spesial khususnya buat Bapakku saya.
0: Iya.
3: Bapak Salim ya yang lagi meter-meter.
0: Iya.
3: Yang lagi keliling.
0: Ya,
3: spesial maninya buat Alia aja yang lagi keluar.
0: Oke, terima kasih.
3: Lagunya mah itu aja ya, hati yang
0: siap,
3: luka.
0: Hati yang luka ya juga
3: iya,
0: ada.
3: Iya, ada.
0: Siap.
3: Ucapannya.
0: Oke.
3: Assalamualaikum. Merdeka.
0: Merdeka. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, rekan Prima, sudah ada 3 penelepon ya. Kita langsung putarkan dulu ya lagunya supaya tidak ditunggu-tunggu ya lagunya. Halo, assalamualaikum.
4: Halo, waalaikumsalam Kang Arya. Ngikutin ya. Hendro lemes.
0: Lemes
4: suaranya.
0: Aduh, kenapa?
4: Menjalin kisah.
0: Ya.
4: Mengulang memori. Nah, betul nggak?
0: Iya betul. Menjalin kisah, mengulang memori.
4: Menilama ingat nate.
0: Waduh.
4: Ya. Iya Teh Isa, itu lagu itu tuh yang duet namanya Teh yang kayak gitu.
0: Ya.
4: Teng Arya, terbesok kan acara Fansturan ya?
0: Ya.
4: Hari Senin.
5: Iya, Teh Isa aja tuh yang itu ya.
4: Itu Kang Arya lagu tragedi. Apa tuh? Pengantin remaja.
0: Iya, boleh boleh boleh ada nih.
4: Iya, Tommy J Pisau ya.
0: Iya, betul.
4: Tragedi pengantin remajanya. Buat tadi yang udah masuk ada Ibu Sukina ya. Kalau Ibu Sukina tuh semangat aja, nggak ada lemesnya. Ya. Buat Hendro, buat Tete Isa juga yang punya sayang ya. Buat Terini, Teh, hai Teh, masuk Teh. Secara tembang kenangan.
0: Ya.
4: Ya udah ya, buat semua-muanya aja Kang Arya.
0: Oke, siap.
4: Iya, spesialnya buat Kang Arya aja.
0: Siap.
4: Siapanya?
0: Iya.
4: Assalamualaikum, merdeka.
0: Merdeka. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik rekan prima, kita langsung saja ya dengarkan lagu-lagu yang sudah Arya susun ya di acara sepanjang jalan kenangan ini. Dan untuk yang ingin bertelpon nanti ya, boleh kita buka lagi line teleponnya di jam yang keduanya. Jadi jangan kemana-mana, masih bersama Arya di acara sepanjang jalan kenangan.

rekan Prima. Apa kabar nih hari ini? Semoga selalu sehat dan bersemangat ya tentunya. Kali ini kita bertemu lagi di kisah inspiratif yang mungkin sederhana, tapi menyimpan pesan yang dalam untuk kita renungkan bersama. Rekan Prima, pernah gak kamu merasa hidup ini gak adil? Lahir dari keluarga sederhana, serba kekurangan, bahkan untuk sekolah pun harus berjuang ekstra. Kadang kita mikir, apa mungkin bisa sukses ya kalau startnya aja begitu jauh tertinggal? Tapi kisah kali ini bakal ngingetin kita bahwa keterbatasan bukan penghalang. Judulnya adalah Anak Singkong yang Menjadi Raja Bisnis. Di sebuah rumah kecil di Jakarta tahun 1960-an, lahirlah seorang anak bernama Chairul Tanjung. Keluarganya sederhana. Ayahnya seorang wartawan yang kemudian harus kehilangan pekerjaannya. Ekonomi keluarga goyah. Bahkan untuk makan pun kadang harus berhemat. Namun Chairul kecil gak mau kalah sama keadaan. Ia sekolah dengan tekun untuk kuliah di Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Indonesia. Ia rela jualan fotokopi, kaos, sampai buka usaha kecil-kecilan demi biaya hidup. Satu usaha gagal, ia coba lagi. Rugi, ia bangkit lagi. Saking kerasnya berjuang, Chairul sampai dijuluki anak singkong, bukan anak emas. Tapi dari situlah ia belajar kalau singkong bisa diolah menjadi macam-macam makanan. Manusia pun bisa berkembang kalau punya tekad. Perlahan usia Chairul tumbuh. Ia merintis bisnis properti, perbankan, hingga media.

Iya, dari seorang mahasiswa yang dulu jualan demi bertahan hidup, ia kini membangun kerajaan bisnis raksasa bernama Citicorp, menaungi TransTV, Transmart, Bank Mega, sampai Taman Hiburan Trans Studio. Rekan Prima, hidup memang sering mulai dari keterbatasan. Tapi, keterbatasan bukan akhir. Justru disanalah lahir kekuatan. Chairul Tanjung membuktikan bahwa anak singkong pun bisa jadi konglomerat kalau punya tekad, kerja keras, dan pantang menyerah. Jadi, kalau hari ini kamu lagi ngerasa kecil, jangan putus asa ya rekan Prima. Karena bisa jadi perjuanganmu sekarang adalah fondasi untuk masa depan yang jauh lebih besar. Sampai jumpa di cerita inspirasi selanjutnya ya rekan Prima.

0: gembira,
1: gembira,
0: kabar,
1: kabar
0: gembira,
1: gembira.
0: Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan,
1: proses cepat.
0: Beli cash juga bisa.
1: Bisa.
0: Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin,
1: dan
0: cuci.
1: Mesin cuci.
0: Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Sio Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aula Nud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak.

0: Trijaya Electronics selalu mempersembahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah, pelayanan ramah dan menyenangkan, program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan, after sales bergaransi memuaskan, gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Electronics, juga ada reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik.
1: Flu bingung, pilek bingung, sakit kepala bingung.
2: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultra Flu biar nggak bingung.
1: Iya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
2: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum Ultra Flu. Sakit flunya jadi bingung, langsung.

0: Ultra Flu, tablet obat flu produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai, jika sakit berlanjut hubungi dokter.
1: Ultra Flu ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultra Flu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.

0: 95.8 FM Prima Radio nomor 1 di Indramayu Barat. Suara lokal bercerita menjadi inspirasi. Oke, rekan Prima, kembali lagi ya. Kita buka teleponnya di 0853218995822. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sepanjang jalan kenangan,
1: kembang kenangan ya, Pak Garis.
0: Iya. Jadi gimana kabarnya? Mengulang memori. Ya. Alhamdulillah baik, Capur nih.
1: Iya, iya.
0: Sehat Capur.
2: Request lagunya, Pak Garis.
0: Oke, lagunya apa?
2: Kita aja lah. Coba kau renungkan.
0: Kau renungkan. Coba kau renungkan maksudnya ya.
2: Iya.
0: Coba kau renungkan. Boleh, boleh, siap.
2: Pak David.
1: Ya, salam-salamnya enggak saya sebutin satu persatu lah. Semuanya aja yang lagi monitor di acara Radio Prima. Radionya Indramayu Barat.
0: Iya.
1: Nah, terus spesialnya buat pengarya aja yang lagi tugas.
0: Oke.
1: Ucapannya assalamualaikum. Merdeka.
0: Merdeka. Ya. Ya, ada Cak Pur ya yang sudah hadir ya. Cepat sekali ya Cak Pur. Aduh, ya siap-siap-siap. Nanti kita carikan lagunya dulu Cak Pur ya. Coba kau renungkan lagunya ya. Ya, di menit kedua ini masuk di jam yang pertama ya. Di acara sepanjang jalan kenangan ini hadir sampai pukul 17 ya rekan Prima. Ya, jadi yang belum sempat request lagu di jam yang pertama ya bisa masuk di jam yang kedua ataupun di jam yang ketiga. Jadi masih aman ini, yang semuanya masih tidur ya, tidur siang, boleh nanti setelah itu kita buka lagi. Ya, silakan ya, kita buka lagi. Ada coba kau renungkan ya, nanti requestnya jadi Cak Pur ya. Ya, hari ini yang sedang kekurangan air nih, siapakah ya, mungkin rekan Prima ini yang sudah mulai menyusut ya debit airnya, mungkin di lokasi yang dekat dengan sungai, aliran sungai yang mengalir ya dari hulu hingga hilir ya. Jadi kita tetap ini ya, menghemat air ya, jangan menggunakan air itu secara berlebihan ya. Jika keran sebabnya sudah penuh ya, ditutup ya. Jadi jangan menyepelekan air ya. Suatu saat nanti harga air itu nanti ada harganya loh rekan Prima ya. Ya, saya itu pernah menyampaikan nanti air itu harganya seperti emas. Ya, mungkin kita belum nyampe itu kan. Nanti air itu harganya seperti emas ya. Iya. Ah, itu ya rekan Prima. Oke, ya sebagai obrolan ini ya. Oke, lanjut kembali ya. Kita buka lagi di 0853218995. Ada siapakah ini yang sudah hadir di TikTok Prima ya? Ada Ontakotnan Tehrena ya, Prima Hurli semangat ya. Ontakotan. Namanya susah banget ini ya. Ontakotan. Ya, siap semangat ini Radio Prima Hurli semangat ya. Semangat kembali ini untuk Ontakotan Tehrena ya, itu aja lah Tehrena ya, jangan itu susah nyebutnya ya Rena. Eh, silakan untuk rekan Prima ini, bagaimana rekan Prima kira-kira ya? Jadi pemanfaatan air ini memang semua makhluk hidup itu akan membutuhkan dua ini ya, sumber kehidupan ya, ya kan? Bisa dikatakan sumber kehidupan kan? Tanpa adanya air, bagaimana sebuah pohon akan tumbuh ya, tumbuh-tumbuhan ya, hewan, manusia, semua pasti membutuhkan air ya. Untuk itu rekan Prima, manfaatkan air sebaik mungkin. Ya, hari ini cuaca di luar sudah 32 derajat Celcius ya, dan angka ini bisa mencapai ke angka 34 derajat Celcius ya. Ada Harkolot, Haurglis, Sukajati, Wanakaya, Karangtumaritis, Kertanegara, Cipancu, Mekarjati, Sedadadi, dan Sumber Mulia ya. Baik ya, rekan Prima, kita lanjutkan. Ini ada lagunya, coba korenungkan ya. Kita coba dengarkan lagunya seperti apa ya. Jadi, rekan Prima jangan kemana-mana, masih bersama Arya di acara Sepanjang Jalan Kenangan.

Rekan Prima, kadang mimpi besar itu justru lahir dari tempat yang paling sunyi. Dari seseorang yang tak dianggap, dari lahan yang tak diharapkan, pun dari keyakinan yang tak pernah padam. Kisah inspiratif kali ini berjudul Dari Tanah Tandus Menuju Hutan Kehidupan.

0: Di sebuah desa sejuk di daerah Megamendung, hiduplah seorang perempuan bernama Ibu Rosita. Ia bukan ahli kehutanan, bukan petani, dan juga bukan orang yang paham teknik konservasi. Tapi ia punya sesuatu yang lebih kuat dari ilmu apapun, yaitu keberanian untuk bermimpi. 25 tahun yang lalu, Ibu Rosita membeli sebidang tanah kecil hanya 2000 meter. Tanah itu tandus, dipenuhi alang-alang, retak, keras, bahkan disebut warga sebagai tanah biong. Tanah yang dianggap tak bisa diselamatkan. Orang-orang menertawakan niat Ibu Rosita.
1: Mana mungkin kita tumbuh ya gak?
2: Iya benar banget, mana mungkin sih?
3: Tandus begitu.
1: Iya makanya.
2: Mana udah kering lagi.
1: Iya. Buang-buang waktu.
0: Yang ingin membuat hutan di tempat yang bahkan rumput pun malas tumbuh. Namun Ibu Rosita tidak goyah. Ia memegang teguh cita-cita almarhum suaminya yang ingin hidup di dekat hutan. Jika hutan itu tidak ada, Ibu Rosita bertekad untuk membangunnya sendiri. Hari-harinya dipenuhi ujian. Bibit-bibit mati satu persatu. 2 tahun lamanya, air tak kunjung muncul dari tanah. Jalan menuju lahannya harus ia buat dengan tangannya sendiri. Bahkan ada orang-orang yang mencoba menghalangi langkahnya. Namun seperti akar kecil yang tetap mencari jalan, Rosita tidak berhenti. Setiap pagi ia menanam, setiap sore ia merawat. Ia mengajak warga desa untuk belajar bersama dan menerapkan metode sederhana, yaitu tumpang sari. Menanam banyak jenis tanaman dalam satu lahan agar tanah kembali hidup. Dan perlahan keajaiban mulai muncul. Tanah yang keras mulai melunak.

Setelah 2 tahun penuh ketekunan dan harapan, 2 mata air muncul dari tanah. Air yang jernih itu mengalir, memberi kehidupan bagi lahan dan bagi desa. Hutan kecil Ibu Rosita tumbuh besar. Dari 2000 meter, kini menjadi 30 hektar hutan hidup. Berisi 125 jenis pohon, lebih dari 120 jenis satwa, dan menjadi rumah baru bagi kehidupan yang dulu hilang. Kini hutan Ibu Rosita bukan hanya hutan. Ia menjadi sekolah alam bagi anak-anak, tempat melepas lelah bagi para pengunjung, tempat hewan-hewan kembali menemukan rumahnya. Dan yang paling indah, hutan itu tidak dipagari. Alam adalah milik semua orang, kata Ibu Rosita. Hadiah yang harus dijaga bersama. Rekan Prima, kisah Ibu Rosita mengingatkan kita bahwa perubahan besar selalu dimulai dari langkah kecil yang dilakukan berulang-ulang dengan hati yang tulus. Tanah tandus pun bisa menjadi surga jika kita percaya dan bekerja untuk itu. Dari satu mimpi sederhana, lahirlah sebuah hutan kehidupan. Sampai jumpa di cerita inspiratif selanjutnya ya, Rekan Prima.

0: Sakit kepala bingung.
1: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultra Flu biar gak bingung.
0: Iya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
1: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum Ultra Flu. Sakit flunya jadi bingung, langsung.

0: Ultra Flu, tablet obat flu, produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai, jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ultra Flu, ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultra Flu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.
3: Gembira, gembira, kabar, kabar, gembira, gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat, cepat. Beli cash juga bisa, bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin, cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RSAU Lanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak.

Persembahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga ada reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik, rajanya kredit.

Cinta Maria, rekan Prima, satu buah lagu persembahan dari Vina Panduwinata membawa kita ke jam yang kedua, menit ke-33, dan saatnya kita buka lagi teleponnya di 0853-218-9582. Ya, silakan yang tadi belum sempat karena sedang bubuci. Iyalah ya rekan permainan, hari Minggu seperti ini mungkin banyak nih yang sedang mager ya, karena cuacanya panas, mau kemana juga males ya. Akhirnya biasanya menunda sampai tidak panas ya, ataupun sampai sore ya, mungkin karena keperluannya juga bisa ditunda. Akhirnya ya sudahlah, sampai sore aja sambil dengerin Radio Prima. Ya, silakan nanti yang ingin bergabung boleh ya di menit sekarang ya. Kita buka lagi teleponnya. Nah, bercerita apa ya kira-kira untuk rekan Prima nih di awal bulan seperti ini, terutama ini yang besok hari Senin nih sudah mulai tugas kembali ya. Waduh, kalau sudah mulai tugas kembali persiapannya apa saja ini kira-kira ya? Yang jelas pasti persiapan yang kerja di kantor berarti kan sudah mempersiapkan apa sih yang belum kira-kira nih, besok pagi ini ada kerjaan apa lagi nih kira-kira yang sudah menunggu ya, terutama rekan Prima. Ya kalau dulu kan pernah ada ya work from home ya, WFH ya. Nah, yang mungkin bisa dikerjakan di rumah ini walaupun hari libur juga ya, sambil inilah ya, ngetik-ngetik sedikit.

0: boleh. Okay, ya rekan Prima. Nah, untuk rekan Prima yang mungkin kita harus mengupgrade diri ya, terutama ini untuk yang komunikasi ya, komunikasi ya, semua orang harus bisa ini komunikasi, karena dengan komunikasi semuanya berjalan lancar ya rekan Prima. Nah, terutama yang bisa bahasa Inggris ya. Nah, Mahat Azaitun siapkan generasi pelanjut berwawasan internasional. Program English Learning Revolution di Mahat Azaitun tidak hanya memberikan pengalaman baru dalam belajar bahasa Inggris, tetapi juga memotivasi para peserta untuk menyebarluaskan metode pembelajaran yang telah mereka peroleh. Muhammad Ridho Asyidik ya, Menteri Pengembangan Bahasa Organisasi Pelajar Mahat Azaitun atau OPMAS ya, menjelaskan bahwa dirinya akan mengembangkan metode yang dipelajari dari Mr. Edi Sudarmaji kepada anggota English Club sebelum nantinya diterapkan kepada seluruh santri. Dan menurutnya, pendekatan tersebut membuat grammar dan tenses jauh lebih mudah dipahami dibanding metode pembelajaran yang selama ini diterapkan. Dan hal ini juga disampaikan ke anggota English Club Mahat Azaitun, Otorik Ilham Firdaus. Dia menilai pelatihan selama 2 hari berhasil mengubah pandangannya terhadap bahasa Inggris yang selama ini dianggap sulit. Otorik menegaskan metode baru tersebut akan diterapkan dalam berbagai kegiatan English Club untuk meningkatkan kemampuan berbicara, pemahaman grammar ya, sekaligus membangun rasa percaya diri para santri dalam menggunakan bahasa Inggris. Ridho mengajak seluruh santri untuk tidak takut berlatih berbicara, karena rasa percaya diri merupakan kunci utama dalam menguasai bahasa asing. Ya, untuk rekan Prima, silahkan jika ingin mengetahui informasi selengkapnya, boleh diakses langsung di lognews.co.id ya. Silahkan dikunjungi lamannya. Oke, ya kita buka lagi line teleponnya. Halo, assalamualaikum. Panjang jalan kenangan. Halo.
1: Waalaikumsalam.
0: Ya. Panjang jalan kenangan.
1: Menjalin kisah, mengenang ya, memori.
0: Ya, betul. Menjalin kisah, mengulang ya, memori. Ya. Jangan salah ya.
1: Udah sedikit udah apa
0: Arya? Iya, beda sedikit ini.
1: Namanya udah faktor U, kadang-kadang ada lupa-lupanya sedikit.
0: Iya, siap-siap untuk Ibu Dutini. Oke.
1: Mau minta diputarin lagu Kang Arya?
0: Ya, lagu apa?
1: Tenda Biru, udah belum Tenda Biru?
0: Tenda Biru belum.
1: Ya, iya, boleh. Baru bangun soalnya Bang Arya.
0: Tenda Biru, ya memang sekarang lagi musim Tenda Biru kayaknya.
1: Iya. Itu banyak orang hajat habis pada panen sih Kang Arya.
0: Iya, kemarin yang di Gang Garuda itu ada ya kayaknya.
1: Iya, kemarin saya itu mau ke alun-alun ya, jalannya dibelokin lagi, belok lagi. Gang Garuda 1 ya?
0: Iya, Gang Garuda 1 betul. Aduh, ya Tenda Biru ya.
1: Siap. Iya, salam Kang Arya.
0: Monggo, silahkan.
1: Buat Ibu Sukina, buat Bunda Mary, buat Papa Angga,
0: iya.
1: Mama Ritanya, buat Ibu Sukina,
0: iya.
1: Buat Nang Rasti, Mdikno, Mama Indah, Bapak Amir, buat Pak Gopar, buat Pak Salim, buat iya. Kang Anom, buat Mama Epi, buat Mama Aldin, Mama Billy, Mama Paujan, Mama Ara, Mama Titan, buat Angrian, buat Mimi Samina, Mama Soleha, buat iya. Mr. Bono, Cak Pur, buat Mimi Ratmina, Mama Ratmina, buat Ayah Pamungkas, buat Mimi Haji Supriyatin, buat Nok Bintang Unyu-Unyu, terus buat Mama Aam, buat Mama Nani, buat Teh Isa yang punya sayang, Teh Isa, buat Mama Odang, buat Mama Lina, Kang Wanta, terus buat Mama Nenen, Kang Ibeng, terus buat Kang Dasmo, buat Ayah Pamungkas, spesialnya aja buat Kang Arya. Sehat-sehat selalu ya Kang Arya, makasih.
0: Oke, siap kembali. Ya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.
0: Merdeka. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ada Ibu Tuti yang di Harko ya, yang sudah hadir di program acara Sepanjang Jalan Kenangan ini, yang lagunya Tenda Biru. Siap Bu Tuti ya. Ya, lanjutkan, siapakah berikutnya di 0853-2189952. Ya, tadi kita sedikit ya tentang bahasa Inggris. Memang bahasa Inggris ini saat kita menghafal ya, menghafal bentuk sekarang, bentuk lampau ya, bentuk yang akan datang, past tense ya namanya itu, past tense ya. Tadi kan ada past continuous tense ya, past tense ya kan. Jadi ternyata jadi sebuah kalimat ya saat dibacakan seperti membeli, membeli bahasa Inggris kan buy ya, buy. Nanti bentuk keduanya itu beda lagi, ada bought, bought. Jadi ada tiga ya. Jadi kita harus hafal itu. Jadi salah satu pembentukan kalimat. Jadi kalimat tersebut digunakan itu pada saat apa ya? Semuanya sekarang. Nah, sekarang berarti kan ada tambahnya ing ya. Biasanya begitu kan, buying ya. Karena dilakukan sekarang. Kalau yang kemarin, yang lalu, yang hari apa, mungkin berapa hari yang lalu, itu beda lagi nih tuh bentuk penulisannya. Bisa both ya kan, bentuk past tense-nya, bentuk ketiga ya kan. Karena ada bentuk ke satu, kedua, dan ketiga. Ada past, past continuous tense, terus past present tense ya. Jadi memang mempelajari bahasa Inggris itu memang asik sih rekan berupa ya. Ya alhamdulillah dulu saya waktu SMA itu lumayan ya. Ya kan, jadi SMP apa SMA? SMP ya kayak itu ya. Sedikit SMA ya, sedikit banyak paham lah untuk ini bentuk-bentuk sekarang, bentuk kemarin, dan bentuk yang akan datang. Yang akan datang pun penulisannya juga beda lagi rekan prima. Ya itulah ya. Nah, ini untuk itu memang kita harus wajib untuk upgrade ya, upgrading diri ya. Terutama ini bagaimana cara ya, belajar udah salah satunya, pendidikan udah enggak ada lagi ya. Tidak bisa ditawar lagi dengan pendidikan. Oke, ada Tenda Biru, ada requestnya dari Ibu Tuti yang sudah hadir ya di menit ke-4 24 ini. Jadi jangan kemana-mana, masih bersama Arya sampai pukul 5 sore.

rekan Prima. Kembali lagi di kisah inspiratif yang mengajak kita melihat makna sukses dari sisi yang lebih tenang dan lebih dalam. Kisah kali ini datang dari sosok besar di dunia olahraga, yaitu Yao Ming. Ia dikenal sebagai salah satu pemain basket tertinggi dan tersukses yang pernah ada. Karirnya gemilang, namanya mendunia, dan kekayaannya mencapai ratusan juta dolar. Namun yang membuat banyak orang tersentuh bukanlah tinggi badannya atau tebal rekening, melainkan cara ia menjalani hidup. Di tengah kekayaannya yang luar biasa, Yao Ming memilih hidup sederhana. Ia tidak sibuk memamerkan harta, tidak berlomba membeli kemewahan, dan tidak menjadikan kekayaan sebagai alat untuk menunjukkan siapa dirinya. Justru sebaliknya, ia menggunakan apa yang dimiliki untuk berbagi, membangun sekolah, mendirikan pusat olahraga, dan membantu mereka yang pernah hidup dalam kesulitan seperti dirinya di masa lalu. Ia seolah mengingat satu hal penting, yaitu kesuksesan bukan tentang seberapa banyak yang bisa kita pamerkan, tetapi seberapa besar manfaat yang bisa kita tinggalkan. Ada sebuah kutipan yang sejalan dengan kisah ini dari Dave Ramsey, yaitu, "We buy things we don't need with money. We don't have to impress people we don't like." Seringkali tanpa sadar, kita membeli sesuatu bukan karena perlu, tetapi karena ingin terlihat hebat di mata orang lain. Nasihat serupa juga datang dari Warren Buffett, yang mana ia berkata, "If you buy things you don't need, soon you will have to sell things you need." Artinya, kebiasaan mengejar gengsi bisa perlahan menyeret kita pada kesulitan. Di zaman media sosial, banyak dari kita tergoda menyamakan pamer dengan sukses. Padahal, ada pepatah yang mengatakan, "Wealth whispers and poverty screams." Kekayaan sejati tidak berisik, tidak perlu diumumkan, dan tidak mencari pengakuan. Pesan dari kisah ini sederhana namun penting nih rekan Prima. Jangan biarkan standar hidup kita ditentukan oleh sorotan orang lain. Kekayaan, jabatan, dan pencapaian hanyalah alat. Nilainya terletak pada bagaimana kita menggunakannya, apakah untuk pamer atau untuk memberi dampak. Rekan Prima, semoga kisah ini membantu kita menata ulang cara memandang sukses dan bahagia ya. Sampai bertemu lagi di cerita inspiratif berikutnya yang semoga selalu memberi makna di setiap langkah kita.

95,8 FM, media ya, hiburan untuk keluarga Anda ya, rekan Prima. Masih bersama Arya tentunya di sepanjang jalan kenangan ini. Hadir ada sebuah lagu nih, lagu untuk rekan Prima tentunya, supaya tidak ngantuk ya. Catatan Si Boy, lagu tersebut dirilis tahun 1987 ya. Nah, berarti tahun 87 ini saya SMP kelas 1, rekan Prima. Tahun 87 ini kita sudah mengenal ya, ataupun menonton filmnya Catatan Si Boy, yang dimana Ongki Alexander sebagai bintang utamanya ya. Mengenal sosok Ongki Alexander untuk rekan Prima ya, siapakah yang tahu ya Ongki Alexander ini? Nah, orangnya seperti apa? Nah, jadi jadi apa ya, diimajinasikan, digambarkan sosok yang gimana ya, sempurna begitu ya. Ya, serba ada pokoknya. Dan memang bagus ya, di saat kita melihat filmnya ya, di mana Ongki Alexander itu memerankan sebagai Boy ya, Boy. Karena kita mengutip dari lagunya aja, kan ada ya, Boy anak orang kaya, pintar ya, jurnalis sebagainya. Gak apal sih ya lagu. Ya, gambaran anak muda pada zaman itu ya, ya keren ya, pintar, kaya, apalagi gagah ya. Pokoknya ada semua ya, karakter, memerankan karakternya itu ada semua, rekan Prima. Ya, akhirnya jadi dari sebuah novel ya, tulisan ya, tulisan kemudian diaplikasikan ke sebuah film, dan ternyata wah, meledak ya saat itu, rekan Prima. Filmnya ya, saya juga nonton masalahnya. Waduh, memang benar jadi sosok seorang Si Boy yang hidup pada zaman itu ya, gambarkan sebagai sosok yang sempurna lah gitu ya. Kemudian dinyanyikan, dituangkan di soundtrack albumnya ini, ada Kang Fauzi yang menyanyikannya. Oke ya, wah ini asik nih, keren nih, kalau ngobrol masalah film-film ya, gak sampai-sampai selesai nanti. Ya, kita lanjut kembali. Silakan yang ingin bergabung boleh di 0853-2189-9582 ya. Yang suka nongkrong dulu di mana, Melawai ya. Nanti ada juga dia putarkan satu buah lagu apa ya, dari Hari Bukti ya. Ya, masih dengan itu ya, Melawai ya, Melawai. Ya, di menit ke-10 ini untuk rekan semua yang hari ini sedang kurang enak badan ataupun sedang flu, jangan lupa ya minum Ultra Flu ya. Ultra Flu untuk rekan Prima ini ya. Ya, jangan lupa untuk yang sedang flu ya, pilek, sakit kepala, juga demam, segera minum Ultra Flu ya. Flu memang mengganggu, hilangkan segera, minum Ultra Flu, tablet obat flu dengan komposisi lengkap. Sakit kepala, demam, badan begal-begal, minum Ultra Flu cepat hilang ya. Minum Ultra Flu, flu-nya reda, lega rasanya. Ultra Flu ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret terdekat dan di apotek toko obat berizin di seluruh Indonesia. Ultra Flu produksi PT Henson Pharma. Oke, rekan Prima, kita lanjut kembali ya untuk yang sudah menunggu-nunggu lagu ya, Mbak. Kita coba putarkan ya dari Hari Mukti. Kita ada nggak ya lagunya ini kira-kira untuk ini? Waduh, ini lagunya belum ada ya. Cepat
sebenarnya ada lagu yang bagus nih dari Hari Mukti yang judulnya Lintas Melawai ya, ini belum ada yang persiapkan. Nah, untuk Radio Rumah silakan nanti yang boleh bergabung di 0853 2189 9582.

Kepikiran gak sih suara manusia bisa bikin pohon tumbang? Nah, ini dia ceritanya. Di sebuah tempat yang jauh di lautan Pasifik, ada kepulauan bernama Solomon. Di sana, hidup masyarakat adat yang punya tradisi aneh tapi menarik. Mereka bisa membunuh pohon bukan dengan kapak, tapi dengan teriakan. Konon, jika ada pohon besar yang sulit ditebang, beberapa orang akan mengelilinginya, lalu mulai berteriak sekeras dan sekuat tenaga berhari-hari. Teriakan itu dilakukan bukan asal-asalan, tapi dengan kemarahan dan intensitas emosional tertentu. Mereka percaya, kalau kamu cukup keras dan cukup penuh emosi, kamu bisa mematahkan semangat hidup pohon itu. Dan benar saja, dalam beberapa hari, pohon itu perlahan mengering dan tumbang sendiri. Aneh ya? Tapi inilah kisah dari budaya yang percaya bahwa suara dan niat manusia punya kekuatan besar. Dari kisah ini kita bisa ambil pelajaran nih rekan Prima, bahwa kata-kata kita, suara kita itu punya energi. Bisa menguatkan, tapi juga bisa menghancurkan. Kalau pohon aja bisa tumbang karena teriakan, gimana dengan hati manusia? Kita mungkin gak sadar, tiap kata kasar yang kita ucapkan itu bisa jadi luka kecil yang lama-lama bikin orang di sekitar kita layu dan menjauh. Kadang kita gak butuh gergaji buat melukai, cukup dengan kata-kata. Jadi hari ini, yuk kita jadi versi terbaik dari diri kita yang gak menumbangkan orang dengan suara, tapi menumbuhkan dengan kata-kata baik dan penuh kasih. Sampai ketemu di kisah inspiratif selanjutnya, rekan Prima.

Kabar gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siusarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aulanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang kumplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak.

dipersembahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah, pelayanan ramah dan menyenangkan, program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan, after sales bergaransi memuaskan, gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik, juga ada reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama Trijaya.

kayaknya cocok ini untuk rekan Prima ini yang sore hari ini cuacanya sudah mulai gelap. Gelap ya, belum gelap ya, Mang, masih ada sinar matahari. Cuacanya sudah mulai adem ya rekan Prima. Jadi lagu-lagu ini akan mempengaruhi ya, mempengaruhi kita di saat kita ini sedang duduk di depan ya, ataupun duduk sambil ngopi ya, sambil mendengarkan lagu-lagu lama ya. Seperti lagu yang tadi sudah Arya putarkan ya, tahun berapa itu kira-kira, siapa yang tahu. Lagu kenangan ini yang barusan ayah Arya putarkan ini ya, itu tahun 87. Nah, siapakah kiranya? Lagu dari Ramono Sukaryo dan siapa? Sampai nyebutnya jadi Andi Maria Matalata ya. Ya, Ramono Sukaryo dan Andi Maria Matalata. Wah, hampir salah ini. Oke, ya. Jadi gimana tadi? Kita sampai mana tadi ya, Arya ngobrol dengan rekan Prima ya. Ya, kita ngobrol santai saja ya untuk yang hari ini mungkin sedang mempersiapkan untuk anak-anaknya ya, yang biasa tiap kali sekolah ya membawa uang jajannya ini untuk rekan Prima ini. Setiap kali anak-anak sekolah itu pasti membawa uang jajan ya, karena ya walau bagaimanapun anak pasti masih ada yang jajan ya, ya beli makanan kecil lah apa-apa, karena setiap jam istirahat pasti ada ya. Nah, di kampus Mahathir Zaitun yaitu diperkenalkan sebuah kartu pelajar Azaitun resmi diluncurkan ya. Wujud pengembangan sistem cashless internal Mahathir Zaitun. Mahathir Zaitun resmi melaksanakan soft launching kartu pelajar berbasis RFID yang dirangkaikan dengan Tokso Finansial Literasi di kampus Mahathir Zaitun Indramayu. Program ini menjadi bagian dari upaya membangun budaya transaksi non-tunai atau cashless yang aman, praktis sekaligus mendidik bagi para pelajar. Dalam kegiatan tersebut, Ustadz Iqbal Aulia menegaskan bahwa sistem cashless bukan sekedar mengikuti perkembangan teknologi, tetapi menjadi sarana membentuk kebiasaan mengelola keuangan secara lebih tertib dan bertanggung jawab. Dan para pelajar turut membahas pentingnya literasi keuangan, mulai dari pengelolaan uang, penyusunan skala prioritas, hingga memahami konsep opportunity cost dalam mengambil keputusan ekonomi. Dan kartu pelajar berbasis RFID ini merupakan

pengembangan dari sistem transaksi cashless yang telah diterapkan sejak masa pandemi COVID-19 yang lalu ya. Dan bukan hanya alat pembayaran, tapi juga media pendidikan karakter yang menanamkan nilai disiplin, tanggung jawab, kejujuran, dan literasi keuangan sejak dini. Dan sistem ini diterapkan di 4 unit layanan, yaitu laundry, kafe kita, kantin umum, dan toko azeitun. Ya, baik rekan Prima, silakan jika ingin mengetahui berita selengkapnya boleh dikunjungi lognews.co.id ya, informasi selengkapnya. Oke ya. Nah, itulah pentingnya ya mengembangkan budaya disiplin dalam pengelolaan uang, terutama ya untuk rekan Prima ini yang punya anak-anak yang suka jajan, terutama ini ya bagaimana mengaturnya keuangan tersebut supaya lebih aman ya, jadi tidak apa namanya, tidak terlalu ini ya memaksakan diri memaksakan diri, waduh harus ini nih, harus bayar apa, mengatur keuangannya lah yang hemat gitu dah. Baik ya, kita dengarkan satu buah lagu yang sudah dia persiapkan untuk rekan Prima. Jadi jangan kemana-mana, masih bersama dia di program Acara Sepanjang Jalan Kenangan.

ini kalau dari Malang ke Medan kan? Sampai di sini nih saya baru ngomong nih, lagu ini selesai.

0: Dari Jalan Siliwangi kilometer 2 area di sini di sepanjang Jalan Kenangan. Ya sampai di sini dulu ya. Kiranya rekan terima area bersamainya di program acara sepanjang Jalan Kenangan ini. Dan yang sudah hadir tadi ada Ibu Sugina ya. Juga ada Desa ya, juga ada Hendro, juga serta juga ada Om Indah, juga Cak Pur ya, juga ada siapa lagi nih yang belum disebutkan. Oke, rekan Rima, terima kasih untuk semuanya yang sudah hadir ya di program acara sepanjang Jalan Kenangan ini. Dan kiranya Arya cukupkan sampai di sini dulu ya untuk acara ini, karena kita sebentar lagi pukul 17 langsung ada MP3 ya, MP3 musik pilihan pendengar Prima. Ada Baim ya yang sudah hadir, nanti ada Baim, ada Abi ya, Abi juga, ada siapa lagi?
1: Deli
0: ya. Dengarkan ya rekan Prima, apa ini kira-kira nanti yang akan disampaikan ini ya. Biasanya yang kekinian ini viral-viral. Ya, ada lagu-lagu nostalgia ini hadir setiap sepekan sekali, hadir untuk menemani rekan Prima setiap hari Sabtu dan Minggu ya, dan 3 jam dari pukul 14, 15, 16 hingga 17. Ya, semoga bisa mengobati rasa rindunya untuk rekan Prima, terutama yang sedang menyendiri ya, sedang menjadi atau sedang galau-galau ya. Baik ya rekan-rekan, sampai di sini dulu Arya membersamai rekan Prima, dan Arya cukupkan sampai di sini ya. Untuk rekan Prima yang ingin mendengarkan kembali SJK sepanjang Jalan Kenangan ini nanti pekan depan lagi, terutama ya, wah pekan depan lagi nih. Baik ya rekan Prima, Arya akhiri dulu sampai di sini, dan akhir kata billahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka, mendidik dan membangun semata-mata hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih rekan Prima atas perhatiannya, dan semoga menjalin kisah mengulang memori ini bisa kembali ya untuk mengenang masa lalunya. Dan jangan kembali ke masa lalu, tetap kita harus ke depan ya, karena di Prima FM suara lokal bercerita menjadi inspirasi. Satu buah lagu penutup Arya persembahkan ya untuk rekan Prima di menit ke-55 di jam terakhir ini, dan sekaligus Arya pamit dan sampai bertemu kembali. Terima kasih.

0: Assalamualaikum Merdeka Wong Reang semua, selamat sore menjelang malam. Gimana kabarnya Wong Reang semua di hari Minggu ini? Semoga kalian semua kabarnya bahagia selalu. Dan pastinya di hari Minggu ini Bayim gak sendiri, karena hari ini Bayim ditemenin bareng rekan yang sudah lama kita tidak siaran bareng juga gitu ya. Kalau terakhir waktu itu kita siaran bareng di Prima Rock Session, dan akhirnya kita ketemu lagi di MP3 bersama Bang Abe. Selamat sore Bang Abe.
1: Ya ampun, setelah 200 tahun ya.
0: Setelah 200 tahun ya, setelah Komet Sozin lewat gitu ya, kita akhirnya
1: Komet Sozin.
0: Akhirnya kita apa namanya siaran bareng lagi.
1: Last siklus Avatar ya.
0: Iya. Last siklusnya Avatar ya. Komet Sozin lewat udah gitu ya. Aduh, gimana kabarnya Bang Abe? Kita udah lama enggak ketemu nih Bang Abe.
1: Alhamdulillah sehat.
0: Gimana? Ada suara enggak, Bang?
1: Enggak, belum.
0: Belum ya? Oke, coba nih. Ada enggak suara?
1: Sip.
0: Ada nih.
1: Sip. Enak banget nih.
0: Oke deh. Pastinya kalau ada Bang Abe, ada Baim, kita bukan ngomongin rock ya.
1: Iya.
0: Tapi yang ini bukan
1: masih
0: Baim.
1: Masih sore.
0: Masih sore, masih santai, kita enggak ngomongin rock, tapi kalau di MP3 enggak ada Gallagher-nya, jadi Baim doang ya.
1: Oh, ganti ya ini.
0: Ganti
1: ya.
0: Doang.
1: Khusus. Gallagher khusus
0: ya. Oke. Bang Abe, gimana hari Minggu ya, Bang Abe?
1: Ya, gitu-gitu aja.
0: Simple ya. That simple as that gitu ya. Ya, gitu-gitu aja gitu ya.
1: Gitu-gitu aja.
0: Dan hari ini ada temennya kita. Kita enggak sendiri ya. Kita enggak berdua maksudnya ya. Karena ada di sini ada Delili. Selamat sore Delili.
2: Halo, selamat sore.
1: Belum pasang mic.
0: Oh, belum ya nanti. Tapi mic-nya nanti itu, jadi nanti kita berempat Bang Abe ya. Nanti
1: gitu.
0: Ya, jadi nanti ada apa namanya? Teman kita juga tamu undangan. Dia juga orang penting di Indonesia ini. Dia pemain timnas, tapi bukan timnas bola ya, tapi dia timnas hoki. Jadi nanti kita bakal talk show bareng dia. So buat Wong Reang semua yang penasaran gimana nanti, pantengin terus MP3. Ada Baim, ada Abe, dan juga Delili. Dengan lagu pertama kita untuk hari ini ada Ahmad Band dengan Aku Cinta Kau dan Dia.

0: Ahmad Band dengan Aku Cinta Kau dan Dia. Oh my god, oh my god. Ini lagu-lagu yang menemani apa? Masuk kok, masuk. Oh, yang ini. Oh ya, oh, salah. Nah, masuk gak,
1: Bang Abi? Gimana?
0: Ah, ini dia ya. Sebenarnya malam hari itu kalau kan ada tamu ya, Bang Abi ya. Wih, kenapa, Bang? Wow. Karena malam ini ada tamu sebenarnya. Sebenarnya Baim tuh pengen mengajukan, asik mengajukan gak tuh?
1: Apa?
0: Baim tuh pengen ngomongin top 5 lagu paling bucin menurut Bang Abe, Delili dan juga Baim nanti.
1: Top 5 lagu bucin ini ya, MP3 ya.
0: Bebas. Mau dangdut, rock, all time juga yang apa namanya? Yang ada kenangan-kenangan juga boleh.
1: Oh gitu. Oh, lagu dangdut ngeri-ngeri ya.
0: Biasanya Bang Abi nih ya, kalau misalkan berdendang nih, nyanyinya apa tuh, Bang? Yang Maggie Z tuh kemarin.
1: Oh, banyak.
0: Enggak, kemarin yang Bang Abi nyanyiin tuh waktu berdendang.
1: Apa, Terlanjur Basah?
0: Terlanjur Basah kali ya.
1: Satu.
0: Ah, lupa deh, pokoknya yang itu kayaknya, Bang ya. Gimana ya, main ya? Baim lupa. Oke deh ya, Bang Reang semua.
1: Hah? Di Stiali.
0: Enggak ada, Bang Abi kok. Ya. Bang Tuang Reang semua, kita hari ini bakal bahas top 5 lagu paling bucin menurut kalian. Dan ini mungkin bisa jadi saran untuk kalian yang lagi PDKT atau mungkin udah deket gitu ya, untuk buat ngodein atau apapun itulah ya. So buat kalian semua yang punya top 5 lagu paling bucin, kalian bisa share bareng kita di 0853-2189-9582. Dan pastinya kita nanti sekitar habis maghrib bakal akan ada
1: tamu spesial ya.
0: Betul banget.
1: Mantap banget.
0: Dari Timnas Hoki Indonesia, yaitu ada, kalau aku sih manggil Bang Akbar karena kebetulan aku udah lumayan deket lah ya.
1: Oke.
0: Karena sama
1: bestie ya.
0: Udah
1: ya.
0: Karena sama lu.
1: Bro.
0: Itu udah lama enggak siaran, kita jadi kayak kaku gitu ya, Bang Akbar. Padahal dulu kita udah asik banget nih ya.
1: Set.
0: Aduh, oke deh buat orang-orang semua. Silakan buat kalian semua yang punya top 5 lagu paling bucin menurut kalian,
1: kirim kemana, Yung?
0: Ke 0853-2189-9582.
1: Asik.
0: Delili punya gak top 5 lagu paling bucin, Delili?
2: Punya
0: buat cowoknya
2: dong.
1: Ngelis.
0: Oke, nanti kamu upilin ya. Apa sih? Upilin apa spilin?
2: Spilin.
1: Spil dong, Kak, spil.
0: Oke deh ya. So, buat nomor yang semua silakan. Sore ini ada lagu Under the Backbone dengan Sempurna untuk kalian semua yang sempurna. Kayak lagu ini, oh my god, I love this song.

0: gembira,
1: gembira,
0: kabar,
1: kabar gembira,
0: gembira.
1: Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan,
0: proses
1: cepat,
0: cepat.
1: Beli cash juga bisa,
0: bisa.
1: Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin,
0: dan
1: cuci.
0: Mesin cuci.
1: Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit PRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siusarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aula Nud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak.

dipersembahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah, pelayanan ramah dan menyenangkan, program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan, after sales bergaransi memuaskan, gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik, juga ada reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama Trijaya.

0: Halo,
1: halo.
0: Ah, akhirnya nyambung juga. Aku mau denger nih requestan lagu kamu melalui VN kita di WhatsApp. Lagu apa sih? Jadi kepo deh. Yuk kita dengerin bareng-bareng.
2: Rima FM. Nama aku Julia. Aku berasal dari Bogor dan aku mau request lagunya Itgitaf yang berjudul Sedia Aku Sebelum Hujan. Aku request lagu ini karena lagunya sangat relate dan juga enak untuk didengar. Terima kasih ya Prima. Jangan lupa dengerin Prima FM di streaming.

0: Halo Sobat Prima FM Indramayu, semoga yang lain ikut menikmati ya.
1: Jangan lupa diputer ya, biar hari ini aku makin semangat ngejalanin awal pekan.
2: Terima kasih ya Prima.
3: Nah, buat kamu yang pengen suara kamu diputer kayak tadi, bisa banget nih, langsung kirim aja voice note kamu di 0853 21.

0: Diingetin ya dengan lagu galau kalau besok kita hari Senin.
1: Iya ya, aduh matahari udah terbenam, minggunya habis.
0: Tapi nggak apa-apa ya, hari-hari Baim tuh selalu semangat. Karena harus selalu semangat ya buat orang-orang semua dalam menghadapi hidup gitu ya. Apalagi kita sebagai predikat warga negara paling kuat dan paling sabar dan paling tabah.
1: Warga negara paling berbahagia.
0: Yang berbahagia warga negara Indonesia gitu, Pak.
1: Iya.
0: Aku yakin tuh kalau yang ngomong bule itu pasti langsung ditimpuk tuh. Oke, Wong Reang semua, balik lagi ke top 5 lagu paling bucin.
1: Yoi.
0: Kita masuk ke top 4 ya. Top 4 apa ya? Baim lupa deh. Sebenernya pengen langsung ke top 1 aja, tapi top 4 dulu ya.
1: Enggak, ya kayak keskip gitu ya yang lainnya.
0: Abi dulu deh, top 4-nya, Be.
1: Aku kayaknya ini sih. Ada band.
0: Yeah. Yang mana, Be?
1: Masih sahabatku.
0: Oke. Okay. Baim kata. Tapi enggak apa-apa, ntar Baim cari ya. Top 4-nya Abe, ada band Masih Sahabatku.
1: Masih Sahabatku.
0: No, Be.
1: Romantis aja lagunya. Kayak enak gitu. Tahu enggak sih lagunya? Walau badai menghadang.
0: Oh iya iya, tahu. Itu tuh lagu-lagu yang dipakai di pernikahan gitu gak sih?
1: Iya, wedding wedding.
0: Itu lagu yang aku ingat, lagu itu dinyanyiin waktu pernikahannya Anang apa Raffi Ahmad. Rafik. Ya? Raffi Ahmad ya?
1: Hah? Raffi Ahmad.
0: Raffi Ahmad kan ya? Yang walau badai menghadang.
1: Iya. Iklan Pons tuh dulu pokoknya.
0: Oke, masuk ke top 4 kalau Baim, ada lagunya Dewa dengan Aku Milikmu.
1: Aku Milikmu.
0: Kayaknya pasaran sih, tapi semua orang pasti bakal milih juga Aku Milikmu karena dari intronya sampai melodinya.
1: Iya.
0: Itu tuh
1: bahaya, bucin enggak tahu intro Aku Milikmu bahaya.
0: Bahaya banget sih. Aduh, gimana sih kalian? Berarti bucinnya pemula tuh kayaknya.
1: Bucin pemula.
0: Bucin pemula. Ya enggak, Delili. Delili apa ya top 4-nya?
2: Kalau aku ada Teman Bahagia dari Jess.
0: Teman Bahagia.
1: Teman Bahagia yang mana?
0: Kita Teman Bahagia. Itu be. Teman Bahagia masuk.
1: Aku tahu Jess, tahu Matamu.
0: Dari Matamu mata.
1: Teman Bahagia.
0: Sebenernya kalau Jess tuh lagunya bucin semua sih, gak ada yang lagu galaunya sih dia. Tapi kalau Jess Teman Bahagia nanti masuk ke top 3 kalau Baim sih. Tapi gak awal lah ya. Setiap orang punya pilihan ya. So buat orang yang semua, pilihan kalian apa nih? Kita masih tunggu WA-nya, silakan di 0853-2189-9582. Ada Niji dengan Laskar Pelangi. Buat kalian semua semangat, karena besok menyambut hari Senin. Jangan lupa ya, hari Senin harus lebih ceria, harus lebih semangat.
1: Tapi kita ngomongin gak semangat ya.

Kabar gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin, cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit PRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aulanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak.

0: Bahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga ada reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik.
1: Prima Radio 95,8 FM.

0: Halo,
1: halo.
0: Ah, akhirnya nyambung juga. Aku mau denger nih requestan lagu kamu melalui VN kita di WhatsApp. Lagu apa sih? Jadi kepo deh. Yuk kita dengerin bareng-bareng.
2: Nama aku Fatvan, aku dari Tangerang. Nah, di sini aku mau request lagunya Fest yang Nina. Nah, di sini aku request lagu ini untuk para kaum pekerja keras di luar sana agar mengingat bahwa mereka punya keluarga sebagai tempat bersandar. Terima kasih ya Prima FM, jangan lupa dengerin lewat streaming.

0: Halo Sobat Prima FM Indramayu, semoga yang lain ikut menikmati ya.
1: Jangan lupa diputer ya, biar hari ini aku makin semangat ngejalanin awal pekan.
2: Terima kasih ya Prima.
3: Nah, buat kamu yang pengen suara kamu diputer kayak tadi, bisa banget nih, langsung kirim aja voice note kamu di 0853 2189 9582.

Kabar gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aula Nud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak, mesin cuci banyak.

Pekan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah, pelayanan ramah dan menyenangkan, program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan, after sales bergaransi memuaskan, gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik, juga dari seller dan agen. Untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama Trijaya.

0: Oke, Wong Reang semua, tamu yang dari tadi kita udah singgung-singgung akhirnya datang juga untuknya. Dan ini tamu kita nih sebenarnya kalau bisa dibilang dulu satu circle, maksudnya satu circle tuh satu olahraga ya. Satu olahraga. Kayak dulu Bayim juga olahraga yang sama kayak tamu ini, Bang Abe juga sama gitu ya, Bang ya.
1: Iya.
0: Oke, langsung aja kita perkenalkan. Assalamualaikum Merdeka.
2: Assalamualaikum salam Merdeka.
0: Aduh. Dengan siapa? Ini
2: saya Aulia Akbar Al-Art, biasa dipanggil Akbar.
0: Oke, okay, kita panggil aja Bang Akbar lah ya.
2: Boleh,
0: Akbar ya. Oke, okay, Bung Akbar.
3: Bung.
0: Ya.
3: Jangan dong.
0: Bung cuma seorang. Masih muda.
2: Ke PSS ini.
0: Oke, Bung Akbar. Boleh dijelasin dulu dong background-nya apa sih sebenarnya?
2: Saya background-nya posisinya background-nya kayak gimana nih,
0: maksudnya? Maksudnya kayak mungkin kan yang tadi udah aku spill timnas, pemain timnas
2: iya.
0: Terus juga mungkin ada yang lain gitu dan bisa dijelaskan kayak timnas hoki itu
2: background-nya ya seperti umum seperti biasanya ya memang tapi dulu memang anak muda yang intinya pengen cari pengalaman yang pada awalnya cari yang istilahnya olahraga yang jarang.
0: Oke.
2: Okay. Gitu. Anti mainstream.
0: Anti mainstream lah ya. Sama semua orang yang ikut hoki di Titan pasti ngomongnya gitu.
2: Iya, karena kan memang kalau kita lihat sepak bola banyak, basket banyak, voli banyak yang umum itulah ya. Ya saya dulu memang di karate juga, di sprint juga, maksudnya atletik.
0: Atletik.
2: Ya pada akhirnya saya diminta main untuk main hoki gitu. Oh. 2005 saya berkiprah bermain hoki 2005 kelas 5 MI.
0: Kelas 5 MI dari kelas 5 MI ya.
2: Pertama kali Mas ada MI di Alzaitun ya.
0: Iya.
2: 2005 itu saya udah ditawarin seperti itu.
0: Pertama kali, Bro. Bung Akbar pertama kali rasanya main hoki. Kelas berapa masih kelas 5 SD nih?
2: Iya. Olahraga jarang, olahraga yang sepertinya kayak yang mewah kali ya. Dulu tuh harus ada stick hoki kayak gitu kan, yang istilahnya pakai alat kayak gitu. Awal-awal ya kita coba main bermain seperti itu, pada akhirnya ketagihan.
0: Ketagihan.
2: Jadi memang istilahnya dulu hobi lah ya. Tapi sekarang jadi hobi yang terbayar.
0: Jadi hobi yang terbayar.
1: Untuk ini biar rekan Prima lebih kenal lagi, berarti sekarang masuk posisinya di Timnas Indonesia.
2: Iya, sekarang alhamdulillah masuk tahun yang keberapa ya, dari 2017 ya, dari Timnas ya yang masuk profesional timnas. Ya Timnas.
0: Awal berarti masuk 2017 itu.
2: 2017 itu Timnas.
0: Maksudnya diseleksi dulu atau?
2: Oh ya diseleksi dulu.
0: Oh ya.
2: Diseleksi dulu saya dan dari ya? 2016-nya itu saya ikut PON Jawa Barat.
0: Oh
2: dari PON Jawa Barat itu saya diseleksi akhirnya masuk untuk pertama saya mengikuti ajang internasional SEA Games 2017 di Kuala Lumpur.
0: Oh, SEA Games.
2: Ya, 2017 berarti sampai 2026 ini ya kurang lebih berapa tahun ya?
0: 2017 sampai 2026 8 tahun tahun itu berada di Timnas.
2: Di Timnas
0: masih sampai sekarang.
2: Sampai saat ini.
0: Oke. Mungkin Wong Reang semua rekan Prima belum ada yang paham nih hoki itu apa, karena mungkin lebih tahu bola, voli, basket gitu ya, atau tenis atau badminton. Hoki itu apa sih sebenarnya?
2: Hoki adalah olahraga yang bisa dilihat atau pakai stick hoki yang orang pahamnya tahu itu hoki es.
0: Iya.
2: Secara umum hoki es ya, karena di Amerika taunya hoki es. Nah di Indonesia ini ada hoki field. Hoki lapangan atau hoki indoor di dalam ruangan.
1: Oh, ini karpet sintetis.
2: Iya, ada nomornya ya. Ada beberapa nomor. Sekarang ada hoki five juga.
0: Hoki five itu apa?
2: Hoki five 5 lawan 5 tapi di outdoor.
0: Oh, oke.
2: Okay. Bukan indoor.
1: Futsal gitu kali ya.
2: Ya, mini soccer. Kalau futsal kan indoor.
0: Kalau 5 lawan 5 itu kan hanya di indoor ya, tapi sekarang udah ke field juga.
2: Udah ke field 5 lawan 5 juga gitu.
0: Oke deh. Bang Akbar, tadi kan mungkin baru secara kecil ya, maksudnya hoki itu kan olahraga yang memang jarang dikenal sama masyarakat Indonesia karena memang masyarakat Indonesia tuh masih nggak tahu gitu ya. Dan memang salah satu pilihan Baim dulu waktu di Al-Zaitun menjadi pelajar milih hoki itu karena itu, ini olahraga yang nggak diketahui nih. Pengen tahu,
2: misterius,
0: pengen nyobain, misterius gitu ya. Jadi akhirnya nyobain, ternyata nyaman juga gitu ya. Boleh dong Bang Akbar ceritain dulu waktu latihan hoki di Al-Zaitun tuh gimana ceritanya, pengalamannya.
2: Ya, tahun 2005 MI dilatih oleh beberapa senior lah ya, senior kakak-kakak kita di sekaligus yang guru dulu di sana. Memang dulu yang megang MI itu kakak-kakak, bukan pelatih utama, seperti itu. Ya kita dilatih terus aja berlatih saya sampai 5 tahun. 2010 baru mengikuti kejuaraan keluar. Ya, intinya
0: pertama kali kemana waktu itu?
2: Pertama kali 2010 ke Senayan, ke Jakarta. Youth Hockey Challenge.
0: Youth Hockey Challenge.
2: Iya, 2010.
0: Membawa nama Al Zaitun.
2: Bawa nama Al Zaitun U21.
0: Hasilnya?
2: Juara satu langsung.
0: Oke, Al Zaitun tuh emang katanya terkenalnya serem-serem pemainnya ya.
2: Iya. Dulu ya kayak gitulah.
0: Fisik-fisiknya dan tekniknya segala macem.
2: Iya,
0: gitu
2: kalau ya. Dulu kalau misalkan kita lihat semua udah ada timnas, mungkin anak-anak
1: kepilih semua,
2: kepilih hampir semua, ya. Hampir semua kepilih ya, kayak gitu. Bisa jadi karena kita pemegang cetak rekor juga sih waktu Youth Hockey Challenge.
0: Oh gitu.
2: Iya, juniornya itu. Semuanya. Karena kita ngirimnya itu U12, U18, U15, U18 sampai U21. Itu plus sama senior.
1: Berkompetisi dengan berapa tim itu waktu itu?
2: Oh, se-Indonesia.
1: Se-Indonesia.
2: Youth Hockey Challenge.
0: Se-Indonesia.
2: Se-Indonesia. Memang tapi kalau misalkan dilihat se-Indonesia, se-Indonesia semuanya. Junior-juniornya pun ikut semuanya.
0: Wow,
2: kayak gitu.
0: Paling jauh bawa nama Hoki Al Zaitun pernah kemana, Bang? Apa?
2: Paling jauh secara pribadi saya pernah mengikuti di Surabaya.
0: Surabaya.
2: Surabaya ya, masih ya. Di Indonesia lah ya.
0: Waktu itu bawa Hoki Al Zaitun.
2: Hoki Al Zaitun.
0: Oke. Okay.
2: Ya, Hoki Al Zaitun itu baru se-Indonesia itu di Sanaja. Surabaya. Di itu indoor.
0: Waktu itu yang katanya Hoki Al Zaitun ke Thailand waktu itu berarti
2: Oh, itu kan putri.
0: Oh, putri.
2: Putri, tapi di belakang itu ada saya.
0: Oh, oke.
2: Okay. Yang saya yang sebagai administrasi.
0: Oke.
2: Okay. Saya sekretaris.
0: Oh. Siap. Oke deh ya, Wong Ream semua, kita bakal ngobrol banyak lagi sama Bung Akbar ya, yang pastinya salah satu alumni Al Zaitun yang sekarang sudah berkiprah di Timnas Hoki Indonesia. Betul ya? Masih sampai sekarang ya?
2: Sampai saat ini.
0: Masih sampai saat ini. Boleh tahu posisinya apa kalau di hoki tuh? Sama enggak sih namanya kayak ada striker?
2: Sama.
0: Oh gitu.
2: Tapi sepak bola ada forward gitu, kan midfield, defender kayak gitu.
1: Kalau Bung Akbar nih
2: saya di forward, striker.
0: Okay.
2: Kalau dibilang right forward.
0: Emang dulu Baim pernah ngelawan Bang Akbar. Kalau udah di depan ngeri banget ya. Kita udah angkat tangan aja kalau Bang Akbar.
1: Pokoknya tongkrongannya dong.
0: Itu antara menyerahkan kaki atau nggak dong, bercanda ya. So buat orang yang pengen tanya-tanya bareng Bung Akbar malam hari ini, silakan di 0853 2189 9582.

0: Oke, wong reang semua, kita masih bareng Bang Akbar, Bang Abe, sama-sama Bang Abang, abang-abangan nih. Oke, lanjut lagi kita ngobrolin soal pengalaman Bang Akbar hoki di timnas ya. Kalau tadi mungkin masih seputar Bayim, penasaran sih, maksudnya dari Al Zaitun bisa sampai timnas itu kok bisa gitu Bang? Apakah ada efek dari dulu jadi pelajar Al Zaitun apa gimana Bang?
1: Betul. Salah satunya itu.
0: Kenapa?
1: Karena pola hidup kita di dalam itu lebih bagus. Intinya kan karena yang kita tahu olahraga itu yang pertama kan disiplinnya.
0: Disiplin.
1: Yang itu yang disiplinnya. Apalagi berkaitan dengan pola waktu. Ya kan, waktu, manajemen waktunya. Ya kita tahu sendiri lah ya. Di sana pelajar di sana dari subuh sampai malam itu udah aturannya itu aja, kayak gitu kan. Nah itu yang istilahnya atlet di luar itu jarang ada seperti itu.
2: Malah gitu.
1: Ya. Karena kan memang mereka punya waktunya masing-masing. Yang pertama kayak gitu kan, waktunya dia sore harusnya latihan, tapi di luar seperti apa kayak gitu, beda kayak itu. Tapi kalau di Al Zaitun kan memang sore itu wajib olahraga, bener nggak? Ya jadi di situ pertama disiplin waktunya. Terus memang dulu saya bermain hoki ya dari dasar, ya memang dari dasar semuanya. Pada akhirnya akhir semester itu harus ada ujian. Nah jadi mau nggak mau itu memang dulu dituntut harus bisa, karena ada ujian. Kalau nggak bisa di ujian itu nggak bisa naik tingkat, kayak gitu. Jadi semua santri, semua pelajar itu harus yang pertama ada tes ujian itu, tes fisik udah pasti, tes teknik udah pasti, tekniknya, teknik dasar semuanya harus bisa, harus akurat. Terus taktik kayak gitu. Semuanya tiga ini udah sudah punya kayak gitu. Kalau dilihat olahraga dasar sama mental, kalau mental udah pasti dong.
2: Jadi dari ekosistemnya tuh udah nuntut
1: atlet itu harus bisa kayak gitu.
2: Berprogres terus,
1: ya. Proses semuanya kayak gitu. Enggak, yang intinya ya orang bilang katanya ada punya bakat lah ya. Tapi memang kalau misalkan bakat itu tidak diasah, ya
2: enggak tajam.
1: Ya enggak tajam juga kayak gitu. Memang kalau emang yang belum punya bakat, kita terus berlatih pasti bisa kayak gitu.
2: Kalau Bung Akbar awalnya berpikir wah aku berbakat nih atau
1: passion? Dulu punya bakat fisik ya, sprint, karena dulu atletik juga, sprinter. Ya dulu punya bakat fisik, jadi bisa kebantunya di situ, motoriknya bagus kayak gitu.
0: Ngeri sih emang kalau ngajak anak-anak hoki dulu, sprint tuh udah
1: paling Jumatan ya.
0: Udah paling terkenal udah ya.
1: Istirahat sepak bola. Wah, apalagi dulu saya sering ikut.
0: Apalagi kalau siang-siang ngejar bubur kacang hijau. Oke, balik lagi Bang Akbar. Karena tadi mungkin pengaruh dari lingkungan ekosistem di Al Zaitun yang sangat pengaruh gitu ya.
1: Iya.
0: Terus akhirnya bisa jadi kebiasaan baik untuk diri sendiri mungkin.
1: Alhamdulillah kebantu dari situ. Jadi di timnas juga sendiri ya, saya masih ingat lah ya, dulu di WIK, di Abu Bakar, disiplin adalah kunci kesuksesan.
0: Oke.
1: Disitulah saya masih terngiang di dalam otak saya.
2: Meresap lah ya.
1: Jadi
2: prinsip gitu.
1: Disiplin adalah kunci kesuksesan. Ya mau gimana juga semuanya harus disiplin kayak gitu.
0: Terus dari Al Zaitun bisa ke timnas gimana tuh peralihannya? Maksudnya setelah lulus sekolah terus akhirnya mungkin...
1: Oh ya, dulu saya mahasiswa IAI ya.
0: Oh, mahasiswa IAI.
1: Iya, dulu saya mahasiswa IAI angkatan 2.
0: Angkatan 2.
1: Iya, okay. Sebareng sama Payan.
0: Payan hari Haryadi. Hari
1: ya, okay. Iya, Pak Taufik. Itu dulu teman-teman saya. Itu Zaituna. Itu teman-teman saya.
0: Adanya
1: beda jurusan tapi kan.
0: Oh, beda jurusan.
1: Beda
0: ya.
1: Jurusan. Okay. Saya angkatan 2. Tapi terus saya juga memang satu tahun telat dimasuk MTS-nya. Tahun 2005 saya masuk MI. Yang harusnya 2013 itu saya udah masuk MTS.
2: Saya udah sanawiyah.
1: 2007 saya harus udah masuk MTS. Saya baru masuk itu 2008. Kayak gitu. Harusnya saya angkatan ASIS.
2: Oh, harusnya ASIS.
1: ASIS harusnya 9. Karena ada kendala ya keluarga, jadi saya baru masuk
2: tertunda
1: di setahun. Jadi angkatan 10. Di El Capitano kayak gitu. Di situ saya sama juga masih di hoki juga. Mm-hmm. Pada akhirnya tahun 2010 memang kita baru menginjak keluar untuk bermain hoki seperti itu. 2010 sampai saya 2 tahun mahasiswa. Mahasiswa IAI saya baru cuma 2 tahun aja.
0: Mahasiswa IAI jadi mahasiswa IAI cuma 2 tahun.
1: 2 tahun ya. Semester 4 saya mengajukan cuti. Mm-hmm. Tapi karena di satu sisi saya dapat beasiswa di UPI, Universitas Pendidikan Indonesia. Kayak gitu.
2: Oh, itu terkenal ya hokinya juga ya di UPI.
1: Iya. Memang kalau UPI
0: terus termasuk di UPI ikut hoki.
1: Ikut hoki. Saya 2016 itu saya mengajukan beasiswa di UPI. Alhamdulillah lolos dari SBMPTN.
0: SB. Oh, dulu masih
1: undangan tapi langsung ujian.
0: Kalau sekarang kan, namanya SNBP.
1: Iya, kan saya lulus SNBT. 2014 masih bisa ada waktu 2 tahun untuk masuk PTN, perguruan tinggi negeri.
0: Okay.
1: Jadi masih bisa untuk ikut SBMPTN. Alhamdulillah lulus. Setelah itu saya ambil di Fakultas Olahraga.
0: Fakultas Olahraga.
1: Fakultas Olahraga, olahraga, jurusan Kepelatihan Olahraga.
0: Oke.
1: Okay. FPOK, tapi jurusannya PKO, Pendidikan Kepelatihan Olahraga.
0: Berarti akhirnya merajinkan latihan hoki lagi terus itu di UPI.
1: Di UPI. Ya karena di sana ada UKM-nya, unit kegiatan mahasiswa hoki. Mm-hmm. Di sana saya berkiprah juga, alhamdulillah hoki di UPI ya berprestasi juga, ngebantu. Setelah itu 2016 saya juga mengikuti PON.
0: PON, oke.
1: Okay. Ya, Pekan itu Olahraga Nasional.
0: PON di Mewakili Jawa Barat.
1: Mewakili Jawa Barat.
0: Oke. Okay.
1: Tapi dulu masih pengcapnya Indramayu. Dulu karena dari Indramayu. Jadi jenjangnya itu Porprov atau Porda. Masuk ke PON. Dari PON baru masuk ke Timnas.
2: Oh, berarti kayak gitu. Masuk Timnas itu setelah ini ada
1: ikut ya PON itu.
2: PON itu.
1: Ya PON itu. Dari Porprov itu saya ngikuti Kabupaten Indramayu dulu.
2: Posisinya dipanggil atau mendaftar nih ke Timnas?
1: Dipanggil. Beberapa daerah karena kan ada talent scoutnya ya.
0: Iya.
1: Di Timnas itu terus dilihat juga track record di PON-nya seperti apa.
2: Masuk

0: dulu masih di Al-Zaitun sampai lulus, ada gak sahabat yang masih bareng ikut hoki juga? Terus mungkin kalaupun gak ikut hoki kayak apa namanya, udah beda jalan gitu. Misalkan hoki Bang Abar kan hoki UPI gitu, dia hoki UG gitu ya. Terus tau-tau ketemu di satu pertandingan gitu. Ada gak cerita kayak gitu Bang?
1: Ada teman saya, sahabat saya,
0: alumni juga.
1: Mm-hmm. Ya sahabat saya alumni juga, mm-hmm. dulu anak kamar MI bareng, kelasnya dulu mungkin kayak sepertinya bareng, mm-hmm. ya dulu 2005.
0: Lu dari MI?
1: Dari MI ada okay, juga. Okay.
0: Terus?
1: Ya dia juga sama masuk juga ke timnas bareng saya, mm-hmm. pada akhirnya, tapi memang 2018 dia tidak terpilih untuk Asian Games.
0: Oke.
1: Jadi termasuk kakak saya.
0: Oh, termasuk
1: kakak saya, oh. Bang Hakim.
0: Itu juga
2: Hakim Rocker.
1: Bukan.
0: Wahid Hakim.
1: Angkatan 8.
0: Hakim Rocker.
1: Angkatan 8.
0: Oke, berarti dulu untuk
1: bareng-bareng saya.
0: Seleksi dari Al-Zaitun itu ada berapa orang selain Bang Akbar?
1: Ada kurang lebih 10 ya.
0: Kurang lebih 10. Berarti yang terima ada
1: yang sekarang sisa ada 5 orang.
0: Alumni Al-Zaitun di timnas hoki.
1: Iya.
0: Masih sampai sekarang?
1: Masih sampai sekarang.
2: Oh. Di timnas
1: ada 5 orang.
2: 5 orang.
3: Keren.
0: Al-Zaitun salah satu penyumbang atlet hoki juga ya.
1: Iya. Dengan satu sisi senior lah ya. Tapi kalau misalkan junior baru kemarin itu ada juga.
2: Masuk ya,
1: talent scoutnya saya termasuk. Yang junior.
0: Jadi Bang Akbar juga salah satu talent scout juga ya. Maksudnya nyari-nyari
1: membantu talent scout untuk pengurus pusat mencari bakat yang junior kayak gitu.
0: Oke.
2: Okay. Di seluruh Indonesia.
1: Di Jawa Barat dulu sih.
2: Di Jawa Barat.
1: Kalau baru se-Jawa Barat aja kayak gitu.
0: Tapi sebenarnya hoki ini olahraga yang udah menjamur enggak sih di Indonesia dari Merauke sampai ke Sabang, Bang?
1: Udah. Itu udah di Sumatera udah banyak.
0: Papua
1: ada, sampai Biak pun ada.
0: Oh ada,
1: iya.
0: Nggak ngebayang sih pemainnya kayak gimana,
2: eksposurnya gitu ya.
1: Ya eksposurnya karena kurang ada media sosial kali ya, jarang kesana ya. Tapi di Jawa Barat sendiri udah banyak.
0: Okay.
1: Di Depok pun ada, di Garut ada, di udah masuk ke sekolah-sekolah. Udah masuk ke sekolah
0: ya. Universitas-universitas sih yang baik.
1: Ya universitas di Sumatera ada Unimed, ya kan. Terus di Palembang ada UIN Raden Fatah ada. Terus di Kalimantan dia SKOI pun ada hokinya, sekolah olahraga. Terus di Kalimantan itu ada Samarinda juga, di sana ada kayak gitu kan. Terus di Sulawesi ada kayak gitu.
2: Sulawesi
1: ada.
0: Ini Bang, ada yang nanya nih dari TikTok, katanya dari Dinasti. Bang Akbar beberapa saat lalu ikut kejuaraan di Cina ya, katanya gitu. Betul nggak itu Bang?
1: Di Taiwan.
0: Oh di Taiwan.
1: Baru-baru. Saya baru pulang ini.
0: Oh baru pulang. Oh ini tadi baru pulang langsung ke sini.
1: Kemarin baru pulang.
2: Indonesia langsung
1: dari bandara ya. Dari bandara ke langsung ke stasiun, ambil yang jam 11 malam
0: langsung
1: sampai jam 1 pagi baru tadi.
0: Oke, ngapain?
2: Itu kompetisi apa?
1: Kompetisi Taiwan Turnamen.
2: Taiwan Turnamen.
1: Ya, ada 5 negara. Gitu.
0: Apa
1: jadi Indonesia, Singapura, Thailand, Taiwan sama Korea.
2: Sama Korea.
1: Alhamdulillah kita juara 1.
0: Oh, yes. Tapi yang bayi inget sih emang kalau hoki tuh India juga ngeri ya katanya.
1: Oh, udah pasti itu mah.
0: India,
1: Asia ya.
0: Secara India,
1: Asia, oke.
0: Terus Indonesia
1: kalau di ranking, kalau si Asia Tenggara, Indonesia urutan kedua.
0: Kedua. Oh,
1: pertama siapa?
0: Bawah
1: Malaysia dong.
0: Bawah Malaysia. Oh, Malaysia.
1: Tetangga udah tahu.
0: Malaysia masih.
1: Oh, Malaysia sekarang udah masuk World Cup.
0: Oh, hoki pun ada World Cup-nya ya.
1: Iya, ada World Cup-nya dong.
0: Ada Shakira-nya enggak?
2: Kalau Indonesia udah masuk World Cup belum?
1: Insyaallah menuju.
2: Insyaallah ya.
1: Iya, insyaallah menuju.
2: Diagendakan
1: ini. Diagendakan kayak gitu. Ya kita terdekat ini Asian Games.
0: Asian Games.
1: Iya. Okay. Ya kalau mau membahas ya secara jauh, yeah. Indonesia ini, tim Indonesia ini dari main timnas hoki sendiri 2013 mengikuti ajang internasional.
0: Ajang
1: 2013 itu SEA Games.
0: SEA Games.
1: Tapi baru putri 2013 2014 itu baru putrinya aja.
0: Oh. Kayak gitu.
2: Putranya
1: baru bisa ikut itu 2017.
0: Oh, di 2017.
1: 2017.

0: Coba deh bang, ceritain yang kemarin waktu ke Taiwan. Karena banyak yang nanya di TikTok, coba ceritain dong yang kemarin ke Taiwan, katanya gitu.
1: Oh, ceritain di Taiwan. Ya kita ada undangan. Ya, kemarin waktu tanggal berapa ya, 25, mm-hmm. 25 itu ada undangan berangkat ke Taiwan. Yang kita hadapin itu ada 4 negara, mm-hmm. kayak gitu kan. Korea, Thailand, Singapura, sama ini apa namanya tadi yang saya sebutkan,
0: Malaysia, India, Malaysia,
1: bukan. Korea, Thailand, Singapura, sama Thailand ya.
0: Udah
1: Thailand, Singapura,
0: Taiwan
1: sendiri.
0: Tuan rumah
1: iya,
0: ya, Taiwan
1: rumah sendiri pun lupa.
2: apalagi ya
1: tuan rumah
0: masih jet lag kayaknya,
1: ya tuan rumah empat itu. Tapi Taiwan itu bawa 2 tim, dia tim A sama tim B nya sendiri, kayak gitu. Ya kita pertama main melawan, baru datang tuh ya, mm-hmm. baru datang itu besoknya kita lawan Thailand.
3: Langsung tahun
1: Thailand. Ya memang musuh bebuyutan hoki Indonesia itu
0: Thailand.
1: Kalau ya, secara
0: dunia olahraga
1: ya, ini ya, secara apa namanya, ranking masih Thailand kita.
3: El Clasico.
1: Ya lumayan lah ya. Kayak gitu. Nah, Thailand itu skornya 0-0. Tapi memang kalau dilihat ininya, presentasinya Indonesia itu 80-20 ya.
0: Oh, okay. Goal position atau
1: position-nya.
0: 80-20.
1: 80-20. Sampai jarang masuk penetrasi di gawang. Thailand ke Indonesia.
0: Wow.
1: Malah Indonesia, tapi memang karena kita ya awal warna kali datang, game pertama ya masih 0-0 kayak gitu. Yeah. Game kedua itu melawan Korea. Korea itu 3-0. Korea Selatan kayak gitu. Mereka memang mewakili dari Korea Selatan. Yeah. Jadi skornya 3-0. Tapi secara penetrasi possession hoki Indonesia sebenarnya bisa kayak gitu. Ya babak, seakan ada 4 quarter, 2 babak pertama itu memang kita udah unggul kayak gitu.
0: Oh, oke.
1: Okay. Udah unggul. Tapi ya babak ke 3-4 ya bisa jadi seri gitu. Nah, terus pertandingan ketiga itu melawan Singapura.
0: Singapura
1: kita menang 4-2. Ya, terus game keempatnya melawan Cina Taipei. Yang Taiwan itu Cina Taipei itu yang A, yang utamanya, itu kita menang 4-3. Tipis.
0: 4-3. Oke.
1: Itu menentukan kita bisa di ranking 1 atau ranking 2.
0: Oh, kayak klasemen gitulah ya.
1: Iya, klasemen. Memang di penentuannya itu ranking. Juara itu menentukan ranking di sana. Enggak ada semifinal, enggak ada final. Terus terakhir penentuan memang kalau misalkan di hari terakhir itu Korea melawan Cina Taipei A, kalaupun memang itu seri, ya minimal kita harus menang 1-0. Tapi kalau misalkan Korea itu menang, ya karena mereka udah di ranking 1 ya. Kalau dia menang dengan posisinya golin 1 atau 2, karena mereka unggul di agregat golnya itu 2. Kayak gitu. Ya dia udah poin kebobolan, bukan kebobolan ya, masukinnya 2. Jadi kita kalau misalkan kita mau menang, kita harus 3.
0: Kayak gitu. Jadi itu hitung dari gol kemasukan
1: ya,
0: klasmennya kayak gitu ya. Oke.
1: Jadi pas lagi alhamdulillahnya dia pertandingan kedua, kita pertandingan ketiga. Jadi kita bisa tahu mereka menang berapa kosong. Jadi enggak ada istilahnya main sabun lah ya.
3: Berarti sekarang ini posisi Indonesia ada di rank ke
1: Yang mana ranking? Yang kemarin Taiwan. Ranking 1 udah.
3: Langsung
1: ranking 1. Karena kita penentuannya Cina Taipei B, itu kita menang, yang bilangnya katanya harus menang 3-0, tapi Korea itu kalah. Ya kan? Ya udah, kita udah enak. Kayak gitu. Udah sorry. Korea itu seri. Jadi udah enak.
0: Oke.
1: Jadi kita bisa menang jadi 10-1.
3: Lebih mulus sih lah ya.
1: 10-1 menang.
0: Oke, siap. Ya buat pengen semua yang penasaran gimana nanti cerita finalnya yang di live TikTok atau yang di radio, kalian tungguin aja. Nanti kita bakal cerita lagi bareng Bang Akbar, karena abis ini ada lagu dari Pamungkas dengan Kenangan Manis. Buat pengen yang pengen nanya soal hoki atau timnas hoki gitu, bisa langsung di 0853218995825.

0: gembira,
1: gembira,
0: kabar,
1: kabar
0: gembira,
1: gembira.
0: Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan,
1: proses
0: cepat,
1: cepat.
0: Beli cash juga bisa,
1: bisa.
0: Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin,
1: dan
0: cuci.
1: Mesin cuci.
0: Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Sio Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aula Nud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang kumplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak.

0: dirumahkan. Yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga dari seller dan agen. Untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik.
1: Prima Radio 95,8 FM.

0: Masih bareng Bang Akbar dan juga Baim dan juga Bang Abe di malam hari ini. Bang, kopi bang? Enggak. Oke, kita masih ngomongin soal turnamen yang kemarin dilakoni oleh Timnas ya bang? Timnas Indonesia di Cina Taipei atau Taiwan ya?
1: Iya, Taiwan ya.
0: Kita masuk langsung ke finalnya aja deh. Itu gimana finalnya Bang Akbar?
1: Iya, finalnya penentuannya game terakhir itu.
0: Lawan siapa?
1: Lawan Cina Taipei B.
0: Terus ceritain dong pertandingannya tuh kayak gimana gitu. Penasaran juga ya.
1: Iya, pertandingannya ya memang yang diberangkatkan itu ada junior dengan senior pun sama. Ya memang itu salah satu seleksi juga buat berangkat nanti ke Malaysia. Ya kalau misalkan memang pelatih dilihat seleksi di situ tidak performa tidak bagus, jadi coret kayak gitu. Jadi salah satu tryout kemarin itu salah satu seleksi juga kayak gitu. Nah jadi mau nggak mau secara individu secara tim harus bisa kayak gitu. Dan terakhir penentuan itu karena Korea itu seri dua sama, ya kan? Jadi kita enak mau berapapun golnya kayak gitu kan. Yang penting jangan sampai kalah. Ya, kita masuk di peringkat 1 kayak gitu. Jadi pada akhirnya golnya itu 10-1.
0: Indonesia
1: menang 10-1.
0: 10-1.
1: 10-1.
0: 10-1.
1: Karena tidak ada tekanan lah ya. 10-1. Dan di situ Indonesia langsung jadi juara 1 kayak gitu.
0: Oh, jadi sebenarnya tadi aku kira tuh awalnya aku kira kayak Indonesia lawan kan klasemen ya, terus kayak klasemen 1 lawan klasemen 2, klasemen 3 lawan klasemen 4. Tapi langsung klasemen 1
1: langsung juara. Langsung juara. Gitu. Karena kita udah tahu aturannya seperti itu, mau enggak mau kita harus banyak poin kayak gitu.
0: Tadi yang lewat siapa itu Kak? Ya. Berarti kalau tanding ke luar negeri akomodasi dari organisasi hoki Kak.
1: Oh, udah pasti dong.
0: Semuanya lah ya.
1: Semuanya.
0: Kalau atlet mah tinggal bawa badan aja ya.
1: Iya, kita tinggal bawa badan, ya kesehatan seperti itu. Yang intinya jangankan itulah ya, buat secara Porda aja ya, Porda yang dari kabupatennya sendiri, itu kalau kita udah masuk Porprov itu udah full biaya. Full biaya dari organisasinya. Kita cukup latihan-latihan aja. Makan, terus vitamin, itu udah. Baju pun udah otomatis.
0: Berarti ini baju yang dipakai ini memang baju asli dari Timnas Indonesia.
1: Ya ini multi event kemarin SEA Games di Thailand.
0: Jaketnya ya?
1: Jaketnya.
0: Oh, bajunya enggak.
1: Oh, kalau bajunya saya baju latihan saya.
0: Oh, baju latihan justru.
1: Baju latihan.
0: Ya. Oh, iya warna merah ya,
1: warna
0: sama
1: merah ya.
0: FHI. FHI itu
1: Federasi Hoki Indonesia.
0: Oh, Federasi Hoki Indonesia itu adalah federasinya.
1: Iya, organisasinya di Indonesia.
0: Oke.
1: Itu. Federasi Hoki Indonesia Garuda.
0: Terus pengalaman paling jauh main hoki pernah kemana Bang Akbar? Bawa nama sendiri deh kalau
1: Bawa nama sendiri ya? Ke Australia kemarin ya?
0: Australia
1: kemarin.
0: Paling bangga tuh ke Australia?
1: Iya, ikut liga.
0: Kenapa paling? Bisa dibilang mungkin kali paling bangga atau paling banyak pengalaman.
1: Secara pribadi saya ditunjuk ada pertukaran ya, maksudnya pertukaran pemain itu ada 11 orang, 6 putra dan 5 6 putri dengan 5 putra. Anak putra itu perwakilan dari Indonesia untuk main liganya 1 di Australia bagian NT, North Territory di Darwin.
0: North Territory itu apa tuh?
1: Ya, jadi bagian atasnya Australia. Ada namanya daerah NT Australia. Jadi Australia kan ada ada beberapa itu kan, beberapa bagian. Jadi saya dapat di NT-nya itu North Territory di Darwin. Jadi ikut liga satunya mereka, liga premiernya mereka.
0: Ini Bang Abi beneran bawa kopi bang, aduh. Gak apa bang, aman nih.
1: Kayak gitu, ikut klub di sana selama 2 minggu.
0: Selama 2 minggu.
1: 2 minggu
0: di Australia.
1: Di Australia.
0: Udah terbenar sama kanguru ya.
1: Walabi ya.
0: Walabi. Ada dari Pak Yusuf nih, alumni Al Zaitun, Mas Akbar keren Timnas Hoki Indonesia.
1: Terima kasih.
0: Terus juga ada dari Latif WA, alumni Al Zaitun mengukir sejarah hoki Indonesia. Karena tadi katanya Bang Akbar tuh juga menuturkan kalau di balik bakat Bang Akbar juga ada salah satu bantuan tadi dari Al Zaitun yang mengeluarkan bakat Bang Akbar supaya bisa sampai masuk ke timnas lah ya.
1: Iya betul, betul betul betul. Itu ya dia. Karena proses terus harus bisa, ya mau nggak mau kita.
2: Artinya, gitu. Artinya dalam pengembangan talenta muda itu kan kalau misalnya saya pribadi ya gitu, Bung melihatnya itu kan kalau dari sejak dini ya. Ekosistemnya itu dibentuk, maka akan banyak bisa menjaring talenta-talenta kan.
1: Iya betul, betul.
2: Nah, kalau menurut Bung Akbar nih untuk timnas hoki Indonesia, ekosistem yang seperti apa sih yang kita tuh masih perlu biar timnas hoki itu tadi posisinya biar lebih established lagi lah gitu.
0: Mungkin kita bisa menggulai Malaysia juga gitu.
1: Pembinaan lah ya.
0: Pembinaan.
1: Pembinaan. Pembinaan usia dini.
2: Pembinaan
1: yang
2: usia dini.
1: Yang kurang di Indonesia itu. Secara umum atlet itu baru masuk itu di mahasiswa.
2: Ah, iya. Udah lepas remaja ya?
1: Iya, lepas remaja. Jadi mereka berkembangnya dia di UKM atau di mahasiswa kayak gitu. Yang istilahnya jarang ada yang dari atau SMA lah ya, dari SMA terus universitas kayak gitu. Tapi jarang ada yang dari usia dini kayak gitu. Nah, yang kurangnya di Indonesia ini pembinaan di usia dini.
2: Dari pembinaan usia
1: ya,
2: dini.
1: Tapi memang dikit demi sedikit kita dari federasinya sendiri itu sudah ada apa namanya ada program,
2: yeah.
1: Program pembinaan kayak gitu dari usia dini kayak gitu. Tapi memang baru beberapa daerah aja kayak gitu yang
2: belum,
1: ada
2: belum merata,
1: merata di semuanya daerah. Kayak gitu. Tapi di Jawa Baratnya sendiri pembinaan usia dini udah banyak.
2: Udah mulai
1: gitu.
2: Di Jawa Barat ya.
1: Ya dari SD, SMP, SMA kayak gitu. Dan sampai mahasiswa pun sudah ada kayak gitu. Ya di Al Zaitunnya sendiri juga saya dulu dari MI kan, main hoki kan.
2: Berasa ya?
1: Berasa jadi.
2: Berapa ya? 10 tahun lebih berarti.
1: Ya? 15 tahun dong.
2: 15 tahun.
1: 15 tahun dari 2005.
0: 15 tahun main hoki.
1: Sudah 20 ya? 20 dong. 20
0: tahun lah ya. Itu
1: tahun.
0: Adalah angka yang memang gak sedikit untuk bisa menyentuh sampai ke timnas sih ya.
1: Iya.
0: Sebenarnya tadi ada yang mau telepon ya, mau langsung ngobrol sama Bang Akbar. Boleh lah ya kita ngobrol.
1: Boleh, boleh, boleh.
0: Tangkat, kita angkat. Oke. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
2: Passwordnya kok gak ada.
0: Dengan siapa di mana?
3: Saya dengan Antala.
0: Nah, dari mana?
3: Antala, Banten.
0: Oh, dari Banten, oke.
1: Oh, iya.
0: Langsung aja pertanyaannya untuk Bang Akbar, apa nih Antala?
3: Bang Akbar.
1: Oleh ya, gimana?
3: Bang Akbar dapetin kesan dari Al Zaitun sehingga Bang Akbar kok seperti ini sekarang?
0: Gimana? Maaf boleh diulang. Apa baru pakai headphone.
3: Kesan terbaik Bang Akbar selama belajar di Al Zaitun sehingga Bang Akbar menjadi hebat saat ini, udah level dunia loh.
1: Oh iya, alhamdulillah.
3: Terus yang kedua, spill dong, boleh nggak hadiah terbesar yang pernah Bang Akbar dapat dalam bentuk dolar atau uang berapa sih? Dan yang ketiga, Bang Akbar selalu bawa Al Zaitun gak kemana-mana? Terima kasih Bang Akbar, salam dari Banten.
1: Oh iya, salam semua. Pakai aja?
0: Ya, oke. Okay.
1: Ya yang pertama dari Al Zaitunnya sendiri, ya tadi udah diceritakan lah ya. Ya dari MI, saya udah berlatih dari 2005, baru ikut keluar kejuaraan itu 2010, ya itu yang pertama. Terus berproses juga di Al Zaitun juga itu ada ujian juga tentang hoki yang intinya mereka wajib bisa kayak gitu, wajib bisa untuk teknik, taktik semuanya harus bisa, fisik pun mau harus bisa seperti itu. Terus yang kedua tadi spill ya.
2: Spill
1: bonus ya.
2: Mungkin rekan Prima yang tertarik yang masih muda-muda dengerin kan ini di MW3 tetap yang jadi atlet hoki nasional nih.
1: Spill gaji kemarin lah ya. Apa enggak?
0: Ini aja mungkin selama jadi
1: hadiah,
0: atlet
1: tuh. Hadiah, terdekat ini.
0: Apa hal yang paling besar didapatkan selama jadi atlet?
1: Oke, yang terdekat ini penghargaan dari presiden.
0: Penghargaan dari presiden
1: bahwasanya presiden memberikan apa yang namanya reward untuk atlet bisa masuk di kedinasan tentara maupun polisi.
0: Oh,
1: kayak gitu.
0: Berarti ada Abang Akbar cita-citanya mau jadi kedinasan.
4: Golden ticket nih kayak.
1: Iya, iya, iya. Ada istilahnya ada petikan dari presiden bahwasanya yang kemarin lo juara. Juara 1, juara 2, juara 3.
0: Waktu yang ke Taiwan.
1: Yang yang SEA Games kemarin yang Thailand itu diberikan golden ticket untuk masuk ke tentara atau polisi kayak gitu, ke dinasan. Dan hampir 80% atlet hoki itu masuk semua ke sana.
0: Tentara gitu. Dan polisi itu.
1: Iya.
0: Wow, okay.
1: Jadi istilahnya ada buat masa depannya ada. Saya pun sendiri tidak ikut. Saya beda jalur. Saya beda jalur karena saya sebagai pengusaha. Alhamdulillah saya sebagai pengusaha.
4: Lebih kepanggil mungkin jadi coach kali ya.
1: Bisa jadi seperti itu. Terus yang ketiga tadi apa namanya?
0: Tadi pencapaian terbesar ya udah ya pencapaian terbesar mungkin selain tadi penghargaan mungkin
1: penghargaan
0: kalau
1: udah
0: dapat penghargaan,
1: berapa dapat berapa ya bonus kemarin kemarin.
0: Oh kalau timnas dapat bonus ya Bang?
1: Ada bonus.
0: Oh ada.
1: SEA Games kemarin dari pemerintah kurang lebih 100 juta
4: per orang per atlet
1: per orang.
4: Beda
1: kategori. Ada yang permainan permainan yang individu. Terus ada kategori keduanya itu yang berapa ke yang ganda yang 2 sampai berapa, ada yang grup kayak gitu. Jadi pembagiannya beda. Yang emas kemarin kurang dapat lagi yang indoor itu pribadinya kurang lebih dapat 500 juta.
0: Oke, Bang, gimana caranya mau jadi atlet hoki, Bang? Maksudnya mau jadi atlet hoki lagi, Bang?
4: Tadi pembinaan sejak dini. Kita kayaknya udah telat.
0: Kita bukan dini lagi ya, kita udah dini hari. Tapi gak apa-apa sih, kalau misalkan mau ngeriang semua yang dengerin ini masih usia-usia sekolah
4: masih
0: gitu ya.
4: Ya.
0: Ini bisa dimotivasi.
4: Jalan masih panjang.
0: Jalan masih panjang, ini bisa dimotivasi dari Bang Akbar sebagai atlet timnas hoki, lulusan Al-Zaitun.
1: Pertanyaan tiga selalu mention nggak dimanapun Bang Akbar dari Al Zaitun?
0: Oh ya,
1: selalu ya, karena sekjen saya pun dari dulu dari Al Zaitun kayak gitu. Iya, itu dari yaitu sendiri pribadi ya. Memang saya juga membanggakan alma mater juga karena kacang tidak lupa kulit kayak gitu.
0: Saya memang katanya sih ada yang bilang ya kalau misalkan hoki dari mana Al Zaitun? Ngeri gitu pasti kan
1: ya, ya,
0: tahu kualitasnya
4: momok
0: kayak apa
4: banget nih momok nih.
1: Iya, itu zamannya dulu kayak gitu. Iya, karena sekarang sudah berbeda. Mungkin ada ya, intinya saya pun ada andilnya juga untuk di Al Zaitun, bahwasanya ada atlet atau pelajar yang istilahnya udah lulus kelas 12 dan dia mau berkiprah di olahraga hoki, saya bisa bantu se-Indonesia.
4: Indonesia ya.
1: Se-Indonesia ya.
4: Oke.
1: Okay. Saya bisa bantu. Dia daerahnya mana, rumahnya di mana kayak gitu kan. Terus dia provinsi mana? Insya Allah saya bisa bantu. Kayak gitu. Ya, yang udah terdekat ini yang kelas 12 kemarin itu
0: siapa, Bang? Kayaknya teman saya.
1: Iqmal,
0: itu.
1: Iqmal.
0: Oh, Iqmal. Oh, Iqmal.
1: Iqmal Azim.
0: Ah,
1: baru dia. Kemarin
0: tapi ikut. Kemarin dia baru lawan di UG ya. Dia Azim main baru main di UG.
1: Oh, dia baru kemarin main di Cina. Di Cina kan di Oman, lupa saya.
4: Dalam kompetisi apa tuh?
1: Internasional juga, timnas
0: dan Iqmal.
1: Tapi junior.
0: Oh, junior. Oke.
1: Okay. Iya.
0: Itu teman Baim itu ya. Adik kelas Baim sih lebih tepatnya.
1: Kayak gitu. Di Kazakhstan baru kemarin mereka.
4: Kazakhstan.
1: Di Kazakhstan. Dan itu rekomendasi dari saya pun.
4: Itu Asia Tengah itu.
1: Iya, baru-baru yang junior kemarin. Kayak gitu. Itu rekomendasi saya.
0: Jadi kalau misalkan mau narik atlet Al Zaitun juga Bang Akbar tahu gimana hidupannya, jadi ya nggak ragu gitu.
1: Iya nggak ragu, jadi kita bisa merekomendasikan.
0: Bukan karena apa ya balas budi bukan, tapi memang kita sudah tahu kualitas dari pemain itu sendiri.
1: Iya.
0: Dan pastinya nggak bakal mengecewakan gitu ya.
1: Oh iya, itu mah pembuktian lah ya.
0: Pembuktian.
1: Karena saya juga kan nggak tahu juga perkembangan hoki di Al Zaitunnya sendiri. Ya saya cuma dengar dari
4: update
1: sekilas gitu saja ya. Tapi tetap mereka, kalau mereka yang tadi Iqmal sama Azim itu memang anak didik saya di Jawa Barat kayak gitu.
2: Okay.
1: Jadi saya tahu perkembangan dia dan saya bisa berani untuk merekomendasikan kayak gitu. Kayak gitu. Jadi enggak ucuk-ucuk langsung saya rekomendasikan dari manapun kayak gitu, enggak. Harus tetap saya pantau juga kayak gitu.
2: Di inilah ya.
1: Iya, memang ada privilege lah ya. Kalau dari
2: Aljazeera orang tentu, dalam.
1: Iya, kan juga ya.
2: Jalur dalam.
1: Tapi tetaplah harus ada prosesnya kayak gitu. Enggak bisa langsung dapat golden ticket, enggak.
0: Oke. Sip, sembari diminum dulu bang kopinya. Habis ini ada lagu dari Tri Komposer dengan Diam-Diam Suka buat Wong Reang semua. Yang pengen telpon lagi bareng Bang Akbar silakan di 0853 2189 9582.

Kabar gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin, dan cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aulanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak, mesin cuci banyak, handphone banyak, laptop

Bahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga dari seller dan agen. Untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama Trijaya.

0: Masih bersama Baim, Abe dan juga Bung Akbar di minggu hari ini ya. Buat kalian semua yang mungkin tadi dengar kata Bung Akbar, kalau jadi atlet itu bisa menghasilkan sampai 500 juta gitu ya. Tapi bukan itunya sih yang diambil, tapi niat jadi atletnya, bela negaranya itu yang kita ambil ya. Jadi buat kalian semua yang masih mager-mageran di hari minggu ini gitu ya, cuman tidur-tiduran doang,
1: scroll, Senin scroll, jadi atlet ya,
0: Senin langsung jadi atlet, oke. Tapi gak apa, itu bisa jadi motivasi,
1: motivasi terbesar.
0: Yeah. Siapa tahu nanti awal ngejar duit akhirnya malah jadi bener-bener niatnya baik gitu ya.
2: Yeah, kan tadi dibilang hobi yang dibayar.
0: Hobi yang dibayar. Oke, siap. Bang Akbar, ini dari tadi kita banyak banget nih ya yang nanya, kalau misalkan kita pengen apa namanya, kayak mungkin latihan bareng atau apa ya bahasanya, mungkin kayak ketemu sesama anak hoki itu,
1: gathering
0: itu, tadi bisa ke Senayan sebelah mana sih?
2: Senayannya di lapangan hoki Senayan, di samping lapangan ABC. Ya kalau di bola lapangan ABC, orang udah pada tahu. Samping JCC kalau orang bisa kayak gitu. Ada lapangan A dan lapangan 1 dan lapangan 2.
0: Setiap jadi, hari apa tuh?
2: Setiap hari Rabu malam.
0: Rabu malam ya.
2: Rabu malam biasanya di sana hoki-hoki kumpul-kumpul di sana, olahraga, pemain-pemain hoki selalu kumpul, selalu ada game di sana.
0: Oke.
2: Okay. Biasanya juga alumni selalu mengadakan, dulu kan
0: alumni Al Zaitun.
2: Alumni Zaitun selalu mengadakan kegiatan itu setiap tahun tuh, selalu ada.
0: Bilangnya gimana nih Bang kalau pengen join gitu?
2: Bilangnya
0: saya dengar dari Bang Akbar di Radio Prima.
2: Ya bisa menghubungi pengurusnya di sana. Terus ya kalau misalkan memang udah datang sana, bilang aja gitu mau main hoki kayak gitu.
0: Main hoki.
2: Siapa ya, siapa yang dari siapanya bisa bilang, dari saya pun bisa juga. Kayak gitu. Okay.
0: Jadi
2: dari
0: intinya
2: yang seniornya sana.
0: Betul. Jadi intinya kalau misalkan kita mau latihan hoki bareng pemain hoki yang lain, atau mau mungkin lebih banyak link di hoki,
1: dapat teman baru,
0: bisa juga, ya, langsung ke apa tadi, setiap hari apa?
2: Setiap Rabu malam ke di Senayan, lapangan hoki Senayan.
1: Lapangan hoki bareng Bosen,
0: bocah Senayan.
2: Yeah, bocah Senayan.
0: Keren banget ya disingkatnya Bosen gitu.
2: Iya betul, emang betul.
0: Oke. Ini buat Kak Alam, kalau misalkan mau telepon langsung nanya ke Bang Akbar, boleh di 0853-2189-9582. Langsung aja kita angkat nanti yang kalian pengen tanya-tanya langsung sama, kebetulan malam hari ini ada atlet timnas hoki Indonesia, lulusan Al Zaitun. Pengalamannya ada banyak gitu ya. Kalian pengen tanya-tanya langsung soal gimana sih jadi atlet hoki, terus juga berapa penghasilannya Bang ya.
2: Udah ada spill tadi ya.
0: Urusan kedua lah ya.
2: Iya, bonus aja lah ya kalau gaji. Ya itu di luar.
0: Langsung aja telepon aja langsung ke 0853-2189-9582, kita tunggu pokoknya ya. Oke, balik lagi ke Bang Akbar. Kita ngomongin hoki udah semua kali ya.
1: Terus mungkin ini sih yang kalau bicara timnas Indonesia tadi kan yang belum ada tuh pembinaan sejak usia dini.
2: Iya.
1: Nah kalau menurut Bung Akbar ini untuk masa depan pertumbuhan perkembangan hoki di Indonesia, tantangannya apa sih untuk menuju ke sana gitu?
2: Tantangannya generasi, bener.
1: Generasi tadi, gimana tuh maksudnya?
2: Next generasi kita, ya intinya dari program itu, gimana caranya pembinaan itu terrealisasikan.
0: Yeah.
2: Gitu. Terus pemerintah ada ikut andil juga membantu. Ya kalau di situ pun sudah dasarnya aja, fundamentalnya udah bagus, nanti jenjang berikutnya kan dia udah tinggal kita asah kembali kayak gitu.
1: Berarti minat kaula muda untuk
2: olahraga hoki ya, tantangannya kayak gitu. Memang kalau emang secara umum belum terkenal, tapi semenjak kita udah bisa masuk kualifikasi Asian Games, udah banyak yang kenal kayak gitu. Jadi banyak yang peminatnya juga. Nah, tinggal gimana caranya dari daerahnya atau dari federasinya menampung itu kayak gitu.
1: Exposure-nya
2: ya, menampung tahu, gitu. Ya, menampung untuk minat dan bakat mereka untuk bisa berlatih kayak gitu.
1: Karena kan kalau misalnya warga Indonesia ya WNI, kita kan taunya yang umum rata-rata bola, bulu tangkis.
2: Iya. Ya gitu kalau kan. Di bola kan masih ada kejuaraan-kejuaraan single event yang yeah. istilahnya dia harus masuk seleksi suratin juga kan, usia-usia dini dia juga tetap harus ada kayak gitu kan. Nah, kalau bola kan masuk SSB-nya juga kayak gitu. Yeah. Ya di hoki pun sama, ada SSB-nya juga kayak akademinya kayak gitu. Termasuk saya pun jadi pelatih di Kabupaten Bandung.
1: Ya.
2: Saya itu saya sebagai pelatih dan persiapan terdekat ini untuk Kabupaten Bandung untuk Porprov.
1: Porprov.
2: Iya,
1: bukan
2: saya
1: olahraga
2: provinsi. Provinsi ya, okay. Jawa Barat kayak gitu. Nah, dan saya sebagai head coach di outdoor.
1: Head coach outdoor.
2: Iya, outdoor.
1: Rumput nih berarti apa sintetis?
2: Rumput karena tuan rumahnya di Depok.
1: Okay. Rumput.
2: Tapi memang ya kita masih bisa ikut bermain di rumput. Ya nanti pada akhirnya kan sintetis dan rumput itu berbeda kayak gitu.
0: Sebenarnya ada nggak sih keunggulannya kalau kita main di rumput? Apa sih perbedaan paling menonjol main di rumput sama sintetis, bang?
2: Feeling.
0: Lebih dapat mana?
2: Feeling stopnya lebih bagus di rumput. Karena kan bola kan nggak bisa teratur. Kalau di sintetis yang istilahnya dia turf, dia bolanya itu ya lurus aja gitu.
1: Licin ya.
2: Iya, dia lurus aja kayak gitu. Kita stopnya ya stop biasa aja kayak gitu kan. Yang istilahnya kita stop ya kayak stop bolanya. Tapi kalau di rumput
1: ada artnya lah ya.
2: Ada artnya, dia kan rumput nggak teratur ya karena postur tanah juga ya. Bisa belok kemana. Dan kalau kita basicnya rumput biasanya feelingnya bagus kayak gitu, feeling stop kayak gitu.
1: Oh, kayak penguasaan okay. Sticknya ya berasa ya gitu.
2: Iya, kayak tekniknya, teknik dasar stop, hit kayak gitu selalu dapet. Karena kan kalau hit juga kan, ya kalau di sintetis mah diem ya seperti itu aja. Kalau di rumput kan
1: bisa terbang,
2: terbang kemana harus bolanya datar gitu kan, kayak gitu.
0: Itu jadi alasan waktu tahun berapa sih waktu itu yang PON Jabar uji coba lawan Al Zaitun itu?
2: 2025 ya, iya.
0: Ya. Makanya kenapa milih lapangan Al Zaitun karena itu ya.
2: Iya benar.
0: Mencoba untuk melatih feeling stop dan juga hitnya.
2: Iya. Karena dulu sebelumnya Jawa Barat itu training campnya di Parongpong.
1: Parongpong.
2: Iya, di lapangan Advent. Jadi lapangan itu susah sekarang nyari lapangan yang harus rata, ya kan? Nyari yang rata, yang bagus tuh susah. Jadi dapatnya itu di Parongpong, daerah Lembang sana kayak gitu. Dapat kita training camp kurang lebih sebulan di sana, terus pengen tryout keluar kayak gitu. Jadi dapatnya di Al Zaitun karena masih sama-sama rumput kayak gitu. Dan memang dulu masih banyak juga kan senior-seniornya atau kakak kelasnya yang masih main hoki kayak gitu. Jadi di sana ikut kayak gitu.
0: Itu nah, ingat banget sih Bayu waktu hari pertama itu kosong-kosong, hari kedua tuh berapa ya?
2: 8 kan, 8-0. Apa babak pertama 2-0.
0: Iya.
2: Pertandingan pertama.
0: Itu hari pertama.
2: Hari pertama kita jet lag.
0: Jet lag. Tapi waktu Bang Akbar bersama PON Jabar terus waktu lawan Al Zaitun, ada rasa yang berbeda enggak Bang? Maksudnya ternyata alamater saya tuh rasanya masih sama aja gitu kalau dilawan juga.
2: Jauh.
1: Jauh gimana tuh?
2: Jauh. Dulu ya tahun dulu tuh Al Zaitun baru, karena baru ikut 2010 ya. Yeah. 2010 baru keluar. Sebelum-sebelumnya itu kita kedatangan tamu.
1: Kedatangan
2: tamu. Dulu itu selalu menang Al Zaitun.
0: Dulu selalu menang.
2: Selalu menang.
1: Oke.
2: Okay. Yang kalau ada yang datang kita dari Jakarta, dari Bandung itu selalu menang. Tapi kalau yang sekarang karena kurang, ya maksudnya saya juga baru tahu update-update-nya, latihannya seperti apa. Ya karena memang programnya tuh, manajemen di sananya itu udah berubah kayak gitu. Udah berubah manajemennya. Jadi ya saya juga prihatin. Sebelumnya juga memang kalau misalkan di Al Zaitunnya juga manajemennya berubah ya karena minat dan bakatnya juga kurang, tapi masih mau untuk bermain hoki.
1: Yeah.
2: Ya intinya itu masih mau bermain hoki.
1: Tetap ada yang
2: senang. Tetap ada yang mau main bermain hoki walaupun memang jenjangnya nanti berprestasi itu di satu sisi. Yeah. Di satu sisi yang penting mau dulu, karena kalau dianya mau. Kalau dianya mau kan berarti kan jenjangnya ada. Tapi kalau dianya gak mau ya percuma kayak gitu. Nah itu yang masih konsisten di Al Zaitun tuh, masih ada yang berminat untuk bermain hoki, kayak bermain gitu. Hoki. Tinggal nanti kita lihat manajemennya, programnya seperti apa, kayak gitu. Kalau ada jenjang berikutnya, ya tadi yang dibilang disinggung di nanti ke yang Bali itu nggak jadi, ya itu persiapan sebenarnya udah mateng lah ya. Persiapan sebenarnya udah mateng kan, yang mau ke Bali itu karena nggak jadi kan. Ya ada beberapa hal yang harus ditempuh karena nggak bisa, ya udah kayak gitu.
0: Oke ya. Sebelum kayaknya udah menyentuh jam 8 gitu ya Bang Akbar.
1: Kita tadi, ini Im, perlu ngingetin sekali lagi.
0: Apa tuh?
1: Jadi dalam waktu dekat ini Timnas Indonesia mau berangkat ke Jepang ya.
2: Jepang. Aichi Nagoya.
1: Aichi Nagoya. Dalam rangka apa?
2: Aichi Nagoya.
1: Asian Games. Asian Games. Jadi buat rekan-rekan Prima yang pengen nonton hoki, kita ada Asian Games.
2: Ya.

0: bisa membawa
1: meraih yang terbaik,
0: ya. Bisa membawa pulang piala semuanya yang
2: dan Asian Games-nya Asian Games keempat Indonesia.
1: Asian Games yang keempat.
2: Keempat. Keempat dan yang masuk lolos kualifikasi itu yang kedua ini.
0: Yang kedua. Okay.
2: Yang kedua, okay. Yang pertama tahun 62.
1: 62.
2: Iya, tahun 62.
1: Ya. Dahulu kala ya.
2: Terus yang kedua itu karena tuan rumah kita tahun? Di tahun 2018. Dan saya juga ikut masuk di 2018. Terus ketiga tahun 2023 kemarin.
1: 2023.
2: Dan sejarah lolos kualifikasi bukan karena tuan rumah.
1: Okay.
2: Dan sejarahnya
1: di 2023.
2: Dan saya itu pertama kali ditunjuk sebagai kapten.
1: Sebagai kapten, striker juga.
2: Striker juga. Striker. Di 2023 yang kedua sekarang yang terakhir yang keempat akhir. Ini
1: September besok ini.
2: September besok ini.
1: Okay.
2: Alhamdulillah lolos dari kualifikasi kayak gitu.
1: Ya. Lolos untuk yang kedua kalinya sejak 2023 itu ya.
2: Iya, ya, lolos dari kualifikasi bukan privilege ya.
1: Bukan privilege.
2: Non privilege. Dan itu pun kita kemarin kualifikasi itu perwakilan dari Asia Tenggara itu biasanya hanya ada dua, Malaysia dan Indonesia.
1: Biasanya hanya Malaysia dan Indonesia.
2: Biasanya ada banyak, tapi yang kemarin lolos kualifikasi cuma dua. Dan sekarang ada Thailand menggantikan China Taipei. Kayak gitu.
1: Oke.
2: Iya.
1: Jadi gitu ya rekam prima. September besok pokoknya yang mau
2: nonton.
1: Coba tuh terinspirasi bener-bener terinspirasi jadi pengen jadi atlet hoki.
2: Mudah-mudahan ada banyak inspirasi.
1: Amin.
2: Ya semuanya.
1: Alhamdulillah.
0: Terakhir Bang Akbar nih ya. Sebelum kita closing di obrolan malam hari ini, motivasi apa yang selalu Bang Akbar lakukan sebelum latihan, saat bertanding, motivasi untuk diri sendiri dan motivasi untuk tim. Dari awal hoki,
1: dari ritualnya.
0: Dari awal makan kenyang. Dari awal hoki sampai sekarang nih, sampai masuk timnas.
2: Ya, intinya yang tadi yang saya bilang ya, yang saya masih terngiang, disiplin adalah kunci kesuksesan. Yaitu yang udah otomatis saya pegang buat saya pribadi, dan saya akan mengajarkan juga. Saya juga mengajarkan ke atlet-atlet saya, rekan-rekan saya juga kayak gitu. Memang kalau misalkan disiplin adalah kunci kesuksesan, tapi di dalam proses kan selalu ada aja kayak gitu. Memang setiap orang beda-beda ya. Yeah. Kayak gitu. Terus yang berikutnya jangan melihat orang udah sukses kayak gitu. Harus ada prosesnya.
1: Harus melihat gimana dia melalui
2: proses itu kayak gitu. Kalau orang melihat wah ini bagus, ya harus tahu dulu prosesnya seperti apa.
1: Itu
2: harus kita jalanin. Ya kita yang bisa ambil pilihan tersebut kayak gitu. Kita mau apa enggak? Kayak intinya kayak gitu. Ya kalau kita sungguh-sungguh emang mau, ya kita harus mengorbankan semuanya. Waktu harus kita korbankan kayak gitu kan. Terus ya harus kita intinya bisa meninggalkan yang istilahnya buat masa depan kita kayak gitu.
1: Itu gua. Jadi pas banget tadi sama Mahfudutnya ya. Siapa yang bersungguh-sungguh maka mendapatlah ia.
2: Iya, makanya seperti itu. Jadi saya dulu juga alhamdulillah dari kuliah sampai saya nikah itu dari penghasilan saya sendiri dari hoki.
1: Dari hoki. Ya?
2: Dari hoki.
1: Bisa membiayai seluruh kebutuhan
2: hati, dan ya alhamdulillah baru tahun kemarin 2023 ya. Bisa memberangkatkan ibu saya untuk umroh kayak gitu ya, satu pencapaian juga bagi saya. Dulu tuh ngebuat pencapaian cita-cita saya seperti apa, saya harus nikah dan lain-lainnya, yaitu dari hoki sendiri kayak gitu.
1: Ketemu jalan hidup yang bisa
2: sendiri
1: mencukupi semuanya
2: ya kan. Kalau dulu biaya kuliah kan biayanya udah ditanggung lah ya, intinya gitu. Tapi kan kehidupan
1: lain-lainnya,
2: kebutuhan sehari-hari kan itu harus melebihi mungkin ya. Nah itu alhamdulillah dari hoki sendiri.
1: Kalau sekarang kan apalagi indeks ekonomi gitu kan.
2: Ya bisa nabung, alhamdulillah. Dulu sebelum menikah tuh harus punya rumah kayak gitu. Karena gak mau kalau misalkan kita ngelantung-ngelantung kayak gitu kan. Ya memang beda ya kalau prinsip orang-orang harus punya rumah apa enggaknya kayak gitu. Cuman

0: di dalam diri saya harus punya rumah kayak gitu, dan saya bisa mencapai itu, mendapatkan hoki dari hoki sendiri hoki. Kayak gitu. Dan ya alhamdulillah punya bisnis yang orang tahu pada Grace Indonesia.
1: Apa?
0: Grace Indonesia.
1: Grace Indonesia.
0: Iya, ya, kayak gitu.
2: Oke deh. Terima kasih untuk Bang Akbar yang sama-sama sudah menemani kita semua ngobrol di malam hari ini. Terus juga ada Kak, siapa nih yang nemenin? Aduh, dari tadi kita enggak spill-spill gitu ya. Istrinya Bang Akbar ya.
0: Bang Akbar ya.
2: Kalma. Alumni Al Zaitun juga?
0: Iya.
2: Angkatan?
0: Angkatan 12, Sparta.
2: Angkatan 12. Iya. Oh, beda 2 tahun.
0: Beda 2 tahun.
2: Oke, terima kasih buat Wong Reang, semua rekan Prima yang udah mengikuti obrolan kita pada malam hari ini seputar dunia hoki, timnas hoki, terus juga Bang Akbar sebagai alumni Al Zaitun yang berkiprah di timnas Indonesia gitu ya. Yang nanti tanggal berapa? Bulan September.
0: Bulan September
2: akan bermain Asian Games di Jepang.
1: Di TVRI Sport ada deh kayaknya.
2: Ada.
1: Apa ini aja ada.
2: Bang Jawat ini Bang ya, Bang Abe.
0: Kayaknya dulu
2: Bang Abe ini dia
0: dunia megang siapa
2: nih? Dunia. Melotot banget ya, dia penonton setia TVRI Sport ini ya. Oke deh, Wong Reang semua, terima kasih ya. Rekan Prima semua pastinya tetap pantengin di Prima FM karena masih ada Baim, Bang Abe, dan juga ada Delili sampai jam 9 malam nanti. Bang Akbar, terima kasih udah
0: siap sama-sama
2: gabung di obrolan kita malam hari ini. Terima kasih juga untuk istrinya Bang Akbar gitu ya. Salam untuk keluarga semua, sehat selalu. Bang Akbar,
0: terima kasih banyak.
2: Semoga timnas Indonesia hoki khususnya ya bisa memberikan prestasi yang gemilang untuk Indonesia.
0: Amin. Ya robbal alamin.
2: Itu saja. Terima kasih Bang Akbar.
0: Siap.
2: Sehat selalu semuanya. Buat orang-orang semua, jangan kemana-mana, masih ada MP3 abis ini sampai jam 9 malam bareng Baim, Delili, dan juga Bang Abe. Miss you, baby.

0: sakit kepala bingung.
1: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultra Flu biar gak bingung.
0: Iya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
1: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum Ultra Flu. Sakit flu-nya jadi bingung, langsung hilang.

0: Tablet obat flu, produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai, jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ultraflu, ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultraflu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.

0: Pongreang semua, terima kasih yang sudah mengikuti siaran kita sampai jam 8:30 malam ini. Dan buat Pongreang semua, semoga hari Minggunya semangat selalu dan hari Seninnya ceria selalu. Terima kasih sudah mengikuti obrolan kita. Tapi ini hari ini masih Sunday ya. Terima kasih buat Pongreang semua yang sudah ngikutin siaran kita pada hari ini. Ada Baim, ada Bang Abe, dan juga ada Delili yang menemani kalian semua di malam hari ini. Dan juga tadi ada obrolan kita bersama atlet Timnas Hoki Indonesia, alumni Al Zaitun, yaitu ada Akbar, Bang Akbar ya kita panggil ya. So, terima kasih buat Pongreang semua. Aku Baim dan Bang Abe dan Delili pamit undur diri. Assalamualaikum. Merdeka. Radio Prima, radio nomor 1 di Indramayu Barat, mendidik dan bangun semata-mata hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala.
1: Bye bye.

0: Gembira.
1: Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siusarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aula Nud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang kumplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak.

0: sembahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga dari seller dan agen. Untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik.
1: 95,8 Prima FM.

0: kabar gembira,
1: gembira.
0: Kabar,
1: kabar
0: gembira,
1: gembira.
0: Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan,
1: proses
0: cepat,
1: cepat.
0: Beli cash juga bisa,
1: bisa.
0: Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin,
1: dan
0: cuci.
1: Mesin cuci.
0: Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RSA Ulanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit dari Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak.

Bahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga dari seller dan agen. Untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya.

0: sakit kepala bingung.
1: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultra Flu biar nggak bingung.
0: Iya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
1: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum Ultra Flu. Sakit flunya jadi bingung, langsung hilang.

0: Ultra Flu, tablet obat flu, produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai, jika sakit berlanjut hubungi dokter.
1: Ultra Flu, ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultra Flu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.
3: Gembira.
4: Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aula Nud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak.

Pekan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga ada reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya.

Hari ini mungkin tidak sempurna, tapi bersyukurlah karena kita masih diberi kesempatan untuk menjalaninya. Terima kasih atas hari ini. Ampuni segala khilaf dan berikan kekuatan untuk menjadi pribadi yang lebih baik di esok hari. Jangan menyerah pada lelah, karena setiap perjuangan selalu menunggu hasil terbaiknya. Dan ingatlah juga, tak ada malam yang abadi, setiap gelap selalu diikuti cahaya. Dari Studio 95,8 Prima FM, kami pamit undur diri. Selamat malam, selamat beristirahat, dan semoga mimpi indah membawa harapan yang nyata dan menjadi awal dari semangat baru di esok hari.

Kilometer 2 Harku Horgelis Indramayu. Inilah 95,8 Prima FM. Dengar dan ikuti acara-acara kami. Indonesia Raya. Indonesia.

Halo rekan Prima, kembali lagi di kisah inspiratif yang semoga bisa menemani dan menguatkan hari kalian. Apa kabarnya nih hari ini? Semoga hati kita masih punya ruang untuk belajar dari kisah orang lain ya. Rekan Prima, hari ini kita akan belajar dari seorang pria yang bisa membeli hampir apa saja, tapi justru memilih hidup dengan hal-hal yang tidak bisa dibeli oleh uang. Namanya Keanu Reeves, aktor dunia yang kita kenal lewat film The Matrix, John Wick, Speed, dan juga The Lighthouse. Di balik ketenarannya, hidup Keanu tidak berjalan mulus. Ayahnya pergi saat ia masih kecil. Ia tumbuh dengan beberapa ayah tiri dan harus berjuang dengan disleksia. Mimpinya menjadi atlet hoki pun kandas karena kecelakaan. Kehilangan besar datang bertubi-tubi. Putrinya meninggal saat lahir, lalu istrinya menyusul dalam kecelakaan. Sahabat dekatnya, River Phoenix, juga pergi lebih dulu. Bahkan adiknya harus berjuang melawan penyakit serius. Namun, semua luka itu tidak membuat Keanu menjadi pahit. Ia tetap menjalani hidup dengan sederhana, tanpa pengawal, tanpa rumah mewah. Bahkan sering terlihat berjalan kaki atau naik kereta bawah tanah di New York. Ia memilih hadir sebagai manusia biasa, bukan sekedar bintang film. Di balik layar, Keanu dikenal sebagai pribadi yang peduli. Ia pernah membantu seseorang agar tidak kehilangan rumahnya, menyumbangkan puluhan juta dolar dari penghasilannya, dan diam-diam mendukung banyak kegiatan sosial serta riset kesehatan. Di hari ulang tahunnya, ia memilih duduk di depan toko roti, menikmati makanan sederhana, dan berbagi waktu dengan orang-orang yang lewat. Bahkan ia pernah menghabiskan waktu berjam-jam hanya untuk mendengarkan cerita seorang tunawisma. Nah, rekan Prima, pesan dari kisah ini sederhana ya. Kekayaan sejati bukan tentang seberapa banyak yang kita miliki, tapi seberapa besar empati yang kita bagikan. Kadang, orang yang paling banyak kehilangan justru adalah orang yang paling tulus memberi. Hidup tidak selalu meminta kita menjadi hebat, tapi mengajak kita menjadi manusia yang peduli. Semoga kisah Keanu Reeves hari ini bisa jadi pengingat bahwa kesederhanaan dan kebaikan selalu punya tempat di dunia. Kita sudahi kisah inspiratif kali ini ya rekan Prima. Semoga kita bisa berjumpa lagi di kisah inspiratif berikutnya dengan hati yang lebih hangat.

rekan Prima. Apa kabarnya nih hari ini? Semoga selalu sehat dan tetap semangat ya. Kali ini kita hadir di kisah inspiratif yang mengajarkan kita tentang cara bangkit meski sedang berada di posisi paling sulit. Dikisahkan suatu hari seekor keledai terjatuh ke dalam sebuah sumur tua. Warga desa yang melihatnya mengira keledai itu tidak bisa diselamatkan. Mereka pun memutuskan menutup sumur tersebut dengan tanah. Sedikit demi sedikit, tanah dijatuhkan ke dalam sumur. Namun, hal yang tak disangka terjadi. Setiap kali tanah jatuh menimpa tubuhnya, keledai itu tidak menyerah. Ia menggoyangkan tubuhnya, menginjak tanah tersebut, dan berdiri lebih tinggi. Tanah yang awalnya dimaksudkan untuk menguburnya justru menjadi pijakan. Hingga akhirnya keledai itu berhasil naik dan keluar dari sumur dengan selamat. Rekan Prima, kisah ini sangat dekat dengan kehidupan kita nih. Dalam perjalanan hidup, seringkali kita menerima lemparan tanah berupa kritik, hinaan, kata-kata yang menjatuhkan, atau perlakuan yang membuat kita kehilangan semangat. Semua itu memang tidak bisa kita hindari. Namun, yang paling menentukan bukanlah apa yang orang lain lakukan pada kita, melainkan bagaimana kita menilainya. Ada orang yang langsung merasa hancur karena kata-kata orang lain. Tapi, ada juga yang menjadikannya bahan bakar untuk bangkit dan berkembang. Pola pikir kitalah yang membentuk arah hidup kita. Nah, pesan dari kisah ini sangat sederhana ya, namun sangat dalam juga nih rekan Prima. Jangan biarkan penilaian orang lain mengubur mimpi dan harga diri kita. Jadikan setiap pengalaman pahit sebagai pijakan untuk naik lebih tinggi. Kita tidak bisa mengendalikan apa yang dikatakan orang, tapi kita selalu bisa memilih bagaimana meresponsnya. Rekan Prima, hidup bukan ditentukan oleh suara di luar diri kita, melainkan oleh kekuatan di dalam diri kita sendiri. Teruslah melangkah dan bangkit dengan cara kita masing-masing ya, rekan Prima. Sampai bertemu lagi di kisah inspiratif berikutnya. Semoga selalu memberi semangat dan makna di setiap langkah hidup kita.

Kepikiran gak sih suara manusia bisa bikin pohon tumbang? Nah, ini dia ceritanya. Di sebuah tempat yang jauh di lautan Pasifik, ada kepulauan bernama Solomon. Di sana, hidup masyarakat adat yang punya tradisi aneh tapi menarik. Mereka bisa membunuh pohon bukan dengan kapak, tapi dengan teriakan. Konon, jika ada pohon besar yang sulit ditebang, beberapa orang akan mengelilinginya, lalu mulai berteriak sekeras dan sekuat tenaga berhari-hari. Teriakan itu dilakukan bukan asal-asalan, tapi dengan kemarahan dan intensitas emosional tertentu. Mereka percaya, kalau kamu cukup keras dan cukup penuh emosi, kamu bisa mematahkan semangat hidup pohon itu. Dan benar saja, dalam beberapa hari, pohon itu perlahan mengering dan tumbang sendiri. Aneh ya? Tapi inilah kisah dari budaya yang percaya bahwa suara dan niat manusia punya kekuatan besar. Dari kisah ini kita bisa ambil pelajaran nih rekan Prima, bahwa kata-kata kita, suara kita itu punya energi. Bisa menguatkan, tapi juga bisa menghancurkan. Kalau pohon aja bisa tumbang karena teriakan, gimana dengan hati manusia? Kita mungkin gak sadar, tiap kata kasar yang kita ucapkan itu bisa jadi luka kecil yang lama-lama bikin orang di sekitar kita layu dan menjauh. Kadang kita

0: Tapi, suatu hari ikan itu dinilai bukan dari kemampuannya berenang, melainkan dari kemampuannya memanjat pohon. Tentu saja ia gagal, dan sejak saat itu ia percaya satu hal dalam hidupnya.
1: Aku bodoh.
0: Tanpa sadar, kita sebagai orang tua sering melakukan hal yang serupa kepada anak-anak kita. Ketika nilai matematika rendah, kita khawatir. Ketika pelajaran IPA tertinggal, kita panik. Dan ketika bahasa Inggris tak kunjung naik, kita mulai menyimpulkan.
1: Apakah anak saya kurang pintar?
0: Lalu apa yang terjadi? Anak dimarahi, anak dipaksa untuk les, dan anak didorong terus di bidang yang bukan kekuatannya. Padahal kecerdasan tidak hanya satu bentuk. Ada anak yang kuat di logika, ada yang bersinar di seni, ada yang menonjol di olahraga, ada yang punya jiwa kepemimpinan, dan ada pula yang istimewa dalam empati, kepedulian, dan kepekaan sosial. Suatu hari seorang anak berkata pelan kepada orang tuanya.
1: Ayah, aku capek dibilang gak bisa. Padahal aku jago gambar, jago nulis, dan aku suka bikin cerita.
0: Kalimat sederhana itu sering tak kita dengar, karena kita terlalu sibuk memperbaiki kekurangan sampai lupa melihat kelebihan yang sedang tumbuh. Rekan Prima, bisa jadi tanpa sadar kita memadamkan bakat besar hanya karena tidak sesuai dengan standar yang kita buat sendiri. Kita fokus pada angka di raport, tapi lupa pada cahaya di mata anak saat ia melakukan hal yang ia cintai. Pesan dari kisah ini sederhana. Jangan ukur ikan dari caranya memanjat pohon, dan jangan nilai anak hanya dari satu bidang saja. Tugas kita bukan mencetak anak menjadi sempurna, tapi membantu mereka menemukan tempat terbaik untuk bertumbuh. Setiap anak itu cerdas, hanya dengan caranya masing-masing. Tugas kita bukan membandingkan, melainkan menemani mereka. Karena ketika anak dihargai sesuai potensinya, ia bukan hanya akan percaya diri, tetapi juga siap menjadi versi terbaik dari dirinya sendiri. Terima kasih sudah menyimak kisah inspiratif hari ini ya rekan Prima. Semoga cerita ini menemani dan menguatkan langkah kita. Sampai kita bertemu lagi di kisah inspiratif selanjutnya ya rekan Prima.

0: Kita seringkali menganggap masalah kecil itu sebagai pengganggu yang sepele. Tapi tahukah kamu, terkadang hal kecil itu bisa mengajarkan pelajaran besar loh. Kali ini kisah inspiratif yang aku bawakan berjudul Batu Kerikil di Sepatu. Di sebuah desa, hiduplah seorang anak muda bernama Ulan yang ingin sekali menjadi petualang. Ia selalu bermimpi menjelajahi hutan, mendaki gunung, dan menemukan harta karun yang tersembunyi. Suatu pagi, sang guru yang bijaksana memberinya sebuah tantangan.
1: Ulan, pergilah ke puncak bukit. Kalau kau berhasil sampai ke puncak dan kembali ke sini sebelum matahari terbenam, ibu akan memberimu sebuah hadiah.
0: Ulan pun tersenyum penuh semangat. Ia berusaha meyakinkan gurunya bahwa dia pasti bisa. Dengan langkah mantap, Ulan mulai berjalan. Namun baru beberapa langkah, ia merasa ada kerikil kecil yang masuk ke dalam sepatunya. Tapi Ulan mengabaikannya. Tapi semakin jauh Ulan berjalan, rasa sakit di kakinya makin terasa. Setiap langkah jadi berat, setiap nafas terasa sesak. Ulan pun merasa heran, kenapa kakinya makin sakit begini ya? Padahal cuma batu kecil. Akhirnya di tengah jalan, Ulan duduk kelelahan. Ia melepaskan sepatu dan melihat batu kerikil kecil yang selama ini mengganggunya. Dengan kecewa, ia berkata,
2: walah, ternyata cuma ini penyebabnya.
0: Saat ia kembali ke desa, matahari sudah terbenam. Sang guru menyambutnya dengan senyum lembut dan bertanya,
1: Nak, kenapa kau gagal?
0: Ulan pun menjawab dengan rasa sedih,
2: Bu guru, ternyata aku terlalu memaksakan diri berjalan dengan kerikil yang ada di sepatuku. Aku pikir itu hal kecil yang bisa diabaikan, ternyata tidak.
0: Namun sang guru mengangguk sambil mengelus pelan rambut Ulan.
1: Ingatlah nak, masalah kecil yang diabaikan akan menjadi beban besar. Batu kecil itu hampir saja menghentikan langkahmu ke puncak.
0: Nah baik rekan prima, seringkali kita mengabaikan masalah kecil seperti ego, salah paham, rasa malas. Padahal jika tidak segera diselesaikan, hal-hal itu bisa menghambat kita meraih mimpi loh. Rekan prima, jangan tunggu sampai terlambat ya untuk memperbaiki. Keluarkan batu kerikilmu itu dari sepatu dan teruslah melangkah menuju puncak kehidupanmu. Sampai jumpa di kisah inspiratif berikutnya ya.

rekan Prima. Kembali lagi di kisah inspiratif yang semoga bisa membuka cara pandang kita tentang hidup dan masa depan. Rekan Prima, pernah ada seseorang yang berkata, ia ingin bekerja keras mencari uang, bukan karena ia gila harta, bukan karena ingin dipuji orang, tapi karena ia tidak ingin seumur hidupnya merendahkan diri di hadapan siapapun hanya karena masalah uang. Ia tidak ingin suatu hari harus menunduk dan memohon karena kekurangan. Ia juga tidak ingin menyusahkan orang lain ketika kesulitan datang. Baginya bekerja keras adalah tentang menjaga harga diri. Ia berpikir tentang orang tuanya yang semakin menua. Ia ingin punya kemampuan untuk meringankan beban mereka. Ia juga membayangkan ketika anaknya kelak membutuhkan sesuatu. Ia tidak ingin merasa malu karena tak mampu mencukupi. Dari situlah tekadnya tumbuh. Rekan Prima, uang memang bukan segalanya ya. Tapi dalam kehidupan sehari-hari, banyak kebutuhan yang hanya bisa dipenuhi dengan uang. Saat membuka pintu rumah setiap pagi, ada kebutuhan dapur yang harus tersedia. Ada tanggung jawab yang harus dipenuhi. Semua itu membutuhkan usaha dan kerja keras. Kemandirian finansial bukan tentang pamer kekayaan. Bukan tentang menjadi mata duitan atau menuruti hawa nafsu materi. Melainkan tentang ketenangan. Tentang keberanian untuk berkata tidak pada hal-hal yang merendahkan kita. Tentang kemampuan berdiri tegak tanpa bergantung pada belas kasihan orang lain. Ketika kita mandiri secara finansial, hubungan keluarga bisa lebih tenang. Cinta pun tidak terasa menekan. Kita tidak mudah tersinggung oleh hinaan, karena kita tahu kita mampu menjaga diri sendiri. Dewasa itu memang mahal ya rekan Prima. Ia ditukar dengan kerja keras, disiplin, dan pengorbanan. Tapi hasilnya adalah rasa percaya diri dan martabat yang terjaga. Nah, pesannya buat kita semua, cintailah diri sendiri dengan mempersiapkan masa depan yang kuat. Bekerjalah dengan sungguh-sungguh, bukan hanya untuk hari ini, tapi untuk ketenangan esok hari. Karena saat fondasi ekonomi kita kuat, kita bisa lebih bebas bermimpi dan lebih tenang mencintai. Terima kasih sudah menyimak kisah hari ini ya rekan Prima. Sampai jumpa di kisah inspiratif berikutnya. Tentunya di Prima 95,8 Prima FM, Indramayu. Suara lokal bercerita menjadi inspirasi.